0: besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsul Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menko Digi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menko Digi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebem diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkom Digi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkom Digi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan, pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Treatment seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Lepas dari Pro 3 Jakarta, kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini. Beberapa kawan tadi juga menginformasikan ya, perjalanannya menuju tempat aktivitas mulai dari kawasan yang ada di sekitaran Surabaya Barat, lebih tepatnya kawasan Wiyung, itu juga disinyalir tadi sempat gerimis. Bapak Faisal tadi juga menginformasikan sekitaran UPN, kemudian MER itu juga sempat gerimis begitu ya. Kondisinya memang banyak di antara kawan-kawan yang pagi ini juga sudah mulai melanjutkan aktivitas aktivitas dan kesehariannya lagi begitu ya. Itu juga mengeluhkan bahwa kondisi pagi ini mendung begitu ya. Bahkan beberapa di antaranya tadi sudah mulai gerimis. Ya tetap bisa mengkondisikan gitu ya, apapun perubahan cuaca yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, ini bisa menjadi perhatian agar aktivitas kita juga tetap bisa berjalan dengan lancar. Mengingatkan kembali untuk Anda, sesi diskusi seperti biasa pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam dialog aspirasi. Mulai dari hari Minggu kemarin ya, kami juga menginformasikan berkaitan dengan insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep. Dan mulai sejak hari Minggu kita terus mengupdate begitu ya, bagaimana berkaitan dengan upaya evakuasi korban, kemudian mengetahui apa penyebabnya, dan terus begitu ya mencari kabar-kabar baru dan terupdate begitu ya. Dan itu yang nanti juga akan kita perbincangkan dalam sesi diskusi kita. Tentu ini berita yang juga cukup mengejutkan kita di hari Minggu pagi. KM Mutiara Sentosa 2 ini sudah mulai melakukan aktivitas pelayarannya begitu ya, kemudian di tengah jalan didapati ada bagian kapal yang terbakar sehingga ini mengakibatkan sekitar 250 penumpang dan ABK itu kemudian terjebak dan harus dievakuasi sesegera mungkin. Ada yang terjun ke laut karena sekitaran kapal itu besinya sudah mulai panas begitu kan ya. Itu yang kemudian dilakukan upaya cepat untuk penyelamatan. Ketika disampaikan di teman-teman Syah Bandar, itu langsung menerjunkan tim SAR untuk membantu. Bahkan kapal-kapal yang ada di sekitar KM Mutiara Sentosa 2 itu juga sudah mulai melakukan upaya evakuasi penyelamatan penumpang begitu ya. Dan update-nya terus kita sampaikan kepada Anda hingga didapati juga proses evakuasi terus berlangsung hingga Senin dini hari kemarin. Ada korban meninggal dunia yang jumlahnya mencapai 5 orang. Sementara sisa lainnya sekitar 213 ya. Kita coba akan update begitu ya berkaitan hal tersebut. Karena tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana transportasi di Indonesia? Apakah memang sektor keselamatan itu sudah menjadi prioritas? Atau jangan-jangan ketika terjadi insiden, kita juga baru tergopoh-gopoh begitu ya, membicarakan hal tersebut dan melakukan upaya evaluasi. Sebanyak 122 korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 itu sudah dievakuasi dan tiba di darat hingga Senin dini hari kemarin. Di saat yang sama, pemerintah memastikan akan mengusut penyebab kebakaran melalui investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Kepala Kantor SAR Surabaya sekaligus SAR Mission Koordinator Nanang Sigit PH ini mengatakan dari total korban yang telah tiba di darat, sebanyak 113 orang dievakuasi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sedangkan 9 korban lainnya tiba di Pelabuhan Kalianget, Sumenep menggunakan KN SAR 249 Permadi. Setelah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Korban yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut kemudian dirujuk ke rumah sakit. Sementara di Pelabuhan Kalianget, 4 korban dirujuk ke Rumah Sakit Garam Sumenep, sedangkan 5 korban lainnya melanjutkan perjalanan menuju Surabaya setelah menjalani pendataan. Dan Anang menyebut hingga Senin dini hari, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 234 penumpang, yang terdiri atas 229 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Data tersebut merupakan hasil konfirmasi dari seluruh kapal yang terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Meski demikian, proses evakuasi masih berlangsung karena 3 kapal yakni KM Ferindo 1, Selaras Mas, dan KRI Nala 363 itu juga masih membawa korban dalam perjalanan menuju Surabaya. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu memastikan pemerintah segera melakukan investigasi untuk mengungkap apa penyebab kebakaran kapal yang terjadi di perairan utara Madura tersebut. Dan AHY juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan keprihatinannya atas insiden ini begitu ya. Dan tentu ini menjadi pengingat begitu ya bahwa keselamatan dalam sektor transportasi menjadi poin penting untuk terus diperhatikan. Dan menurut AHY, investigasi akan dilakukan oleh KNKT dan akan mencakup berbagai aspek mulai dari kondisi kapal, sumber daya manusia yang bertugas di kapal, keselamatan penumpang hingga faktor cuaca. Selain proses investigasi, pemerintah juga terus memantau jalannya evakuasi dan verifikasi data penumpang melalui koordinasi Kementerian Perhubungan, Basarnas, serta unsur patroli laut. Seperti biasa, manifest penumpang ini selalu menjadi sebuah tantangan begitu, di mana tidak pernah didapati data yang pasti. Ya, karena itu tadi ya, belum semuanya itu terdata dan tercatat dengan jelas. Sehingga ketika ditanya berapa jumlah penumpangnya, lah pada bingung, ada yang tidak tercatat, ada yang tambahan, ada yang masuk tidak melalui jalur semestinya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian juga harus menjadi perhatian. Secara umum, pertama, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, juga masih akan terus melakukan verifikasi data penumpang kapal hasil evakuasi bersama, bekerja sama dengan tim SAR, kemudian kapal-kapal patroli. Dan AHY menegaskan keselamatan itu harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut. Menurutnya penerapan standar operasional, mitigasi cuaca, pemeriksaan kelayakan kapal, hingga program peremajaan armada perlu terus diperkuat agar insiden serupa tidak terulang. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga sudah mengerahkan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta memperkuat koordinasi dengan Basarnas dan instansi terkait dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyud mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan cepat dan juga selamat. Ini penting begitu ya. Karena ya kalau kita melihat sektor transportasi di Indonesia agaknya belum menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas. Kita sering dengar begitu ya, kasus kecelakaan untuk transportasi udara misalnya, sekarang transportasi laut, belum lagi transportasi darat. Bagaimana, apakah sudah memenuhi faktor-faktor keamanan tersebut atau bagaimana? Nah, ini yang menarik. Nanti kita akan coba diskusikan hal tersebut begitu ya, bersama dengan dua narasumber yang nanti kita akan ajak berbincang dalam sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: i.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Laporan terkini.
2: Pagi ini kita juga akan mengupdate ya informasi yang disampaikan reporter Oni Arianto berkaitan dengan arus lalu lintas padat merayap di Raya Trosobo dikarenakan truk trailer roda depan lepas. Oni, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, informasi dapat saya sampaikan informasi pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Krian yang akan menuju ke arah kota Surabaya cukup padat merayap, terutama selepas dari pintu keluar bypass Krian yang akan menuju ke Raya Trosobo. Dikarenakan ada satu buah truk trailer yang lepas roda depannya sehingga memakan jalur kanan, tepatnya di Desa Sidorejo sebelum pom bensin. Dan plat nomor dari truk trailer tersebut yakni B5926UEU. Saat ini sudah ada pihak kepolisian yang sudah mengatur arus lalu lintas pada pagi hari ini dikarenakan kemacetan yang cukup panjang, yakni sekitar 1 km dari pintu keluar bypass Krian yang akan menuju ke arah Surabaya. Kepadatan arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2, yakni para pekerja atau karyawan yang akan menuju ke arah Surabaya, juga truk-truk besar yang juga memadati arus kepadatan pada pagi hari ini. Untuk itu kami berharap tetap berhati-hati dikarenakan banyak kendaraan roda 2 yang mengambil bahu jalan untuk bisa sampai atau melewati truk yang ban atau roda depannya lepas di Desa Sidorejo tersebut. Selain itu, kami ingatkan Anda juga berhati-hati dikarenakan banyak juga para pekerja atau buruh di sekitar pabrik di SMP 3 Krian yang juga keluar maupun datang ke pabrik tersebut atau di sekitar SMP 3 Krian tersebut. Untuk itu kami tetap menyarankan untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk cuaca pada pagi hari ini cenderung mendung berawan. Dan beberapa ruas jalan juga terpantau basah dikarenakan hujan yang cukup lebat pada malam hari tadi. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Oni. Ini agaknya juga menginformasikan bahwa kawasan Krian kondisinya sedang padat begitu ya. Untuk Anda yang melintasi kawasan tersebut tetap hati-hati karena ada truk trailer roda depannya lepas begitu ya. Ini kawasan-kawasan sibuk di mana aktivitas di pagi hari juga turut meningkat karena mobilitas atau volume kendaraan juga pastinya cukup padat di pagi hari ini karena sisa hujan semalam. Agaknya Krian semalam hujan begitu ya. Tetap hati-hati juga bagi Anda yang berkendara dan terlebih juga mengupdate informasi berkaitan dengan perubahan cuaca yang mungkin saja bisa terjadi sewaktu-waktu. Kita nanti akan update lagi ya kabar-kabar lainnya, sembari juga merunut pada sesi diskusi kita nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Madura pada hari Minggu 2 Agustus 2026, pemerintah ini akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2. Evaluasi akan dilakukan setelah pemerintah memperoleh hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait penyebab kecelakaan kapal tersebut. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, pemerintah perlu mengetahui penyebab kecelakaan secara pasti sebelum menentukan langkah terhadap perusahaan pelayaran. Hasil investigasi KNKT nantinya juga akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan aspek keselamatan transportasi laut. Dan menurut Dudi, hasil investigasi KNKT akan menjadi bahan pembelajaran bagi perusahaan pemilik kapal. Pemerintah akan melihat temuan investigasi untuk menentukan aspek keselamatan yang perlu dievaluasi. Dan Dudi mengatakan pemerintah akan memeriksa data dan hasil investigasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Dan dia juga menyebutkan perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 berdasarkan data yang dimilikinya pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Jadi ini bukan kali pertama begitu ya. Perusahaan pemilik KMP Mutiara Sentosa 2 dari data yang ada itu menyatakan bahwa pernah mengalami kecelakaan sebelumnya. Jadi terhadap perusahaan nanti akan dilakukan evaluasi melihat dari data yang ada, berarti ini dua kali gitu ya, sehingga harus menjadi perhatian. Dan hingga kini penyebab kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih menunggu hasil investigasi KNKT. Pemerintah akan menggunakan hasil investigasi tersebut sebagai salah satu dasar mengevaluasi perusahaan pemilik kapal dan penyelenggaraan pelayaran. Saya ke penelpon sebelum nanti kita fokus untuk sesi diskusi dalam dialog aspirasi. Selamat pagi.
1: Salam pagi, Mbak
0: Sari. Selamat pagi, Pak Joni.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat juga untuk Bapak.
1: Tuhan memberkati ya.
0: Amin.
1: Ikut bela sungkawa Mbak Sari.
0: Iya.
1: Musibah ya, KMP Mutiara 2 ya.
0: Betul.
1: Tapi memang semua itu kalau apa ada niatan disiplin yang kuat, itu akan membuat sesuatu yang bagus.
0: Ya.
1: Kedisiplinan Mbak Sari.
0: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Kita ini kalau sudah musibah, baru selalu begitu kan?
0: Iya.
1: Terus evaluasi ini itu. Padahal dari awal sudah ada aturan semua transportasi itu harus ada cek berkala, Mbak Sari.
0: Iya.
1: Iya, cek berkala itu rutin harus dilakukan. Baik roda dua, di darat, di laut, semua ada aturannya gitu loh. Kayak tempo hari di Bali ada, di Selat Bali ada apa musibah apa itu. Lantas semua kapal-kapal dievaluasi. Kemudian pelayanan tiket pun begitu, karena kadang sudah kapasitasnya penuh, masih dilayani. Nah ini kan tidak disiplin namanya. Akhirnya kalau sudah musibah, ya begitu. Jadi masalah lagi. Ya kembali ke disiplin, Mbak Sari.
0: Ya, betul.
1: Oh ya, cuaca luar biasa nih, Mbak Sari, 17 derajat ini.
0: Wah, dingin.
1: Wah, luar biasa, dingin banget.
0: Iya, iya. Tapi kok hujan ya, Pak?
1: Kayak, enggak hujan, tapi mendung.
0: Oh, mendung
1: Mbak Sari.
0: Ya, ya,
1: kayaknya sama. Rata dengan Jawa Timur.
0: Iya, betul.
1: Ya, anomali Mbak Sari.
0: Iya, betul Bapak.
1: Tapi kalau siang Mbak Sari, wah luar biasa panasnya.
0: Panasnya sama ya?
1: Luar biasa. Iya, sama kayaknya. Ya, ya, mungkin se-Indonesia seperti ini.
0: Anomali memang. Baik.
1: Nah, itu aja dulu Mbak Sari.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap, Pak Joni. Nanti kita tunggu sesi diskusi ya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, itu baru beberapa hari yang lalu ya, kalau yang di Selat Bali itu KM Genius. Itu juga cukup dramatis ketika ditampakkan video detik-detik penyelamatan dari 6 ABK. Sekarang ada lagi yang di perairan utara Sumenep, Madura begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah memang benar begitu ya? Keselamatan itu sudah menjadi prioritas dari sektor transportasi kita. Agaknya kita masih sering tergopoh-gopoh ketika terjadi insiden seperti ini gitu ya. Kalau tadi Pak Joni sempat menyinggung disiplin. Nah, contoh simpelnya itu berkaitan juga dengan ketika kita berkendara menggunakan sepeda motor. Pakai helm enggak sih? Patuhi rambu-rambu lalu lintas enggak sih? Disiplin dimulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Enggak nyerobot, etika berkendara juga baik. Nah, itu juga membantu gitu ya untuk kita tetap aman saat berkendara. Termasuk juga ketika menggunakan transportasi laut. Notabene begitu banyak penumpang yang ada di sana. Soal manifest penumpang sampai hari ini pun masih menjadi persoalan begitu kan ya. Belum lagi tadi pemeliharaan, belum lagi tadi SOP dan lain sebagainya. Penting begitu ya. Itu yang nanti kita akan diskusikan sesaat lagi. Kita tunggu juga gabungan Anda dalam sesi diskusi kita sesaat lagi Dialog Aspirasi pukul 8.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul, Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pro 1 RRI Surabaya kembali menyapa Anda para pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada dalam sesi diskusi kita bertajuk Dialog Aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Surabaya pagi ini, mengajak Anda nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081331414992, termasuk juga untuk kolom live chat yang ada di kanal YouTube RRI Surabaya dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Hari Minggu kemarin kita mendengarkan kabar berkaitan dengan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Tentu ini juga memunculkan begitu banyak perhatian publik begitu ya. Kita juga turut menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan atas insiden tersebut karena ada 5 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Lepas dari itu, total ada 239 penumpang yang juga sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tentu kita melihat kembali bagaimana sih sektor transportasi publik kita yang ada di Indonesia ini. Apakah memang keamanan dan kenyamanan dari para penumpang sudah menjadi prioritasnya, termasuk juga keselamatan. Nah, ini yang akan kita perbincangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, tema kita untuk sesi diskusi pagi ini adalah keselamatan transportasi. Sudahkah menjadi prioritas? Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber pagi ini yang akan bergabung melalui Zoom meeting. Yang pertama kita masih menunggu Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG. Beliau adalah Ketua Komite 4 DPD RI. Namun, yang sudah bergabung bersama kami pagi ini ada Profesor Dr. Hari Sugiri, MBA, MSI, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia.

0: Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Hari.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Sari, sehat selalu.
0: Ya, sehat selalu juga untuk Prof. Hari. Terima kasih waktunya untuk
1: Ya.
0: Prof. 1 RRI Surabaya. Jumpa lagi di kesempatan kali ini, begitu Prof. Agaknya,
1: Alhamdulillah, ya kita ketemu lagi untuk
0: ya.
1: bincang-bincang transportasi. Ya.
0: Betul. Kita mendapatkan kabar sejak hari Minggu kemarin berkaitan dengan insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2. Tentu ini memunculkan keprihatinan lagi dan lagi begitu, Prof. Transportasi kita mendapat perhatian serius. Dan kembali lagi juga bahwa ketika insiden ini kemudian mencuat begitu ya, ada upaya evaluasi. Bagaimana sih sebenarnya sektor transportasi di Indonesia, baik itu di udara, di laut, dan udara? Kerap kali kita juga berbincang, agaknya ini belum menjadi prioritas begitu ya, untuk mengutamakan keselamatan transportasi kita. Bagaimana menurut pandangan Prof. Hari sendiri?
1: Terima kasih Mbak Sari, terima kasih para pendengar dan pemirsa dari RRI yang saya hormati dan saya banggakan. Untuk transportasi yang ada di Indonesia, utama kaitannya dengan keselamatan transportasi. Bahwa keselamatan transportasi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi saja, tetapi merupakan komitmen. Sebetulnya ini harus merupakan komitmen untuk melindungi setiap nyawa pengguna jasa transportasi, baik darat, laut, dan termasuk kereta api, Mbak Sari.
0: Oh ya.
1: Ya. Selanjutnya juga, ya kalau kita lihat sekarang, bagaimana sih sebetulnya kaitannya dengan KM Mutiara Sentosa 2. Ini kejadian yang kemarin ramai. Sebetulnya kapal ini adalah kapal feri, kapal Ro-Ro. Jurusannya dari Tanjung Perak, Surabaya menuju ke Makassar, ya, ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Akhirnya kejadian di utaranya Kabupaten Sumenep atau Pelabuhan Kalianget. Ini ada kebakaran di laut. Peristiwa ini kalau kita harus lihat bahwa ini adalah merupakan pengingat kita semuanya bahwa aspek keselamatan harus menjadi budaya. Jadi harus merupakan culture, keselamatan itu harus culture, budaya. Tidak boleh tidak, ini harus dilakukan. Yang diterapkan budaya ini harus secara konsisten. Dan oleh siapa? Yaitu oleh sektornya, oleh regulatornya yaitu pemerintah dan juga oleh masyarakat, masyarakat pengguna jasa ini juga harus bahwa keselamatan itu merupakan pemerintah suatu seharusnya ini sudah terus melakukan beberapa upaya ya kaitannya dengan pengawasan dari juga kaitannya terhadap pelaikan sarana peningkatan kompetensi SDM-nya ini sudah disiapkan dan sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Sudah dilaksanakan juga pemeriksaan rutin, rutin kaitannya dengan kelaikan sarana dan prasarana. Namun keselamatan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Kalau pemerintah sendiri yang wujudkan, terus untuk yang lainnya, yaitu operator maupun masyarakat diam-diam aja yang nggak bisa. Jadi ini harus ada komitmen bersama. Komitmen bersama ini yaitu operator transportasinya, pengguna jasanya, dan juga pemerintah dalam hal ini adalah seluruh pemangku kepentingan agar dapat setiap perjalanan dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan. Kira-kira seperti itu, Mbak Sari. Dan sebagai informasi, kemarin itu adalah kapal ini penumpangnya yang tercatat di dalam POB itu ada 275 orang. Ini yang resmi saya minta dari teman-teman Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Dan di antaranya adalah 236 ini penumpang, sedangkan yang 39 ini kru kapal. Nah, kemarin itu kejadiannya seperti itu, dan akhirnya adalah bahwa ada 5 orang yang meninggal dunia. Dan dua masih hilang, Mbak Sari, sampai sekarang kok. Jadi seperti itu. Demikian sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Baik, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hari, agaknya kita bisa menggambarkan bahwa aspek keselamatan belum menjadi prioritas begitu ya dalam transportasi yang ada di Indonesia. Terbukti begitu ya, kita masih kerap kali juga dihadapkan berkaitan dengan insiden kecelakaan, baik itu transportasi darat, udara, dan juga laut. apalagi ditambah begitu ya adanya hal-hal yang dirasa belum konsisten melalui sebuah komitmen. Nah, ini perlu tadi dikatakan juga oleh Pak atau Prof Hari bahwa bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana juga dengan masyarakat, kepatuhannya mungkin dalam hal ini juga ketika menjadi seorang penumpang ya menjadi manifest penumpang yang resmi begitu ya Prof ya, ataupun ya, juga tadi pengusaha atau dalam hal ini operator, apakah memang sering melakukan upaya perawatan dan pemeliharaan berkaitan dengan kondisi kapal dan lain sebagainya. Ini menjadi poin penting. Tapi kalau melihat dari secara keseluruhan Prof Hari, kalau melihat kecelakaan-kecelakaan transportasi yang masih banyak terjadi, di titik mana sih sebenarnya sistem keselamatan kita yang masih paling lemah begitu Prof?
1: Oke, terima kasih Mbak Zari. Jadi keselamatan yang ada di Indonesia saat ini sebetulnya sudah dilaksanakan ya Mbak Zari ya. Sebetulnya juga sudah menjadi prioritas, yaitu kalau kita melihat bagaimana sih prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi nasional kita, ini ada apa namanya kaitannya dengan kompetensi sumber daya manusianya, operasionalnya, mekanisme pengawasan yang dilakukan ini semuanya oleh pihak pemerintah. Baik pusat maupun daerah-daerah juga melaksanakan kegiatan yang sama kaitannya dengan keselamatan. Jadi sebetulnya ini meningkatkan kualitas sudah dilakukan. Dan melalui inspeksi rutin, pembinaan kepada operator, dan pemanfaatan teknologi ini kan juga sudah dilakukan. Namun demikian, itu adalah bahwa keselamatan bukan suatu yang dianggap selesai. Jadi keselamatan itu tidak ada selesainya. Hanya karena regulasi yang sudah tersedia, regulasinya oleh pemerintah sudah disiapkan, yang sudah bagus banget, tapi tidak selesai begitu aja dengan regulasi tersebut. Tapi tantangan transportasi terus berkembang, ini transportasi tambah banyak Mbak Sari, mobilitas masyarakat tambah besar, terus tambah canggih teknologinya. Nah ini bertambah, masalahnya tambah kompleks gitu loh Mbak Sari, jadi tambah kompleks. Dan serta kondisi geografis Indonesia yang juga sangat kompleks banget ya, kita negara maritim, negara kepulauan, jadi ya memangnya harus diwaspadai seperti itu. Oleh sebab itu satu kuncinya Mbak Sari, kuncinya itu harus ditingkatkan. Keselamatan itu harus merupakan budaya. Keselamatan itu culture. Culture pada siapa? Seluruhnya. Baik pemerintah, operator, maupun masyarakatnya. Itu yang harus ditingkatkan. Jadi tujuan kita satu. Bahwa keselamatan transportasi itu harus merupakan budaya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ini tadi dikatakan Prof bahwa sebenarnya sudah jadi prioritas gitu, tapi tantangannya adalah perkembangan zaman saat ini ya, kondisi geografis berubah, kemudian transportasi pun juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan, belum lagi tadi hal-hal lain ya, utamanya menjadikan keselamatan sebagai budaya. Ini yang harus ditingkatkan. Nah, bagaimana juga berkaitan dengan hal tersebut, apakah memang sudah benar-benar menjadi komitmen bersama dari segi pemerintah melalui regulasi, dari segi pengusaha katakanlah dalam hal ini operator, ini juga menjadi sebuah komitmen untuk mewujudkan keselamatan dari segi masyarakatnya. Nah, ini bagaimana dengan kesatuan mereka semua begitu berkaitan untuk mewujudkan komitmen keselamatan sebagai sebuah budaya begitu Prof?
1: Ya, terima kasih Mbak Zari. Jadi memangnya harus merupakan budaya tersebut. Jadi kalau kita lihat sekarang kaitannya dengan masalah kecelakaan ya, jadi kita ambil contoh kecelakaan di kapal Mutiara Sentosa II. Ini tidak hanya satu faktor tunggal, akibatnya itu bukan hanya satu faktor tunggal saja, tapi ini kombinasi dari faktor-faktor yang saling berkaitan. Kaitannya banyak lagi. Orang manusia misalnya ya kelelahan lah ya, kelelahan dia, terus kurang disiplin mungkin, kaitannya dengan masalah operatornya ada ya pokoknya kru-kru kapal itu, terus sudah itu sebetulnya sudah ada SOP ya Mbak Zari ya, tapi SOP itu ya mungkin nggak dilaksanakan. Kalau SOP itu dilaksanakan secara penuh dan konsisten, kayaknya nggak akan terjadi kecelakaan. Terus sudah itu mungkin ada kesalahan pengambilan keputusan lah ini, karena mungkin ada error-error lagi, atau mungkin ada faktor teknis Mbak Sari, misalnya kondisi sarana prasarana, dan juga mungkin cuacanya juga atau kondisi alam yang sulit diprediksi. Nah, ini pendekatan keselamatan secara menyeluruh ini harus dilakukan. Jadi pendekatannya harus dilakukan secara menyeluruh. Kira-kira seperti itu, Mbak Sarah.
0: Ya, baik. Karena ini memang tentu tidak saja menjadi tanggung jawab bagi pemerintah dan juga dalam hal ini pengusaha ataupun operator, tapi bagaimana masyarakat pun turut andil di dalamnya. Karena tadi mengingat insiden kebakaran di KMP Mutiara Sentosa 2 ini juga penyebabnya multifaktor. Bahkan KNKT juga masih terus melakukan penyelidikan begitu ya. Apakah memang ada kelalaian kah? Apakah ada hal-hal lain yang menjadi penyebab? Tentu tadi kalau ingin memang mewujudkan keselamatan dalam sektor transportasi ya harusnya menjadikan keselamatan sebagai sebuah budaya. Itu statement dari Prof. Hari Sugiri. Saya izin Prof. geser dulu, ada Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG, Ketua Komite 4 DPD RI yang juga sudah gabung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Suaranya belum terdengar ini ya untuk Pak Ahmad Nawardi SAG, Ketua Komite 4 DPD RI yang sudah sambung melalui line telepon. Coba kita lepas dulu ya, nanti dibantu oleh teman-teman service center yang bisa membantu menghubungkan. Jadi kalau bicara tentang berkaitan dengan kasus kebakaran, nah ini tentu harus dicermati terlebih dahulu. Kalau toh memang faktor atau aspek keselamatan menjadi sebuah budaya, agaknya ini bisa ditekan dalam sektor manapun, baik itu darat, laut maupun udara. Karena seringkali kita melihat begitu ya, ada hal-hal yang kemudian mencuat dan menjadi perbincangan publik. Prof, saya sambung lagi dengan Prof begitu ya, berkaitan
1: Ya,
0: dengan apa yang
1: silakan.
0: disampaikan bahwa ini menjadi sebuah budaya, agaknya masih menjadi PR begitu ya Prof, ketika belum ada komitmen bersama. Nah, ini bagaimana juga mengajak masyarakat turut serta menjadikan ini sebagai sebuah budaya ketika aturan SOP, regulator semua sudah ditetapkan. Bagaimana Prof?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Memang ini harus dilaksanakan keselamatan transportasi ini dan semacam budaya. Jadi kita semuanya ya yang punya ide, yang memberikan masukan, yang juga memberikan apa namanya bahan pertimbangan. Ini semuanya kita bergerak. Bergerak kepada seluruh, yaitu ada tiga sektor yang tadi disampaikan, yaitu seluruhnya tiga yang sektor itu adalah, yaitu kaitannya dengan operator. Operator ini adalah perusahaan perkapalan. Yang kedua itu adalah pemerintah. Yang ketiga masyarakatnya. Ini harus kita menyampaikan pergerakan itu ke dalam objek yang kita laksanakan, yaitu tiga hal tadi. Jadi di sana itu kita itu harus bergerak dan menyampaikan semacam edukasi gitu, Mbak. Atau semacam sosialisasi ya, sosialisasi edukasi pada seluruhnya, bukan hanya kepada itu, termasuk juga kepada pemerintah. Pemerintah ini ya juga kan perlu juga kita memberikan edukasi untuk melaksanakan kegiatan itu. Sebetulnya ya ini ya apa namanya tetap ya memang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini sudah cukup. Namun kan selalu perlu diingatkan. Namun selalu ada hal yang baru. Namun selalu ada hal-hal teknologi yang baru. Ini selalu kita update lah ya, update kegiatan ini. Kaitannya dengan kelaikan sarana, inspeksi operasionalnya, audit keselamatannya, hingga pembinaan ya Mbak Sari, pembinaan itu juga perlu, yaitu kepada operator merupakan kegiatan yang dilaksanakan. Dan ini jangan berhenti gitu aja Mbak Sari, itu berkala. Harus berkala. Jadi selalu ingat kegiatan seperti ini. Dan selalu harus kita ingatkan. Kita harus sadar diri dan kita juga bahwa kita itu hidup di Indonesia. Indonesia itu negara kepulauan. Indonesia itu negara maritim. Yaitu kalau negara maritim di sini, bahwa jaringan transportasinya sangat luas. Jumlah armadanya beroperasinya setiap hari sangat besar. Artinya apa? Tantangan pengawasan juga semakin kompleks. Gitu Mbak dari kira-kira. Itu harus sadar kita. Jadi kita harus melaksanakan selalu seperti itu. Dan selalu harus update. Nah, kira-kira kalau era di digital ini ya, setiap bulan lah ya, seperti itu kan.
0: Baik, ya Prof, kita coba sapa lagi ya Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG, Ketua Komite 4 DPD RI yang sudah gabung lagi bersama kami di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Pak Ahmad Nawardi, sudah bisa mendengar suara kami kah? Oke, baik. Oh, terputus agaknya ya. Coba mungkin bisa dibantu, mungkin lain WA mungkin ya. Coba bisa dibantu. Nah, ini agak sedikit mengalami kendala juga kita ya untuk menghubungi Bapak Ahmad Nawardi begitu ya berkaitan dengan obrolan kita di pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Komite 4 DPD RI yang belum bisa mendengar suara kami agaknya ya melalui line telepon. Nah, ini mungkin apakah persoalan jaringan atau apa, nanti kita coba kontak lagi begitu ya. Anda yang ingin gabung mendengar, line telepon 534-5474 itu juga bisa Anda akses, atau mengirimkan voice note ya, itu juga boleh untuk Anda gunakan sembari berinteraksi bersama para narasumber kita begitu ya. Tadi sempat disinggung oleh Prof. Hari Sugiri berkaitan dengan pengawasan, regulasinya sudah baik, namun tadi implementasi di lapangan agaknya masih berkurang. Nah, ini fungsi pengawasan menjadi poin penting begitu Prof, sejauh ini bagaimana? Kalau di Tengarai juga ya, dari data yang ada bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 ini sebelumnya juga pernah mengalami kecelakaan begitu. Nah, artinya ada sesuatu yang salah di sana sebelum memang diputuskan nantinya oleh KNKT dan dilakukan evaluasi. Bagaimana sih sebenarnya pengawasan terhadap SOP dan juga regulasi yang kemudian ini boleh dikatakan apa namanya ya, untuk mewujudkan aspek keselamatan bagi para penumpang begitu Prof. Sejauh ini bagaimana fungsi pengawasannya? Sudah berjalan dengan baik kah?
1: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya pengawasan pemerintah selama ini sudah cukup baik. Dan
0: termasuk kedisiplinan operator ya Prof.
1: Ya, jadi sudah cukup baik pengawasan, tidak bisa hanya inilah kembali lagi bahwa operatornya sama masyarakatnya, pemerintahnya sudah bagus. Tapi ini yang juga harus bersama-sama. Di samping itu juga pengawasan, ya itu tadi budaya sama kesadaran itu Mbak Dari yang perlu ditingkatkan dalam rangka menemukan nanti apabila menemukan potensi pelanggaran. Jadi ya tetap akan kita update dan kita akan jadikan pedoman, dan sangat ditentukan oleh siapa. Yang sangat sekali untuk penyelesaian itu adalah kolaborasi semua pihak yang terkait. Ini kelihatannya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sudah bagus loh Mbak Sari, melewati Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Ini sudah bagus, ini dalam rangka memperkuat aspek keselamatan misalnya, dalam rangka sesuai yang jelas sesuai kewenangan daerah ya, kewenangan pusat apa kewenangan daerah, jadi dinas perhubungan provinsi ya sesuai kewenangan daerah. Ini contohnya adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan transportasi, pembinaan kepada operator, koordinasi dan instansi terkait, yang ini yang telah dilaksanakan oleh teman-teman dinas perhubungan. Ini sosialisasi bahasa mengenai pentingnya budaya keselamatan. Jadi sebetulnya budaya keselamatan ini juga sudah ada jargonnya Mbak Sari. Tinggal katanya tadi yang disampaikan, yaitu implementasinya harus sama dengan pedoman-pedoman teknis di kesadaran serta budaya keselamatan.
0: Okay. Gitu Mbak Sari. Saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hari bahwa segala sesuatunya perlu ditingkatkan itu tadi ya. Karena kalau bicara tentang budaya dan kesadaran, agaknya kita tidak bisa lepas berhenti sampai di sini saja. Sosialisasi, edukasi, terus. Bahkan itu tadi, koordinasi dan sinergitas. Ini menjadi poin penting, kebersamaan. Bagaimana pemerintah menjalankan poin-poin atau tugas dan tanggung jawabnya, fungsinya, termasuk juga pengusaha, termasuk juga masyarakat. Semuanya kolaborasi. Itu yang menarik. Baik, ditahan dulu Prof. Saya geser ke narasumber selanjutnya. Ini ada Bapak Haji Ahmad Nawardi SAG, Ketua Komisi 4 DPD RI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Nawardi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam ya Mbak Sari.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik juga sehat tentunya untuk Pak Ahmad Nawardi ya. Oke, terputus. Oke, sebentar. Baik, ini agaknya ada permasalahan sinyal gitu ya. Susah saya untuk bisa menyambungkan kembali. Oke, baik, sudah tersambung kembali. Pak Ahmad, ya. Sudah tersambung kembali ya?
2: Iya, putus-putus terus ini.
0: Oh iya, pengaruh sinyal. Terima kasih Pak, sudah diganggu di sela kesibukan. Ini kita berbicara berkaitan dengan ya, insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang tentu ini memunculkan keprihatinan masyarakat dan juga kita semua gitu ya. Dari sudut pandang DPD RI, bagaimana Pak Ahmad Nawardi melihat kondisi keselamatan transportasi nasional saat ini? Apakah sudah menjadi prioritas utama begitu Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Sari. Selamat pagi Prof. Jadi pertama
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Alam. Pak Ahmad Nawati, silakan Bapak.
2: Saya sampaikan bela sungkawa ya terhadap korban jiwa atas dalamnya atau kebakaran di daerah Sentosa 2 ini. Saya sebagai anggota DPR RI sangat prihatin atas kecelakaan pun kita tetap melihat banyak yang korban yang selamat, kita bersyukur alhamdulillah. Namun kita melihat kecelakaan pelayaran ini sudah sering terjadi di negara ini. Tidak hanya Mutiara Sentosa, tapi beberapa hari, beberapa bulan yang lalu juga terjadi kecelakaan beberapa di perairan kawasan Indonesia, mulai dan di daerah Sumenep itu hampir sering terjadi kecelakaan. Di daerah Sumenep, di daerah Kalimantan itu juga pernah terjadi, di daerah-daerah yang lain kalau saya mencatat ya, dalam tahun yang lalu, tahun 2025 saja hasil laporan KNKT itu, kejadian 6 kejadian kapal tenggelam, 1 terbakar, dan 1 kapal tubrukan pada tahun 2025. Dan pada tahun 2026 ini aja sudah 2 kali kita menyaksikan kapal kecelakaan kapal, misalnya KM Nurul Saleh di pertengahan 26 yang lalu di Laut Flores dan lain-lainnya. Harusnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di perairan kita yang untuk Profesor tadi dan negara ini adalah negara kepulauan yang lebih banyak lautnya daripada daratannya. Presiden Jokowi sebelumnya telah akan membuat yang disebut tol laut. Nah, pikiran kita dengan tol laut itu lebih banyak menciptakan transportasi laut yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Ternyata di era Jokowi banyak kecelakaan di laut. Lalu dilanjutkan era sekarang, kecelakaan di laut tidak berhenti. Nah, menurut saya ada yang harus kita evaluasi bersama. Mengapa tragedi selalu berulang, selalu terjadi? Menurut Profesor tadi, kita mendengar tadi terakhir ada hal-hal yang mungkin dilanggar, kurangnya laik laut sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran atau Undang-Undang nomor 66 tahun 2024 tentang pelayaran. Di sana sebenarnya sudah jelas diatur. Ada kewenangan-kewenangan yang diatur bagaimana kapal harus berlayar, siapa yang bertanggung jawab. Mulai dari pemerintah dalam hal ini Dirjen Perhubungan dan Syah Bandar, dan ketiga operator tadi pemilik kapal. Apakah kalau saya melihat banyak kapal-kapal saat ini yang tidak layak, yang melanggar undang-undang, tetapi pemerintah dalam hal ini kementerian di bawah Dirjen Perhubungan dan Syah Bandar kurang teliti kelaikan ini, atau ada kelalaian sengajaan membiarkan kapal-kapal yang seharusnya tidak layak laut tapi dibiarkan berjalan. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama. Seluruh kapal-kapal yang berlayar seluruh Indonesia, menurut saya harus mulai diteliti satu persatu. Apakah ini sudah layak untuk berlayar, layak untuk bawa penumpang atau tidak. Meskipun kapal-kapal ini sudah mendapatkan izin beroperasi dan ikut berlayar dari Syah Bandar, tetapi menurut saya agar menjaga keselamatan para penumpang, kapal ini salah satu transportasi yang saat ini penuh oleh penumpang, maka sebelum perlu dievaluasi seluruhnya, perlu dilihat kelayakannya kembali, umurnya kapal ini berapa, layak tidak untuk berlayar. Jadi harus ada tim dari Kementerian Perhubungan, dari pemerintah, dan dari pihak kepolisian untuk meneliti. Itu yang paling. Yang kedua adalah atas kejadian KM Santosa itu, maka harus ada tindakan tegas apabila ada pelanggaran-pelanggaran pidana sesuai dengan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008, di mana dalam pasal 302 sudah jelas disebutkan ada pidana apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang sengaja kelalaian-kelalaian dilakukan baik oleh pemilik kapal, oleh nahkoda kapal, oleh syah bandar, bahkan oleh dirjen perhubungan sendiri. Misalnya ada kelalaian itu, maka ini polisi tidak hanya berhenti pada nahkoda, pada pemilik kapal, tapi juga harus melakukan penyelidikan terhadap syah bandar dan lain-lain yang terkait hingga terjadi kebakaran kapal. Menurut saya itu, sehingga tindakan tegas itu ke depannya bisa mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan kapal. Jadi, kecelakaan yang lalu bisa, artinya bisa diantisipasi dan pihak pemilik atau operator lebih waspada, lebih hati-hati, karena semuanya ada tindakan hukum, harus tegas dalam menerapkan tindakan. Itu menurut saya.
0: Baik. Artinya ketika kita bicara tentang keselamatan transportasi, ini tidak hanya bisa berdiri sendiri, tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun pengusaha dan juga operator. Yang terlibat di dalamnya pun seperti halnya kesyabandaran, kemudian masyarakat juga turut andil. Sehingga tadi Prof. Hari Sugiri juga mengatakan bahwa penting menjadikan keselamatan itu sebagai sebuah budaya dan juga memunculkan kesadarannya. Tapi kalau dikatakan tadi juga oleh Pak Ahmad Nawardi bahwa regulasinya sudah ada begitu ya. Tapi bagaimana ketika ini dijalankan? Apakah memang disinyalir ini implementasinya lemah, minim pengawasan kah di lapangan sehingga kita masih terus mendengar begitu ya berkaitan dengan kasus-kasus kecelakaan transportasi baik di darat, laut dan juga udara begitu, Pak Ahmad Nawardi?
2: Ya, jadi harus dilihat untuk saat ini mungkin kita memprioritaskan untuk pemulihan para korban yang dan mencari korban-korban yang hilang. Tapi ke depan polisi yang perlu melihat lagi, pertama yang harus dilihat diperiksa adalah sisi kapal, kelengkapan keselamatan, dokumen-dokumen kapal, serta pemeriksaan muatan, apakah memang muatan kapal sesuai kapasitas atau bukti, dan dokumen-dokumen yang lainnya itu perlu diperiksa. Sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran terhadap semua, maka harus ada tindakan tegas, tindakan hukum yang membuat efek jera terhadap kapal maupun operator maupun regulator yang sengaja membiarkan kapal yang tidak laik laut berjalan membawa penumpang ratusan ratusan orang penumpang dari Surabaya ke Makassar. Ini yang perlu dilakukan agar ada efek jera ke depan, tidak ada lagi kapal laik-laik Namun apabila ini memang benar-benar karena kapal benar-benar sudah layak laut, tetapi bukan karena kelalaian, maka ini juga harus menjadi evaluasi kita semua. Agar yang dijaga keselamatan tata mutasi selama ini kita harus dijaga semua. Laut, darat, dan udara, dan transportasi ini harus benar-benar harus dijamin 100% keselamatannya. Harus dijamin bahwa penumpang, masyarakat, publik menggunakan tiga alat transportasi ini benar-benar ada jaminan keselamatan. Apabila tidak ada jaminan, ini ke depan saya khawatir apabila kepercayaan masyarakat pada salah satu alat transportasi menurun, ini yang dirugikan bukan hanya pemerintah, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi yang dirugikan juga para pengusaha-pengusaha transportasi laut, udara maupun di darat. Karena itu perlu seluruh stakeholder pihak yang berkepentingan di semua roda transportasi perlu mendiskusikan bersama untuk menjaga keselamatan ini. Dan juga kepada penumpang juga, kepada masyarakat juga, agar dalam menggunakan transportasi juga ikut menjaga. Karena banyak kejadian misalnya kecelakaan yang terjadi di Banyuwangi di beberapa waktu lalu, mana banyak penumpang yang tidak ada di manifest misalnya. Ini juga tidak hanya kelalaian para operator, tapi penumpang juga yang masuk secara ilegal tidak ada. Ini juga di KM Sentosa ini, apakah adakah penumpang yang tidak tercatat dalam manifest? Kalau itu tidak tercatat juga dalam manifest dan mereka menjadi korban dan hilang atau banyak keluarga-keluarga yang saat merasa kehilangan dan kehilangan kontak dengan keluarganya. Apakah itu penumpang yang tidak ada di dalam manifest? Ini juga siapa yang lalai tidak ada dalam manifest? Ini juga harus kita ke depan harus kita carikan solusi ke depan agar tidak terjadi lagi.
0: Baik, artinya memang ini itu tadi ya, kembali lagi bahwa faktor kedisiplinan, budaya ini menjadi poin yang penting, termasuk juga kesadaran. Ditahan dulu Pak Nawardi dan juga Prof. Hari, ada pendengar yang ingin diskusi juga bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Pagi Mas Hari.
0: Mas Andi silahkan.
3: Pagi semua, narasumber luar biasa. kecelakaan insiden itu menurut saya kan ada dua hal. Pertama faktor alam, yang kedua human error atau sejenisnya lah dan sebagainya. Kalau faktor alam barangkali kita tidak bisa berkata apa-apa karena memang faktor takdir dan sebagainya. Tapi yang sering terjadi di negara konon seperti ini, itu kan selalu seperti itu. Artinya human error, salah apa namanya, salah teknik dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya kereta api yang baru-baru aja yang beberapa tahun yang lalu itu kan seperti itu. Belum lagi apa namanya kecelakaan. Saya berpikir begini ya, Indonesia ini kan sudah menjadi kodratnya bahwa lautannya begitu luas, tapi mohon maaf tidak pernah belajar dari pengalaman gitu loh. Kalau memang seperti ini kan menurut saya harus benar-benar sangat di-prepare. Yang saya baca salah satunya mengkorsi kok saya keliru, kejadian Mutiara itu kan karena memang faktor ada apa namanya kelistrikan dari truk gitu kan, yang di deck itu yang pengangkut sampah atau apa itu yang mengalami panas dan sebagainya. Ini yang saya maksud bahwa kenapa sih itu kok nggak ada pencegahan dari dulu? Kalau mengangkut kendaraan, otomatis mesin itu kan panas. Artinya apa? Ventilator untuk sirkulasi udara di dalam kapal, terutama di dalam deck yang mengangkut kendaraan, apakah nggak dipikirkan gitu? Karena kita tahu sendiri bahwa kan cenderung tertutup itu kan. Kalau misalnya truck base dan sebagainya, mesin panas dari jarak jauh dan sebagainya, itu kan sangat riskan. Dan ini yang menurut saya kok aneh gitu loh. Akhirnya masyarakat ini kan, mohon maaf, disclaimer dulu ya, bukan kita masuk menyalahkan atau tidak. Jangankan kapal yang komersial, yang militer aja kadang tidak direken kok. Tapi contoh misalnya Nanggala, kita bagaimana belajar dengan Nanggala? Itu kan sudah dibilangi bahwa kapal ini sudah tidak layak secara usia, secara maintenance, bagaimana. Tetapi tetap dipasangkan secara operasional. Bagaimana hasilnya 53 prajurit gugur kan? Ini yang menurut saya, kenapa sih negara ini sudah hampir 80 tahun merdeka tidak pernah belajar gitu loh. Kalau kita sadar, negara ini kita luas, terutama lautan, otomatis itu kan paling tidak benar-benar sangat dipikirkan. Saya percaya regulasi pasti ada, keselamatan pasti menjadi skala prioritas, tapi fakta di lapangan prakteknya bagaimana? Kalau sudah menyangkut korban, udah dibicarakan bla-bla-bla sebagainya. Apakah nomor seperti itu gitu loh. Makanya saya katakan tadi, insiden dua hal. Kalau alam, ya sudah kita nggak usah ngomong apa-apa. Tetapi kalau bukan dari alam, ini harus diperkarakan benar gitu loh, harus diusut. Sampai sejauh apa. Jangan sampai ini dianggap sebuah alas 5 orang yang mati aja. Kan gitu. Dan mohon maaf saya baca di salah satu di sosmed juga. Mohon koreksi kalau saya keliru. Tim SAR itu tidak menemukan benar-benar alat penyelamatan. Misalnya kayak apa pelampung, apa skoci. Kalau dikatakan nggak ada, oke lah, minim. Sudah. Kalau mereka menampik misalnya nggak ada, minim. Ini kan ironis. Sama-sama kita mengkritik, tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita sadar bahwa ayo kita sama-sama belajar gitu loh. Bahwa negara kita ini negara kecil, terutama di ke dunia maritiman.
0: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Andi. Ini sorotan dari pendengar begitu ya. Agaknya kalau alam nggak apa-apa, tapi kalau faktor-faktor yang lain, nah ini bagaimana juga berkaitan dengan ya kepatuhan begitu ya terkait SOP yang ada. Disinyalir kalau misalnya kita juga melihat bagaimana dengan berkaitan dengan tadi penggunaan atau penyediaan alat-alat keselamatan. Nah, ini minim sekali jumlahnya. Bagaimana? Ditahan dulu satu penelpon, nanti kita coba jawab sama-sama. Selamat pagi. Oke, putus. Baik, line telepon 5345474 itu juga boleh Anda akses tentunya ya. Saya ke Pak Nawardi. Apa nih komentar yang berkaitan dengan disampaikan oleh Mas Andi tadi bahwa ya harus ada komitmen kepatuhan juga dari para operator dan juga pengusaha begitu, Pak?
2: Ya, komitmen itu semuanya pada operator, pemerintah, regulator maupun dari masyarakat harus ikut berkomitmen bersama menjalankan undang-undang yang sudah kita sepakati dengan menjalankan semua aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jika undang-undang kita patuhi bersama, kita jalankan bersama, saya kira kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di alat transportasi bisa diminimalisir. Kecuali tadi ada alam misalnya, tapi kita tidak bisa hanya menyalahkan alam. Alam itu setiap kapal pasti di lengkapi oleh alat yang dapat memperkirakan, yang dapat mendeteksi adanya alam misalnya yang dapat menimbulkan kecelakaan alat transportasi. Tapi selama ini yang saya lihat yang diamati kecelakaan yang terjadi karena human error, karena kelalaian, karena pelanggaran terhadap kita. Menurut saya kita untuk meminimalisir korban ke depan kecelakaan alat transportasi kita harus sama-sama berkomitmen patuh kepada aturan transportasi yang sudah kita sepakati. Pertama, karena sudah jelas di peraturan perundang-undangan aturannya sudah pasti untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan tersebut sudah diantisipasi dengan peraturan-peraturan baik dari itu undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan dari kementerian. Dan itu semua mari kita jalankan sehingga dengan menjalankan semua itu maka kita merasa nyaman dan aman menggunakan alat transportasi. Saya seperti itu. Kita menjaga juga kepercayaan pemerintah supaya percaya investor, karena alat transportasi di negara ini investornya tidak ada di dalam negeri tapi juga mereka juga dari luar. Dengan adanya kecelakaan-kecelakaan transportasi yang sering terjadi, maka ini juga akan menurunkan kepercayaan luar negeri. Dan ini akan merugikan Indonesia jika mereka sudah tidak ada trust lagi untuk berinvestasi di dalam negeri. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Ya, baik. Makanya memang dari, tadi ya, ketika regulasi sudah baik, kita pastikan implementasinya, terlebih juga poin pengawasan, itu menjadi mutlak diperlukan juga. Ditahan dulu, sebelum saya ke Prof. Hari, ada pendengar, nanti kita coba jawab lagi satu-satu. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Sari.
0: Mas Ramadan, silakan.
4: Pagi juga Pak Prof. dan Pak siapa, Pak Ahmad ya? Atau?
0: Ya, Pak Ahmad Tamarti.
4: Ya. Oh ya, selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, kalau kemarin saya nonton wawancara dari presenter dengan anggota Komisi 5 DPR RI, lalu pengamat transportasi, lagi-lagi soal pagu anggaran dan juga soal pengawasan yang lemah. Jadi kalau saya melihat faktor penyebab masih tingginya musibah transportasi secara umum, itu ya memang pengawasan lemah ya. Jadi kegiatan pengawasan seperti ram cek pada kendaraan darat atau kapal laut kerap bersifat musiman, seperti saat mudik, atau belum menjadi rutinitas yang konsisten. Kemudian infrastruktur kritis yang belum aman, yang masih banyak fasilitas pendukung yang tidak memenuhi standar, seperti ribuan perlintasan kereta api, ya, sebidang yang belum juga atau belum terdaftar resmi, ya, itu masih banyak. Lalu faktor kepatuhan operator, ya, itu juga apa itu namanya rendahnya konsistensi penerapan sistem manajemen keselamatan. Nah ini, oleh apa ya, perusahaan angkutan umum misalnya, memangnya penguasaan terhadap kelayakan transportasi, terutama kapal laut. Kalau saya lihat musibah yang terjadi sejak Juli sampai dengan Juli sekarang, Juli 2025 yang terjadi tenggelamnya kapal penumpang Selat Bali itu, sampai dengan sekarang sudah banyak sekali terjadi musibah, terutama di laut dan di perkeretaapian. Nah, ini gimana menurut bapak-bapak narasumber? Ya. Apa yang harus dilakukan? Karena apa itu? Lagi-lagi anggaran, jadi defisit kebutuhan. Jadi kalau dilihat dari anggaran Kemenlu itu, Kementerian Perhubungan itu baru 20 berapa itu? Kalau tidak salah, 28 triliunan ya. Itu masih, apa benar masih kurang? Ya. Harus apa dilakukan sih? Jadi apa itu? Apa itu namanya anggaran yang tidak sesuai ya. Jadi mestinya anggaran itu kalau memang APBN kita tidak mampu ya, janganlah memaksa diri seperti koperasi, seperti MBG. Lebih baik diprioritaskan secara bijaksana untuk semua apa ya. Jadi perhatiannya itu sama, jangan ini. Jadi kalau buktinya kan MK sudah bilang jangan apa ini di apa namanya anggaran pendidikan seperti itu. Jadi paksa, lebih baik perhatiannya sama secara ini di seluruh yang kita butuhkan, terutama transportasi yang setiap satu hari memakan korban jiwa 3 orang itu setiap harinya, bayangkan itu.
0: Baik, Mas Ramadan.
4: Terima kasih atas jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita coba manfaatkan waktu yang singkat ini dengan memampatkan pendapat aspirasi dari para pendengar begitu ya. Karena tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana ketika kita melihat aspek keselamatan itu kerap kali terabaikan. Kalau tadi Prof. Hari sempat bilang sudah jadi prioritas, namun bagaimana tadi implementasi sebuah regulasi yang sudah baik, bagaimana kedisiplinan bahkan kesadaran dan termasuk menjadikan ini sebuah budaya, agaknya tidak bisa ditekankan pada satu sisi saja yakni pemerintah ataupun pengusaha, tapi seluruhnya harus terlibat begitu ya. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Ramadan dan berkaitan dengan infrastruktur. Saya ke Prof. Hari. Prof. Hari, apa komentarnya juga menanggapi dari Mas Andi dan juga Mas Ramadan tadi? Silahkan.
1: Oke, terima kasih Mbak Zari untuk tanggapan terhadap Mas Andi sama Mas Ramadan. Jadi yang disampaikan itu adalah masukan bagus banget. Jadi kita akan melakukan pendataan dan pemenuhan hak-hak penumpang ini adalah nomor pertama dan utama. Sebetulnya kalau kita kembali ya, darat, laut, udara, kereta api ini coba untuk yang baru aja yaitu laut. yaitu kaitannya dengan KMP Mutiara Sentosa 2, yaitu kapal Roro, kapal Heri di sini. Memang sudah lengkap sebetulnya ya. Undang-undangannya itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu adalah kaitannya dengan pelayaran, itu sudah lengkap. Terus sekarang sudah dibenahi lagi undang-undang itu untuk menjaga kaitannya yang tadi disampaikan Mas Andi dan Mas Amanda, bahwa itu perlu penjagaan atau keamanan di laut, yaitu yeah. kaitannya KPLP dengan penjagaan laut, yaitu dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Tuh, belum lagi sudah. Sebetulnya kalau laut itu gunanya adalah SOLAS, dari SOLAS Convention itu adalah peraturan internasional IMO, International Maritime Organization. Ini juga semuanya sudah lengkap. Jadi mulai operatornya, dari regulatornya, dan orang-orang di dalam itu sudah lengkap di sana. Jadi kalau kaitannya dengan itu tadi juga masukannya Pak Anu, namun mungkin kita masih tetap harus lihat ya, KNKT sekarang sudah turun melaksanakan investigasi. Kira-kira apa? Apakah yang tadi disampaikan? Kalau anu apa namanya lingkungan maritim ya apa-apa sih. Tapi kalau itu harus diwujudkan ya, memang meskipun lima jiwa manusia dan dua hilang itu adalah nyawa. Jadi adalah hal yang pertama dan utama. Selanjutnya gini. Selanjutnya adalah sudah ada semacam SOP. Belum tanggung jawab primer ini secara hukum perusahaan pelayaran harus bertanggung jawab ya.
0: Yeah.
1: Atas kelaikan kapal, keselamatan penumpang, ada nakodanya juga bertanggung jawab. Dan juga kelaikannya pemerintah juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan regulasinya apa benar sudah dilaksanakan. Selanjutnya belum ada. Nah, ini juga kaitannya dengan apakah ini gagal? Belum masih menunggu penyelidikan dari KNKT. Tapi yang bisa disampaikan di sini adalah bahwa kelalaian teknis, kelalaian prosedur dan faktor eksternal atau kombinasi itu harus juga akan dihasilkan nanti setelah KNKT selesai melaksanakan investigasi. Yeah. Selanjutnya juga yang ditunggu oleh di investigasi KNKT itu adalah apakah rekomendasi, apakah ada pelanggaran SOP, kekurangan pengawasan dan lain-lain. Bila perlu ya, tadi mumpung ada Ahmad Mawardi, ya bila perlu ya mungkin regulasinya disesuaikan atau dirubah ya, sesuai dengan kebutuhan.
0: Oke, baik. Jadi ini menjadi sebuah tantangan kalau tadi dikatakan kondisi geografis berubah, regulasi pun juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, bisa jadi begitu ya, hal-hal semacam ini perlu adanya upaya penyesuaian. Termasuk tadi sempat disinggung anggaran. Ditahan dulu, saya ke penelpon. Selamat pagi.
5: Pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
5: Pagi, Pak Hari, Pak Nawardi, salam sehat.
1: Ya. Selamat pagi, Bapak.
5: Kecelakaan transportasi ini memang sering terjadi ya, berulang-ulang ya. Memang ada beberapa faktor. Karena kombinasi antara lain kombinasi kesalahan manusia, human error ya. Lantas lemahnya pengawasan, aturan, juga buruknya tata kelola perusahaan jasa transportasi. Baik darat, laut, udara. Cuman kayaknya teman-teman di jasa transportasi kurang mengapresiasi informasi early warning system dari BMKG. Ini harus kolaborasi, terus dipantau ini. Nah, ini penting sekali karena cuaca sangat mempengaruhi kecelakaan juga gitu. Di samping kita ada penguatan ya, pengawasan itu betul-betul harus dilaksanakan termasuk aturannya itu, tata kelola dan sebagainya. Saya rasa itu aja. Baik. Terima kasih Mbak Sari.
0: Pagi Pak Joni, terima kasih. Agaknya ini juga menjadi perhatian berkaitan dengan lintas sektor. Bagaimana sih keterpenuhan informasi atau keterbukaan informasi itu juga menjadi penentu aspek keselamatan, khususnya bagi transportasi laut dan juga udara begitu ya. Nah, ini menjadi poin penting. Saya ke Pak Ahmad Mawardi sekaligus closing statement begitu ya Pak, menanggapi terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Pak Joni, nanti baru closing statementnya. Tentu tadi sempat disinggung infrastruktur, kemudian anggaran, kemudian juga tata kelola dari perusahaan itu sendiri dan bagaimana kesesuaian berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Silahkan Pak Ahmad Awardi.
2: Ya, terima kasih. Jadi KNKT telah mengasi kesalahan KNKT ini juga yang perlu perhatian adalah transparansi. atas fasilitas beberapa kecelakaan laut beberapa bulan yang lalu, tahun 2005, tahun 2004, tahun 2006 ini, bahkan yang terbaru yang sebelumnya. Ini juga tidak ada informasi kepada masyarakat terkait hasil pembuatan gading. Tidak ada transparansi hasil dan investasi. Itu kita berharap dan meminta KNKT untuk menyampaikan hasil investasi kepada publik secara menyeluruh. Tidak hanya kepada operator, tapi sampaikan kepada publik hasilnya seperti apa. Publik lagi penasaran, lagi bertanya-tanya kenapa sering terjadi kecelakaan, terutama sebagai orang Madura di Selat Madura, ada Selat Makassar yang dekat Madura, ada di daerah-daerah perairan Kalimantan Timur yang dekat Selat Madura. Dan di Kepulauan Tenggara dan di perairan Maluku dan Papua, daerah-daerah yang sering terjadi kecelakaan itu sampai hari ini hasil investigasi KNKT belum mengungkap penyebab yang harus diantisipasi oleh regulator selanjutnya, yang harus diantisipasi oleh masyarakat apa. Nah, ini untuk KM Santosa ini kami berharap KNKT transparan kepada publik nanti hasil investigasinya seperti apa dan memberikan rekomendasi rekomendasi yang dapat mengantisipasi selanjutnya tidak akan terjadi lagi dan tidak akan menelan dua lagi. Mungkin itu yang sampaikan hari ini. Semoga kita semua belajar dari kecelakaan KM Santosa. Baik masyarakat, regulator maupun para pihak yang kapal belajar dari kecelakaan. Jadi belajar ini kita tidak ada lagi kecelakaan-kecelakaan yang dengan korban yang banyak, karena satu korban aja menurut masyarakat ini sudah banyak, apalagi korbannya lebih dari satu, karena ini urusan nyawa manusia di tengah laut. Itu Mbak Sari ya. Baik. Terima kasih Profesor Mbak Sari dan
0: terima kasih Pak Ahmad Awardi. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Evaluasi tidak hanya berhenti sampai di sini, namun bagaimana begitu ya setelah nanti KNKT juga menyampaikan hasil penyelidikan berkaitan dengan faktor penyebab. Prof Hari, sebagai penutup juga, apa ini mungkin waktu saya singkat sisa 2 menit begitu Prof. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup? Silakan Prof Hari.
1: Oke, saya coba kolaborasi kaitannya menjawab Pak Doni, menanggapi dan juga penutup. Terima kasih bahwa keselamatan transportasi ini jelas tadi sudah disampaikan bahwa tanggung jawab kita bersama. Ini tanggung jawab bersama ini juga pemerintah sudah berupaya meningkatkan pengawasan, pelayanan. Tadi yang disampaikan itu, apakah itu juga BMKG dilibatkan? Hanya pada contoh yang kita ambil peristiwa Mutiara Sentosa 2 ini, ada 12 instansi loh Mbak Sari yang bergerak. Jadi kayaknya koordinasinya pada saat darurat seperti itu kita sudah bagus, yaitu kaitannya dengan pihak SAR, baik SAR Surabaya, Tanjung Merah, sampai dengan SAR Kalianget, sana semua kantor-kantor SAR bergerak untuk menangani tanggap darurat itu. Juga kaitannya dengan KOCP, kantor-kantor kesabaran dan otoritas pelabuhan, ini bergerak semuanya. Di pelabuhan-pelabuhan kecil, ini juga bergerak mulai dari Tanjung Merah, Sumeneb, Kalianget, dan lain-lain, pulau-pulau itu juga bergerak. Di samping itu juga ada kapal-kapal yang dengan anu itu bergerak semuanya. Jadi semuanya membantu sana. Ada dari pihak kepolisian, pelayar, dan lain-lain juga bergerak. Dan juga ada lagi apa namanya semuanya di sana termasuk pemerintah pusat dan daerah-daerah itu ya dinas-dinas perhubungan ini juga ikut terlibat langsung Mbak Sari mendirikan posko-posko untuk menangani korban-korban yang ada di sana. Kegiatannya itu bergerak. Jadi ini yang akan kita tingkatkan kembali. Tapi contohnya kemarin sudah bagus
0: Ya,
1: gitu ya, ada 12
0: baik.
1: yang bergerak. Di samping itu juga kaitannya dengan

0: dan juga tidak mengabaikan penggunaan fasilitas keselamatan. Nah, ini kalau misalnya pelampungnya nggak ada, kurang ya harus lapor. Kalau
1: Ya,
0: lapor
1: ya,
0: tuh bisa
1: ya.
0: dituntut
1: Oke,
0: itu pemerintah
1: baik.
0: itu. Jangan
1: Ya.
0: diem aja. Termasuk fasilitas seperti itu. Terus
1: Baik.
0: ada lagi sabu pengamannya, yaitu laporan apabila menemukan kondisi yang itu. Jadi yang terakhir tujuan utama adalah bahwa sistem transportasi bukan membawa penumpang sampai tujuan, tapi juga memastikan orang tersebut sampai di tujuan dengan selamat. Demikian,
1: Baik.
0: terima kasih.
1: Ya, terima kasih kepada Prof. Hari Sugiri dan juga Pak Ahmad Nawardi. Tentu kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali. Menjadi poin penting adalah sebuah pembelajaran begitu ya. Ketika evaluasi ini dilakukan, kita tidak berharap lagi mendengar kabar-kabar baik itu kecelakaan transportasi di darat, laut, dan juga udara begitu ya. Karena tadi berkaitan dengan budaya, kesadaran ini menjadi poin penting dan juga bagaimana korelasi begitu ya antara semua pihak begitu ya agar tadi bisa mewujudkan sebuah perubahan besar, baik itu dari sisi regulasi ataupun juga perbaikan-perbaikan yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk sesi diskusi yang luar biasa ini, Prof. Hari dan juga Pak Ahmad Nawardi. Mudah-mudahan kita
0: Ya,
1: bisa
0: terima
1: mendengar
0: kasih.
1: kabar-kabar baik, gitu ya, muncul kesadaran dan juga menjadikan keselamatan itu poin penting atau prioritas dalam kita apa namanya menjalankan aktivitas keseharian utamanya di sektor transportasi. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya sembari juga menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami juga akan temani tentunya dengan komposisi-komposisi cantik.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini datang dari Rizky Darmawan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para layang. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sekitar sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut.
2: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana nanti ditutupi bangunan mengoptimalisasi dan semakin
1: selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgokerto. Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Di sisi lain, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
4: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
3: Maksudnya gimana tuh?
4: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
3: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
4: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
3: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
4: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
3: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
4: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Anda di pagi hari ini datang dari William Nathan. Jelang laga kontra Persebaya, pelatih Arema FC Marco Santos tegaskan hormati lawan, tetapi tetap bidik tiket final Piala Presiden 2026. William, silakan.
1: Pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar, sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan tidak semeriah pertemuan kedua tim pada umumnya. Namun tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim Arema karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, Marco Santos meminta para pemainnya tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Pertandingan persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung sebelum bertolak ke Bali kemarin. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini pun diperkirakan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi juara pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sembari Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026, kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Agusin Irdiani siap menginformasikan untuk Anda bahwa DPRD Surabaya ajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Agusin, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko ini mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera. Ajakan ini disampaikan usai menerima aspirasi dari komunitas bernama Kami Anak Negeri kemarin yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan semakin meningkat. Dan ia juga menjelaskan jika komunitas tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang belum mengibarkan bendera hingga saat ini. Namun menurutnya usulan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini tidak mengatur sanksi bagi warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dan meskipun demikian, ia juga mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia juga berharap pelaku usaha kawasan pemukiman hingga bangunan di sepanjang jalan utama ikut berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
2: Kami menerima penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas yang menamakan dirinya Kami Anak Negeri, di mana poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan begitu banyak warga Kota Surabaya ini yang sampai dengan hari ini belum mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam surat edaran Mendagri sendiri itu sudah mengatur tentang kewajiban dari warga negara, baik itu yang di rumah maupun di jalan-jalan, para pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, kami tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, dan satu lagi bahwa permintaan mereka adalah mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya, jika ada warga yang belum mengibarkan bendera di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu, mereka meminta untuk diberikan sanksi, kan gitu ya. Nah, namun aspirasi yang disampaikan mereka yang terkait dengan permintaan untuk diberlakukan sanksi hukum kepada warga yang tidak mengibarkan bendera tentu tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur terkait dengan sanksi hukum kepada warga negara yang belum mengibarkan bendera merah putih khususnya di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan ini juga berharap pemerintah Kota Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah, dan menurutnya langkah tersebut dapat memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan di media sosial yang negatif seperti mengibarkan bendera saat yang tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengajak warga tetap menjaga semangat kesatuan dan juga memaknai peringatan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian Agusin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agusin berkaitan dengan DPRD Surabaya yang mengajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Kita bergeser ke kabar lainnya, ada Arkarian Tony yang menginformasikan pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Karyan Tony, silakan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua pos Aju Semeru di Curakobokan, Kecamatan Candipuro, dan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini, terutama Semeru. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya potensi bencana yang dipicu aktivitas Gunung Semeru saat ini, khususnya banjir lahar dan awan panas guguran di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di gunung tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho ketika dikonfirmasi RRI mengatakan keberadaan pos Aju memiliki peran sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat, relawan hingga pekerja yang beraktivitas di zona rawan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas di kedua pos juga bertugas menyampaikan update aktivitas gunung secara berkala. Untuk mendukung fungsi itu, pos Aju, Curakoboan, dan Ororo Ombo saat ini dilengkapi sirine peringatan dini yang dapat diaktifkan saat kondisi memerlukan kewaspadaan masyarakat. Sistem sirine tersebut pendengar diharapkan memberi waktu cukup bagi warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan berisiko atau melakukan evakuasi sesuai arahan oleh petugas. Sinugro juga menekankan kecepatan penyampaian informasi adalah kunci dalam mengurangi risiko korban, karena itu BPBD menjadikan pos Aju sebagai pusat informasi sekaligus titik koordinasi petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan penguatan sistem peringatan dini ini, masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga di sekitar Semeru. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Kang Antoni melaporkan.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Lepas dari satu komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda juga untuk terus menengok kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Carol Umam sudah tersambung melalui telepon dan akan mengabarkan tentang Sekolah Rakyat Sampang mulai mengenalkan program unggulannya kepada para siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau EPLS. Selain pendidikan berbasis asrama dan penguatan karakter, sekolah ini menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa asing serta memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakatnya. Carol Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menargetkan seluruh lulusannya mampu menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Target tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, menjelaskan bahwa penguasaan 3 bahasa merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seluruh lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap siswa juga diarahkan mengembangkan 1 keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya. Menurut Denok, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, seluruh siswa juga dibina melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan life skill hingga pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Melalui konsep pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat Sampang berharap mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter kuat, berdaya saing, menguasai 3 bahasa asing, serta memiliki keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke Angela Reska yang kali ini mengabarkan 2 siswa-siswi sekolah rakyat terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan di tahun 2026 kali ini. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan, terdapat 2 siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan yang berhasil terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi, karena Paskibraka tingkat kabupaten mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan menurut Bayu, jika suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, menjadi anggota Paskibraka bisa menjadi salah satu referensi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan, Turmudi, juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Pacitan tahun 2026 ini berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini akan menjalani masa karantina, sudah dimulai dari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus 2026 hingga tanggal 17 Agustus. Dan rencananya, calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ermina Jane yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina, silahkan.
1: Iya, pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruara Sirait hari ini meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi Menteri PKP sempat berbincang bersama warga penerima bantuan didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud serta perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya. Rombongan ini langsung melihat kondisi rumah penerima bantuan dan berdialog dengan warga. Dan disampaikan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS ini merupakan bantuan dari pemerintah yang mendorong masyarakat bisa memperbaiki rumah secara swadaya. Di mana setiap penerima ini memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah terdiri atas 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Di tahun 2026 sendiri, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan alokasi bantuan terbesar mencapai 4.165 unit rumah yang direhabilitasi melalui program BSPS. Sementara itu khusus di Kota Surabaya, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini mencapai sekitar 1.420 unit. Jumlah ini meningkat 768% dibandingkan tahun lalu yang hanya 185 unit rumah. Dan selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan bantuan BSPS dari pemerintah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah sebab program ini juga melibatkan tenaga kerja lokal dan mendorong penggunaan material bangunan dari pelaku usaha setempat. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu penerima bantuan BSPS, Ibu Darsih yang merupakan warga Ambengan Batu Gang 3 Surabaya, yang mengaku bersyukur bahwa rumahnya ini bisa mendapatkan bantuan perbaikan. Namun ia mengatakan bahwa untuk biaya upah tukang senilai 2,5 juta rupiah baru bisa diterima pada termin kedua atau nanti ketika bangunan atau renovasi rumahnya sudah selesai. Demikian laporan Ermina dari Tambak Sari, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ermina. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Ribuan siswa semarakan lomba baris sambut HUT RI ke-81. Ninda, silakan.
2: Ya baik, pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. PLT Kepala Diswara Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI se-Kota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat, lalu ke selatan di Jalan Teratai, kemudian kembali ke arah timur di Jalan Mastrip, selanjutnya rombongan melintasi Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, hingga berakhir di Mall Pelayanan Publik yang berada di Jalan Cokro Aminoto. Heru menegaskan lomba baris bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter generasi muda. Rangkaian lomba baris HUT RI juga masih berlanjut dengan hari ini. Untuk hari ini 4 Agustus 2026, ini untuk tingkat SMP dan SMA yang diikuti 101 regu, kemudian pada 6 Agustus nanti akan berlangsung kategori instansi dengan 111 peserta, sedangkan kategori umum akan digelar pada 9 Agustus dan diikuti 40 regu. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan kelancaran, Polres Blitar Kota menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute perlombaan, di mana ada dua ruas jalan yang ditutup, yaitu Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Petugas gabungan juga disiagakan di sejumlah titik sepanjang lintasan. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengamankan jalannya peserta hingga seluruh regu mencapai garis finish di Mall Pelayanan Publik dengan aman dan tertib. Sementara informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Lepas dari Ninda Alivia, kita bergeser ke Ayu Citra. Guna meningkatkan kehandalan prasarana, sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu Citra, silakan.
1: Ya, benar, demi meningkatkan kehandalan prasarana, maka saat ini sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Hal pendengar dilakukan oleh Vice Presiden KAI 27 Madiun Ali Ahmadi saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Yang mengatakan pendengar bahwa memang kegiatan ini dimulai dari stasiun Madiun, didampingi pula oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
3: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
1: Ya, benar. Sementara itu, Ali Ahmadi menambahkan pula bahwa perusahaan jalur ini meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Dan selain prasarana ini, pendengar, Ali Ahmadi juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan dan juga petugas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih, Ayu Citra. Kita bergeser ke kabar terakhir yang disampaikan oleh Emil Akbar. Pemkab Pasuruan tahun ini membangun banyak tandon dan menara air di wilayah kekeringan. Emil, silakan.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun tandon-tandon air di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini tinggal diisi air aja oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu bisa dijelaskan total ada berapa tandon air yang dibangun?
5: Saat tahun ini kita menyediakan 32 tandon di 4 kecamatan.
4: Kecamatan apa saja?
5: Kecamatannya Winongan, Pasarpan, Lumbang, Kejayaan.
4: Total 32
5: titik. Jadi masing-masing dusun itu ada beberapa titik. Ya.
4: Ini yang mencukupi berapa banyak satu tandon?
5: Kalau kapasitasnya 5.000 liter sih.
4: Ini setiap tahun atau baru tahun ini?
5: Sepertinya BPBD sudah pernah menyediakan tandon-tandon, cuman kita kemarin kebetulan mendapatkan tugas untuk membangun dudukan sama tandonnya.
4: Berarti pengadaan tandon dari APBD semua?
5: Dari APBD. Nanti airnya 1 miliar sekitar, kalau anggarannya 1 miliar.
4: Tahun sebelumnya belum ada kayak begini, pengadaan tandon?
5: Kalau di Cilakarya belum pernah, tahun ini aja baru.
4: Dan posisinya saat ini sudah ready semuanya?
5: Ready. Sudah tinggal ngisi, mungkin minggu ini bisa diisi air oleh BPBD atau pihak-pihak yang mau mengisi, misalnya dari JSR dan lain-lain bisa mengisi.
4: Siapa yang ingin disampaikan masyarakat, Bu, apa terkait dengan pembangunan tanah?
5: Mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan lebih bijak, lebih berhemat juga. Terus di saat kekeringan kita memang harus waspada tentang penyakit-penyakit. Ya, penyakit tentang kekeringan dan lain-lain.
4: Terima kasih. Tadi langsung dari Ibu beliau terkait dengan pembangunan tandon air di wilayah-wilayah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya. Mengupdate juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit. Sampai jumpa.
6: Demikian Jatim hari ini.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 4 Agustus 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di siang hari ini. Kabar-kabar dari dunia olahraga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Satu di antaranya soal Indonesia yang dibungkam Vietnam 0-3, peluang lolos semifinal Piala AFF 2026 semakin menipis. Kami akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga berkaitan dengan ASDP yang memperketat aturan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Sterilisasi ini akan berlaku pada 5 Agustus. Jadi hal ini dilakukan, jadi kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya operasional perusahaan yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kedisiplinan sebagai prioritas utama dalam pelayanan penyeberangan. Kami akan hadirkan saat lagi informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar, mungkin ada di antara Anda yang saat ini juga sedang melakukan aktivitas, hati-hati di jalan begitu ya. Mungkin ada giat masyarakat yang menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di titik-titik tertentu di wilayah kota Surabaya atau mengarah keluar kota Surabaya. Mungkin Anda bisa bagikan kepada kami begitu ya, dengan cara mengirimkan pesan singkat di 081-3314-992 atau bahkan menghubungi kami di 5345474. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita awali maksud kami Surabaya siang ini begitu ya. Informasi berkaitan dengan olahraga. Jadi Timnas Indonesia takluk 0-3 dari Vietnam pada laga kandang lanjutan grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor pada Senin malam. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Phi dan Nguyen Hai Long pada babak pertama, serta Nguyen Xuan Xion di babak kedua. Kekalahan ini membuat Indonesia terlempar ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara itu Vietnam justru melesat ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada di posisi kedua. Vietnam tampil efektif sejak awal laga dan langsung membuka keunggulan pada menit ke-6. Nguyen Hoang Duc mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Van Phi yang berhasil lolos dari jebakan offside sebelum melepaskan tembakan mendatar yang gagal diantisipasi kiper Indonesia Nadio Argawinata yang membawa tim tamu unggul 1-0. Indonesia sempat berupaya merespon pada menit ke-12 saat Mitchell Baker memperoleh peluang usai menerima umpan terobosan Ivar Jenner. Namun, tembakannya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Vietnam Patrick Le Giang. Alih-alih menyamakan kedudukan, Indonesia justru kembali kebobolan pada menit ke-15. Berawal dari serangan balik cepat, Lee Pham Thang Long mengirim umpan terobosan kepada Nguyen Hai Long yang melakukan penetrasi dari sisi kiri tanpa kawalan sebelum menaklukkan Nadio lewat tembakan rendah ke sudut kiri gawang. Skor 2-0 untuk keunggulan Vietnam bertahan hingga turun minum. Pendengar, memasuki babak kedua Indonesia berupaya bangkit. Pada menit ke-58, Tom Hai mendapatkan peluang emas dari jarak dekat namun penyelesaiannya masih diamankan oleh Lee Giang. Dan 6 menit berselang, sundulan Mitchell Baker yang menyambut Eliano Reijnders juga belum menemui sasaran. Dan Vietnam akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-71 di mana Nguyen Hoang Duc kembali berperan sebagai kreator lewat umpan terobosan yang membelah pertahanan Indonesia. Dan Nguyen Xuan Xion sukses lolos dari jebakan offside dan sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang yang tak mampu dijangkau oleh Nadio. Indonesia sempat hampir memperkecil ketertinggalan menjelang laga usai. Pada menit ke-88, Rizky Eka menyambut umpan silang tim Gaypens dengan sundulan, namun Lee Giang kembali tampil sigap menggagalkan peluang tersebut dan skor 3-0 untuk kemenangan Vietnam bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini. Informasi berikut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. PT ASDP Indonesia Ferry Persero akan mulai menerapkan sterilisasi penuh di 6 pelabuhan penyeberangan utama pada Rabu 5 Agustus 2026. Salah satu fokus penerapan kebijakan ini berada di lintasan Ketapang, Banyuwangi, Gilimanuk, Bali yang menjadi jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia. Heru Widodo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi budaya operasional perusahaan yang menempatkan keselamatan, keamanan, dan kedisiplinan sebagai prioritas utama dalam pelayanan penyeberangan. Jadi mulai 5 Agustus sudah memasuki fase implementasi penuh sterilisasi pelabuhan utama dan ini merupakan perubahan budaya operasional yang menempatkan aspek keselamatan, keamanan, kedisiplinan sebagai prioritas. Menurut Heru, sterilisasi pelabuhan tidak hanya bertujuan menata kawasan pelabuhan, tetapi juga memperkuat standar operasional agar layanan penyeberangan menjadi lebih andal dan aman bagi masyarakat. Pihaknya optimistis, implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasional pelabuhan. Menjelang pemberlakuan penuh, ASDP bersama regulator dan instansi terkait telah menyelesaikan berbagai persiapan. Langkah yang dilakukan meliputi sosialisasi kepada pengguna jasa dan pelaku usaha, pemasangan rambu serta media informasi, hingga pendataan berbasis teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Selain itu, ASDP juga mengoptimalkan sistem akses satu pintu, membagikan alat pelindung diri APD berupa rompi dan helm keselamatan bagi pengguna area operasional, menata arus kendaraan serta memperkuat patroli gabungan dan sistem pengawasan di kawasan pelabuhan. Heru menjelaskan penerapan sterilisasi disesuaikan dengan karakteristik operasional masing-masing pelabuhan. Dan pendengar, khusus di lintasan Ketapang Gilimanuk, perhatian difokuskan pada peningkatan sosialisasi kepada perusahaan pelayaran, penguatan kepatuhan penggunaan APD, serta patroli gabungan yang dilakukan secara rutin. Sementara itu, Windy Andale, Sekretaris PT ASDP Indonesia Ferry Persero menilai, keberhasilan implementasi sterilisasi pelabuhan merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari regulator, aparat keamanan, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak nggak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan atau kita akan simak bersama bagaimana cuplikan perbincangan begitu ya. Rekan saya Dio Pratama bersama dengan salah seorang narasumber. Jadi kali ini bersama dengan Mbak Willy Filosofia, seorang aktivis perempuan, bahwa solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan finansial yang dihadapi oleh perempuan, salah satunya adalah meningkatkan literasi keuangan di kalangan perempuan agar mereka ini mampu mengelola finansial dengan baik. Selain itu perlu diperkuat oleh dukungan kebijakan pemerintah atau instansi terkait agar tercipta kesetaraan di dunia kerja. Pada akhirnya, semua upaya itu harus bermuara pada kesadaran bersama untuk menghapus bias gender agar ketimpangan finansial terhadap perempuan dapat teratasi dengan efektif. Kita akan simak bagaimana cuplikan perbincangan rekan Dio bersama dengan Mbak Willy Filosofia berikut ini.
1: Yang harus kita lakukan salah satunya adalah kita mau nggak mau harus meningkatkan literasi keuangan, gitu loh. Langkah baiknya peningkatan literasi keuangan ini juga diaplikasikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan merubah pola pikir. Perempuan itu bisa juga memiliki aset. Artinya kalau saya bekerja kemudian saya tiba-tiba mau beli tanah gitu, itu boleh-boleh aja gitu. Itu kemudian ada dukungan kebijakan, di mana kebijakannya ya mudah-mudahan sih ke depan bisa setara lah ya, di mana misalnya pendapatan pria untuk gaji manajer itu sebaiknya sama dengan kalau perempuan juga jadi manajer gitu kan. Yeah. Yang paling penting adalah kesadaran bersama untuk menghapus bias gender gitu loh Mas.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa derasnya arus informasi di media sosial ya, membuat masyarakat ini perlu membangun budaya cek fakta sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi. Di tengah era kelimpahan informasi, sikap kritis menjadi kunci agar tidak mudah terjebak hoax maupun informasi yang menyesatkan. Mark Mariadat Ufi, Ketua Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo, menilai masyarakat harus menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak dengan membiasakan menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Menurutnya, setiap unggahan atau status dapat mempengaruhi banyak orang, sehingga perlu dipastikan kebenarannya terlebih dahulu. Pihaknya juga menambahkan budaya cek fakta perlu dibarengi dengan literasi digital, etika bermedia, serta mengedepankan akal sehat sebagai benteng utama dalam menerima informasi. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terpancing emosi, lebih cermat memilah informasi dan mampu memanfaatkan media sosial sebagai ruang berbagi informasi yang positif, akurat dan bertanggung jawab. Pendengar, kita simak bagaimana penuturan dari Ketua Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Mark Mariadat Ufi, saat berbincang bersama dengan rekan saya Sari Julia.
1: Membangun budaya cek fakta di era media sosial, saya ke Pak Mark terlebih dahulu. Pak, begitu masif informasi-informasi mengalir deras, bahkan sekarang nyaris kita tidak pernah tinggalkan begitu ya media sosial untuk bisa mendapatkan informasi, hiburan, dan sebagainya. Apa komentarnya Pak Mark?
2: Kita boleh trace back ya bahwa sebagai masyarakat pengguna aktif media sosial, mestinya kita lebih kritis karena kita berada pada era kelimpahan informasi. Jadi budaya cek fakta itu sudah barang tentu hal yang harus kita gaungkan di masyarakat, karena masyarakat nih di posisi pasifnya saja dia akan kebanjiran informasi, apalagi dia aktif mencari begitu. Jadi kita harus menjadi pengguna kritis yang selalu memfilter informasi dan kemudian mensaring sebelum sharing hal-hal positif di dunia media sosial. Satu sharingan, satu postingan, satu update status itu mempengaruhi banyak orang karena kita sangat terkoneksi satu sama lain.
1: Kadang kita tanpa sadar begitu ya, nge-share sesuatu, mengunggah sesuatu dan lain sebagainya. Tapi kita nggak paham, ini ada manfaatnya nggak sih? Atau justru malah blunder untuk diri kita sendiri? Jangan-jangan nih gitu ya, ibarat dua sisi mata uang tadi, ada sisi positif dan juga negatif. Pak Mark tadi juga mengatakan gitu ya, bahwa ini era kelimpahan informasi, tsunami informasi kita sebut juga ya, bahwa begitu masif ada informasi-informasi masuk. Tapi sudahkah masyarakat kita ini memiliki tameng yang kuat? Dalam hal ini kita bicara tentang literasi digital, untuk bisa itu tadi, bijak menggunakan media sosial. Menurut Pak Mark seperti apa?
2: Kita kalau berkaca 1970, Tempo sudah pernah tulis bahwa benteng terakhir kalifikasi adalah akal sehat begitu. Tapi di era yang sangat disruptif ini, tentunya masyarakat berada pada pusaran informasi yang menjadikan kita tuh kadang hard left, hard right. Jadi sebenarnya kalau bicara masyarakat ter-equipped secara baik atau tidak, sangat relatif sekarang. Karena bicara soal informasi ini sudah masuk ke cyber war gitu. Jadi hoax ini sangat memainkan informasi, memainkan emosi, baik atau buruk. Itu sangat tergantung apa yang diterima oleh masyarakat. Makanya sebenarnya digital ethics itu hal yang penting juga.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa nasib terenggiling begitu mengkhawatirkan ya di Sumatera Utara. Jadi 13.805 terenggiling itu diperkirakan hilang dari alam. Dan angka penyitaan terenggiling di Sumatera Utara ini terus naik. Kurun waktu 2024 hingga 2026 sebanyak 3.451,29 kilogram sisik tersita. 1 kilogram sisik ini berasal dari 4 sampai 5 terenggiling. Artinya sedikitnya 13.805 satwa ini hilang dari alam dengan kerugian ekologis negara 648,53 miliar rupiah. Kalau menghitung sejak 2008, sitaan sudah mencapai puluhan ton atau setara lebih dari 90.000 terenggiling mati. Jadi terenggiling ini berstatus sangat terancam punah dan perburuan belum juga surut. Pendengar, kasus perdagangan satwa liar di Sumatera Utara dari tahun 2016 hingga 2026 ini melibatkan terenggiling ada sekitar 28% ya. Jadi sepanjang 2025 sampai 2026 perdagangan terenggiling ini menempati peringkat pertama dari seluruh kasus kejahatan satwa liar di Sumatera Utara berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Jalur perdagangannya itu ada di Medan dan Tanjung Balai Asahan yang merupakan titik kumpul dari seluruh Indonesia. Kemudian transit ke Malaysia melalui jalur laut, kemudian dilanjutkan transit kembali ke Vietnam atau Kamboja, kemudian menuju ke pasar tujuan utama yaitu Tiongkok. Jadi jalur laut Tanjung Balai tumpang tindih dengan jalur narkotika menunjukkan jaringan terorganisir dan berbahaya. Dan bentuk barang sitaan itu bisa menunjukkan cara jaringan bekerja. Di Aceh yang paling banyak ditemukan adalah potongan tubuh terenggiling sebanyak 48 kejadian. Di Sumatera Utara berbeda. Pada tahun 2025 misalnya, terenggiling ini lebih banyak disita dalam kondisi utuh. Setahun kemudian, temuan utuh dan potongan tubuh hampir sama banyak dan perubahan ini menandakan jaringan perdagangan yang makin terorganisir. Mayoritas yang tertangkap dalam kasus perdagangan terenggiling ini adalah pengepul atau kolektor, sementara pemburu di lapangan umumnya terdorong kondisi ekonomi yang sulit. Jadi diperlukan pendekatan ganda, yaitu penegakan hukum tegas untuk bandar besar dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat sekitar hutan. Di Indonesia, terenggiling ini dilindungi peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tahun 2018. Dan secara internasional, satwa ini masuk CITES Appendix yang melarang perdagangan lintas negara dan berstatus critically atau sangat terancam punah begitu ya menurut IUCN. Dan meski payung hukumnya ini lengkap, tekanan di lapangan ini tak kunjung reda. Jadi menurut penuturan dari BBKSDA Sumut, Didi Tanjung, bahwa tekanan terbesar adalah permintaan pasar luar negeri, kepercayaan obat tradisional yang salah dan hilangnya habitat akibat konversi hutan. Di Indonesia sendiri, meski payung hukumnya lengkap, tekanan di lapangannya ini tak kunjung reda. Dan sisik terenggiling sebenarnya terbuat dari keratin, jadi zat yang sama dengan kuku dan rambut manusia. Tidak ada satupun penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa khasiat penyembuhan dari sisik terenggiling. Padahal mengutip data dari IUCN, 8 spesies terenggiling di dunia, 4 di Afrika, dan 4 di Asia, semuanya mengalami penurunan populasi sangat tajam akibat perburuan dan perusakan habitat. Itu yang dijelaskan oleh Madiah Ardina dari Sahabat Lestari Indonesia. Dan pada November, pendengar, 2024, 1,2 ton sisik terenggiling itu disita di Asahan dengan 1 oknum polisi dan 3 oknum TNI aktif yang terlibat pencurian barang bukti dari gudang Polres. Dan awal 2026, 3 ton sisik disita di Pelabuhan Tanjung Priuk saat hendak diselundupkan ke Kamboja. Andi Sinaga dari Forum Investigator Zoo Indonesia mengatakan bahwa akumulasi ini membuktikan jaringan kriminal beroperasi pada skala korporasi dengan pendanaan dan dukungan masif. Jadi puluhan ton sisik terenggiling itu disita sepanjang 2008 hingga pertengahan 2026, setara lebih dari 90.000 terenggiling yang mati, dan skalanya menunjukkan jaringan kriminal yang bekerja layaknya korporasi. Kalau dihitung secara ekonomi, nilai jasa ekosistem satu ekor terenggiling dewasa itu setara dengan 50,6 juta rupiah. Dan total kerugian jasa ekologi sejak 2008 ada di angka 4,5 triliun rupiah. Jadi ini bukan harga pasar gelap, melainkan kontribusi ekologis sebagai pengendali alami semut dan serangga perusak kayu. Dan Andi Sinaga mengatakan bahwa Indonesia menilai perlu adanya perlindungan terenggiling yang masih timpang ya. Jadi pengawasan kawasan hutan sumut ini cenderung reaktif, sementara perhatian lebih banyak tertuju pada statistik penyitaan di pengadilan. Dan akibatnya pemburu lokal jarang terdeteksi sebelum satwa ini jatuh ke tangan pemborong. Dan menurutnya terenggiling itu butuh perlindungan menyeluruh, bukan sekedar penindakan di ujung rantai perdagangan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dengan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga atau warta berita tepat pada pukul 11. Nanti selesai itu kami akan hadir kembali menemani Anda dengan mengupdate informasi-informasi terkini di kesempatan siang hari ini. Pendengar, Polri bahkan memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional, termasuk kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri hingga objek vital nasional tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif ya. Jadi penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah pusat ekonomi di berbagai daerah. Jadi beberapa waktu lalu, kemarin lebih tepatnya ya, ketika kami menghadirkan informasi bahwa beberapa pusat perbelanjaan berbeda begitu ya, banyak pagar yang melingkar. Jadi apakah akan ada hal-hal yang tidak terduga terjadi? Polri menyatakan bahwa tidak ada gangguan menonjol, keamanan mal dan pusat ekonomi tetap kondusif. Nanti kita akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda usai warta berita dari Pro 3. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
4: Esensi buku Pro 1 Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ada Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap, ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herkman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilori.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel. Michel!

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: dan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan nanti ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irbiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapa.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PP Pelti, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PP Pelti, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Pelti sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

0: 2026-2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Oradu Jawa Timur dan juga KONI, kita berharap bahwa Oradu di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Oradu ini olahraga yang basisnya domino. Ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah berlatih sama Mas Basit juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda yang sudah kami rangkum di kesempatan siang hari ini. Jangan lewatkan nanti untuk kumandang adzan duhur wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 11.37 menit waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan bagaimana kabar dari reporter untuk Anda. Nanti ada reporter Witra Adila yang akan menyampaikan informasi dalam rangka merayakan serangkaian HUT RI ke-81. Hari ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban menyelenggarakan doa dan lomba kemerdekaan. Kami akan hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda setelah satu komposisi berikut ini.

Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama bagaimana informasi dari reporter Witra Adila yang akan mengabarkan berkaitan dengan dalam rangka merayakan serangkaian HUT RI ke-81. Hari ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan doa dan lomba kemerdekaan. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Nanti ada rekan Witra Adila dan mungkin ada reporter lain yang juga nanti akan mengabarkan informasi yang mereka punya untuk Anda di hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami, barangkali ada di antara Anda yang ingin berbagi kabar begitu ya, untuk menghadirkan informasi, mungkin ada aksi atau bahkan ada kepadatan arus lalu lintas. Anda juga bisa sampaikan di hari ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 081-33-14-992. Baik, nanti kita akan hadirkan usai kumandang adzan duhur begitu ya, karena tampaknya rekan Witra Adila masih belum bisa dihubungi. Kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda bahwa Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo, yakni dari pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang imbas kebakaran hutan di Blok Bantengan. Rudianta Cahyanugraha, Kepala Balai Besar TNBTS di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan bahwa penutupan akses ini bertujuan memaksimalkan upaya pemadaman api sekaligus memastikan keselamatan seluruh wisatawan. Penutupan tiga akses tersebut berlaku sejak pukul 22 waktu Indonesia Barat hari ini. Hingga batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan informasi awal dari Balai Besar TNBTS, kebakaran di Blok Bantengan itu terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat masih bisa mengakses kawasan Bromo lewat sejumlah pintu masuk lain, yaitu Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri di Kabupaten Pasuruan. Meski begitu, pengunjung hanya diperbolehkan masuk hingga area lautan pasir dan tidak diizinkan bergerak ke wilayah savana. Pihaknya juga mengimbau masyarakat, wisatawan maupun pelaku jasa wisata untuk menjaga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan beraktivitas sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, Endrip Wahyutama, Pranata Humas Balai Besar TNBTS mengatakan pihaknya belum bisa memastikan luas area yang terbakar di Blok Bantengan. Pendengar, pukul 11:37 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jangan hitung berapa kali orang menyakitimu, tapi hitunglah berapa kali kau menyakiti Allah, dan Allah tidak meninggalkanmu.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Ari Lasso dan Sandy Canester dengan Satu Cinta. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini di edisi 4 Agustus 2026. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Witra Adila. Kita akan simak bersama bagaimana informasi berkaitan dengan dalam rangka merayakan serangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Hari ini Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban selenggarakan doa dan lomba kemerdekaan. Kabar selengkapnya, Witra, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini memasuki beberapa hari bulan Agustus begitu ya. Tentu ini juga menjadi serangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT kemerdekaan RI ke-81 sudah menjadi cukup semarak begitu ya. Di Tuban juga hampir seluruh jalan, rumah-rumah warga ini juga sudah terpasang bendera merah putih di setiap jalan. Dan tidak lupa juga dari salah satu organisasi Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban juga turut merayakan di awal bulan ini sebagai salah satu rentetan acara untuk peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Dan hari ini PWI Tuban menggelar kegiatan doa bersama sebagai ucapan rasa syukur begitu ya. Selain itu juga bersama dengan seluruh anggota ini sampai saat ini juga masih terus melakukan berbagai lomba-lomba kemerdekaan yang juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar satu sama lain seperti itu ya. Dan mungkin kita bisa akan langsung mendengarkan bagaimana statement, tujuan dan lain sebagainya begitu ya. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Ketua PWI Tuban, ada Bapak Suwandi, yang mungkin bisa menjelaskan kenapa memilih melakukan kegiatan tasyakuran dan lomba-lomba kemerdekaan, Mas Mandi.
2: Ya, alhamdulillah hari ini PWI Kabupaten Tuban telah menggelar doa bersama dan tasyakuran dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, PWI telah menggelar berbagai lomba. Yang pertama adalah lomba tiup balon, balap kelereng, kemudian lomba makan kerupuk, lalu ada juga masukkan paku dalam botol, dan yang terakhir yaitu ada lomba mencari uang dengan pakai corong atau mata ditutup. Nah, ini tujuannya adalah kita bersatu padu, bangkit menuju Indonesia maju.
1: Oke, menarik sekali ya Mas Wandi, banyak sekali lomba-lomba yang digelar hari ini dan cukup antusias juga ini dari teman-teman media di Tuban begitu ya. Kemudian terkait dengan doa bersama itu Mas Wandi, kira-kira ada harapan atau doa khusus nggak sih dari teman-teman wartawan ya, khususnya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini?
2: Ya, jadi kami tadi juga berdoa bersama-sama dengan ulang tahun yang ke-81 ini, harapannya tentu besar sekali, yaitu adalah terkait ekonomi yang harus mudah-mudahan semakin kembali normal, kemudian Indonesia ini juga semakin bersatu padu rakyatnya, sehingga tentu kebangkitan negara ini ada di pundak semua masyarakat Indonesia.
1: Baik, terima kasih Mas Wandi. Dan kegiatan hari ini pendengar juga selain melibatkan teman-teman pers di Tuban begitu ya, juga mengundang beberapa jajaran instansi dan perusahaan yang ada di Tuban yang memang sejauh ini juga menjadi mitra teman-teman media dalam menjalankan tugas di Kabupaten Tuban. Demikian informasi hari ini seputar dengan pernak-pernik kemeriahan menjelang HUT RI ke-81 dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa waktu yang lalu begitu ya, ramai diperbincangkan karena videonya juga viral di Instagram, di TikTok begitu ya, beberapa pusat perbelanjaan atau mall, tidak hanya di kota Surabaya tapi jadi di Jakarta pun itu juga dipagari begitu ya. Banyak yang berspekulasi bahwa bakal terjadi sesuatu hal yang kurang menyenangkan begitu ya. Kemudian dari pihak Polri memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional termasuk kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri hingga objek vital nasional tetap berada dalam kondisi aman dan kondusif. Penegasan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di sejumlah pusat ekonomi di berbagai daerah. Polri menilai langkah pengamanan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya antisipatif untuk menjaga stabilitas keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Irjen Pol Joni Edison Isir, Kepala Divisi Humas Polri, mengatakan seluruh jajaran kepolisian terus mengedepankan langkah preventif melalui patroli rutin, penguatan fungsi intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli cyber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Jadi Polri terus melakukan patroli rutin, ya, penguatan kegiatan intelijen hingga deteksi dini pengamanan objek vital nasional. Pihaknya juga mengatakan bahwa pengamanan dilakukan secara berlapis oleh seluruh jajaran kepolisian, mulai dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek. Fokus pengamanan diarahkan pada kawasan strategis yang memiliki peran penting terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Selain pengamanan di lapangan, Polri juga melakukan pemantauan situasi keamanan secara real-time melalui Daily Operational Reporting System dan berdasarkan data yang dihimpun, kondisi keamanan nasional hingga saat ini masih berada dalam situasi yang terkendali. Joni menambahkan, peningkatan sistem pengamanan yang diterapkan oleh sejumlah perusahaan maupun pengelola kawasan usaha merupakan langkah yang wajar dalam rangka melindungi pekerja, aset perusahaan, dan menjaga kelangsungan operasional. Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Polri akan terus hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kesiapan personil, dukungan teknologi, dan koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat.

0: Pendengar, siang hari ini tidak hanya reporter Witra Adila saja yang punya kabar untuk Anda. Kita juga sudah tersambung dengan reporter Anne Kusuma yang akan mengabarkan soal pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil sabet emas pada ajang IKS Nasional 2026. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Anne, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, kebanggaan datang dari dunia pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, di mana seorang pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri yang bernama Hamza Rizki berhasil untuk meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional ke-34 tahun 2026 di bidang welding atau pengelasan. Dan keberhasilan itu diraih setelah Hamza menjadi yang terbaik di antara 33 peserta dari berbagai provinsi dalam kompetisi yang berlangsung di SMKN 4 Jakarta pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 kemarin. Selain membawa pulang medali emas, Hamza juga memperoleh banyak reward, termasuk juga uang pembinaan dari panitia LKS Nasional sebesar 5 juta rupiah. Kemudian juga diberikan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur senilai 10 juta rupiah. Kemudian juga apresiasi dari Yayasan SMK Kertanegara Wates sebesar 3 juta rupiah. Serta memperoleh golden ticket untuk langsung melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau PPNS. Dan Hamza Rizki mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari proses latihan yang begitu intensif yang dijalaninya selama kurang lebih 3 bulan sebelum mengikuti lomba LKS ini. Dan di mana setiap sesi latihan ia selalu diakhiri juga dengan evaluasi untuk terus memperbaiki segala kekurangan dan juga meningkatkan kualitas dari hasil praktik di bidang welding ini. Berikut mendengar wawancara RRI bersama dengan Hamza Rizki, pelajar asal SMK Kertanegara Wates Kabupaten Kediri.
2: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
1: Ya, pendengar, sementara itu dari keterangan pihak kepala sekolah SMK Kertanegara Wates, Bapak Pujiono juga saat diwawancarai menjelaskan bahwa prestasi ini lahir dari proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten melalui kedisiplinan dan juga latihan yang berkelanjutan. Menurutnya, menjadi juara nasional tidak dapat diraih secara instan, melainkan juga membutuhkan komitmen, kerja keras, dan juga kebiasaan untuk terus belajar serta memperbaiki kemampuan. Dan ditambahkannya juga bahwa sekolah terus senantiasa untuk memberikan apresiasi kepada setiap siswanya yang berprestasi dan juga terus meningkatkan kualitas sarana praktik khususnya pada jurusan teknik pengelasan atau welding dan juga fabrikasi logam. Langkah ini juga dilakukan untuk mencetak lebih banyak lagi lulusan yang nantinya mampu untuk bersaing di tingkat nasional maupun juga di dunia kerja. Keberhasilan Hamza juga melanjutkan tradisi di SMK Kertanegara Wates ini setelah pada tahun sebelumnya di tahun 2025 SMK Kertanegara Wates juga sebelumnya sudah meraih medali emas di LKS Nasional di bidang yang sama atau di bidang welding atau pengelasan. Jadi capaian ini juga diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan bagi SMK Kertanegara Wates dan juga masyarakat Kabupaten Kediri tentunya, tapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda di Indonesia ini untuk terus mengembangkan kompetensinya dan juga berani bermimpi untuk meraih prestasi. Demikian dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, angka pengangguran terbuka di Jawa Timur ini menunjukkan tren positif berdasarkan data BPS pada Februari 2026. Tingkat pengangguran terbuka Jawa Timur turun menjadi 3,55%. Namun perubahan peta pengangguran juga menjadi tantangan baru karena kini lulusan perguruan tinggi justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Puspo Nurani Tri Rahayu, pengantar kerja ahli utama di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur menyebut, penurunan angka pengangguran tersebut merupakan hasil kerja bersama sebagai berbagai pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur bertambah sekitar 388 ribu orang. Pihaknya juga menambahkan kondisi ini menjadi tantangan untuk terus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Terlebih, lulusan pendidikan vokasi diharapkan memiliki masa tunggu yang lebih singkat untuk terserap ke dunia kerja. Atas capaian penurunan pengangguran tersebut, Jawa Timur juga mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Kita akan simak bagaimana perbincangan rekan saya Sari Julia bersama dengan Puspo Nurani Tri Rahayu, pengantar kerja ahli utama di Snaker Trans Provinsi Jawa Timur berikut ini.
1: Kalau secara nasional, Wai, memang iya pengangguran terbukanya cukup tinggi, tapi beruntung bagi kita-kita yang tinggal di Jawa Timur begitu ya. Selama ini skema-skema seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bagaimana data realnya? Agar ini tentu juga menjadi penyemangat begitu ya. Orang tua yang selama ini menyekolahkan anaknya ke tingkat atau jenjang SMK itu punya harapan yang jauh lebih luas karena tentu setelah lulus dari sekolah pengennya dapat kerja. Gimana Bu Puspo?
2: Pertama kita mesti apresiasi dulu untuk Provinsi Jawa Timur yang beberapa waktu lalu juga Ibu Gubernur Kofifah mendapatkan penghargaan dari Kemendagri sebagai provinsi yang berprestasi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka terbaik. Secara angka sebenarnya kalau dikatakan sangat tinggi saya juga kurang sependapat karena nasional tadi sudah disebut 7 sekian. Sementara pada data BPS yang dirilis per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur itu sudah menurun di angka 3,55%. Jadi ini merupakan satu prestasi dari kerja bersama stakeholder ketenagakerjaan di Jawa Timur. Nah, sepanjang Februari 2025 sampai 2026 ini ada penyerapan tenaga kerja yang bertambah sebesar 388 ribu orang. Sementara pengangguran tentu saja karena TPT kita juga menurun, berkurang menjadi 1,86 ribu orang. Penurunan dari pengangguran. Nah, Mbak Sari, meskipun di satu sisi kita melihat ada perbaikan ya dari TPT di Jawa Timur, tetapi kita menghadapi angka yang sedikit merubah peta ketenagakerjaan di Jawa Timur. Kalau tadi disampaikan data Februari 2025 TPT tertinggi ada di lulusan SMK, sementara data Februari 2026 agak berbeda. Lulusan yang sarjana justru menempati TPT tertinggi yaitu 6,04. Ini ada satu gambaran bahwa kita sekarang menghadapi pengangguran yang lebih teredukasi, lebih terdidik karena rata pendidikannya di S1. Nah, di sisi yang lain ada hal yang menggembirakan juga bahwa setelah beberapa periode kemarin kita melihat data lulusan SMK justru memiliki TPT yang tertinggi, ini menuntut satu pola, satu pendekatan, satu upaya untuk ini tidak boleh terjadi karena mereka adalah pendidikan vokasi yang diharapkan memberikan satu solusi bahwa siswa itu sesudah lulus, masa tunggunya untuk terserap ke dunia kerja itu lebih cepat begitu. Nah, ini merupakan kerja bareng Mbak Sari yang menunjukkan hasil yang sudah lebih positif.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan satu hal ya. Ternyata cacar api atau cacar ular atau herpes zoster itu menular ya. Jadi cacar ular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang juga menjadi penyebab cacar air. Pasalnya setelah seseorang terkena cacar air, virus tersebut tetap hidup di dalam tubuh tetapi tidak aktif. Virus ini dapat aktif kembali atau disebut herpes zoster jika sistem kekebalan tubuh menurun dan terjadi kontak langsung dengan pasien cacar api. Nah, mengutip dari Healthline, cacar ular memang menular ya, tetapi jika bersentuhan langsung dengan lepuhan atau ruam herpes zoster yang aktif. Dan virus ini tidak dapat ditularkan melalui air liur atau sekresi hidung kecuali dalam kasus yang jarang terjadi. Namun, seseorang yang belum pernah menderita cacar air atau mendapatkan vaksin itu harus berhati-hati karena dapat tertular virus tersebut. Biasanya penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan lepuh ruam herpes zoster. Peluang seseorang terkena cacar ular jika terpapar virus meningkat seiring bertambahnya usia, dan sekitar setengah dari semua kasus cacar ular ini terjadi setelah usia 60 tahun dan resikonya meningkat secara signifikan dari usia 70 tahun ke atas. Dan adapun kondisi lain yang menyebabkan seseorang terkena cacar ular adalah memiliki kondisi kesehatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Kemudian sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh serta terlalu banyak terpapar sinar matahari. Lantas bagaimana cara menghindari penyebaran cacar ular? Pendengar, ada beberapa langkah begitu ya, bahwa ketika terhindar begitu atau penderita cacar ular ini supaya membantu mengurangi penyebaran virus dengan cara jaga ruam cacar tetap bersih dan tertutup ya. Jadi hal tersebut dapat membantu mencegah orang lain secara tidak sengaja bersentuhan dengan lepuhan cacar. Makanya ketika kita terkena cacar itu biasanya tidak diperkenankan untuk bepergian ke suatu tempat begitu ya, karena bisa menular ke orang lain begitu ya, apalagi juga berbahaya ketika menulari ibu hamil atau bahkan ibu menyusui ya. Jadi cuci tangan sesering mungkin juga, kebersihan tangan dan berusaha untuk tidak menyentuh lepuhan sangat penting. Karena biasanya kalau gatel, kan cenderungnya gatel, panas gitu kan. Tangan itu rasanya kayak nggak enak gitu kalau nggak pegang-pegang. Jadi khawatirnya nanti malah terjadi infeksi. Sehingga si cacarnya itu nggak kunjung sembuh begitu ya. Sehingga ketika Anda mengalami hal demikian, bagaimana caranya si tangan ini kemudian tidak menyentuh bagian lepuhan tersebut ya. Kemudian sebaiknya juga tidak berada dekat ibu hamil karena virus cacar ular ini dapat menyebabkan resiko kesehatan serius bagi ibu hamil dan bayi mereka. Kemudian hindari orang lain yang berisiko seperti bayi prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan anak-anak yang belum pernah terkena cacar air atau belum menerima vaksin. Selain itu, seseorang dengan cacar ular juga perlu menghindari berada dekat orang dengan kekebalan tubuh lemah. Karena meskipun cacar ular itu dapat sembuh dengan sendirinya, Anda mungkin perlu memeriksakan ke dokter jika mengalami gejala lain. Jadi baiknya begitu ya, kalau ada orang di sekitar yang mungkin sudah terkena cacar air begitu ya, dan kemudian tingkat kontak Anda dengan pasien tersebut tinggi, maka baiknya Anda juga bisa datang ke dokter begitu ya, menanyakan apakah Anda tertular atau tidak begitu ya. Apalagi kalau buah hati Anda belum menerima vaksin apapun berkaitan dengan cacar.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi yang sudah kami siapkan di hari ini ya. Ternyata apakah ada di antara Anda yang sama seperti halnya saya begitu ya. Jadi ternyata ubi ungu sama ube itu beda loh pendengar ya. Jadi gak boleh sampai keliru. Saya beranggapan bahwa ube dan ubi ungu itu sama, ternyata beda. Beda ube dan ubi ungu ini belakangan menjadi perbincangan seiring makin populernya aneka dessert berwarna ungu di medsos ya. Banyak orang mengira ube itu hanyalah nama lain dari ubi ungu, padahal anggapan tersebut tidak tepat. Meski sama-sama memiliki warna ungu dan kerap diolah menjadi es krim, roti, kue, hingga minuman, ube dan ubi ungu itu berasal dari tanaman yang berbeda. Keduanya juga memiliki karakteristik, tekstur, rasa, hingga asal-usul yang tidak sama. Lantas apa saja perbedaan ube dan ubi ungu? Jadi perbedaan paling mendasar terletak pada jenis tanamannya. Ube memiliki nama ilmiah Dioscorea alata dan termasuk kelompok yam atau umbi-umbian dari jenis Dioscorea ya. Kemudian umbi ini dikenal sebagai purple yam dan berasal dari kawasan Asia Tenggara seperti Oceania. Di Filipina, ube telah menjadi bagian dari budaya kuliner selama ratusan tahun. Sementara itu, ubi ungu merupakan varietas dari ubi jalar dengan nama ilmiah Ipomoea batatas. Tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebelum kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Kemudian dari penampilan kulit dan dagingnya pun itu juga tidak sama pendengar. Jadi sekilas keduanya memang tampak serupa karena sama-sama punya warna ungu. Namun jika diperhatikan lebih dekat terdapat sejumlah perbedaan. Ube itu memiliki kulit coklat yang tebal, kasar dan keras menyerupai kulit kayu. Bentuknya cenderung lonjong atau oval dengan ukuran yang cukup besar. Sementara ubi ungu memiliki kulit yang lebih tipis, halus dan berwarna coklat muda. Bentuknya juga lebih mirip ubi jalar pada umumnya. Pada bagian dalam, daging ube itu umumnya berwarna ungu muda hingga ungu cerah. Sedangkan ubi ungu memiliki warna yang lebih pekat dan cenderung menjadi ungu gelap setelah dimasak. Kemudian, rasa dan aromanya juga berbeda, pendengar. Meski sama-sama manis, karakter rasa keduanya itu tidak identik. Jadi, ube dikenal memiliki cita rasa yang lembut dengan aroma yang sering digambarkan menyerupai vanila. Karena itu, ube banyak digunakan sebagai bahan utama berbagai hidangan penutup. Di sisi lain, ubi ungu memiliki rasa manis yang lebih sederhana dan khas ubi jalar. Aromanya tidak seharum ube. Kemudian tekstur saat diolah pun itu juga berbeda. Jadi beda ube dan ubi ungu juga terlihat dari teksturnya ketika diolah menjadi pasta atau isian dessert. Ube itu cenderung memiliki tekstur yang lebih padat, lembab, dan halus. Saat diolah, umbi ini biasanya diparut agar seratnya menjadi lebih lembut sebelum dimasak menjadi selai atau pasta. Sebaliknya, ubi ungu memiliki tekstur yang lebih ringan dan sedikit berair setelah direbus atau dikukus. Cara menghaluskannya pun cukup dengan ditumbuk, mirip seperti membuat mashed potato. Perbedaan tekstur inilah yang membuat keduanya tidak selalu bisa saling menggantikan dalam resep. Kemudian, dalam penggunaan makanan ya. Jadi penggunaan dalam makanan di Filipina itu ube merupakan bahan yang sangat populer untuk membuat berbagai hidangan tradisional maupun modern. Salah satu olahan paling terkenal itu adalah ube halaya. Selain manis berbahan dasar ube, dan selain itu ube juga banyak digunakan untuk es krim, roti, mochi, brownies, pancake, hingga dessert khas Filipina seperti halo-halo. Sementara di Indonesia, ubi ungu lebih sering diolah menjadi kolak, ubi kukus, keripik, bolu, donat, kue tradisional, hingga campuran aneka jajanan. Namun yang hampir mirip atau hampir serupa itu adalah kandungan gizinya pendengar. Baik ube maupun ubi ungu itu sama-sama mengandung antosianin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna ungu sekaligus berperan sebagai antioksidan. Dan antosianin ini diketahui bermanfaat membantu menjaga kesehatan jantung, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, serta mendukung fungsi otak.
Keduanya juga sama-sama mengandung karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Namun beberapa penelitian menunjukkan ubi memiliki kandungan kalium dan serat yang sedikit lebih tinggi, sedangkan ubi ungu mengandung gula alami yang sedikit lebih banyak. Meski begitu, keduanya tetap bisa menjadi pilihan sumber karbo yang bernutrisi jika dikonsumsi dalam porsi yang sesuai.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
2: Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

Mendengar nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya, kami akan hadirkan bagaimana relay berjaringan bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, RRI Jakarta maksud kami ya. Nanti kita akan bergabung di Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anet yang menjadi bintang tamu kita di hari ini. Nanti dipandu langsung oleh host Ihsan Tarore dan Didi Firdaus. Jadi siap-siap nanti Anda bisa mendapatkan obrolan inspiratif dan musik penuh rasa karena Pro 1 Network kembali menghadirkan 100% Indonesia Nasional. Kali ini bersama dengan seorang penyanyi yang baru merilis karya Sembunyi dari Bumi, Anet ya. Nanti kita akan hadirkan dan Anda juga bisa simak bersama bagaimana lagu-lagunya, obrolan yang menginspirasi dengan cara bergabung begitu ya. Barangkali ada di antara Anda yang pengen gabungan, bisa banget ya kalau misalnya mau ikut gabung di 031-344-1499 atau 021. Maksud kami 021 ya, bukan 031. 031 Surabaya dong. 021-344-1499 atau 021-344-0696 ya. Dan kalau di WhatsApp di 081-7972-7912 ya. Jadi silakan nanti Anda bisa bergabung di kesempatan.

0: Sebagai bangsa yang syarat dengan budaya dan adat lokal yang kental, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, banyak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui ragam permainan dolanan. Menurut budayawan Kota Surabaya, Kukuh Setiobudi, satu di antara dolanan itu adalah jamuran yang merupakan permainan tradisional anak-anak dari Yogyakarta yang anggota pemainnya 7 atau 9 orang. Dalam dolanan jamuran, ada gending atau lagu yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah ditulis oleh Ki Hadi Sukatno. Lagu ini terinspirasi dari permainan tradisional yang bernama sama dengan lagu tersebut, yaitu jamuran.
1: Ya, dolanan jamuran ini adalah sebuah permainan anak secara berkelompok yang sudah ada sebetulnya sejak dahulu kala, terutama di Pulau Jawa. Biasanya dolanan ini dilakukan di sore hari menjelang senja atau di malam hari ketika bulan purnama.
0: Menurut budayawan Kota Surabaya, Kukuh Setiobudi, permainan jamuran biasa dimainkan 4 hingga 12 anak. Permainan jamuran biasa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan pada siang atau malam hari saat bulan purnama di tanah lapangan. Cara bermain jamuran sangatlah sederhana. Diawali dengan hom pimpa untuk menentukan siapa yang harus jaga. Yang kalah hom pimpa berada di lingkaran, boleh duduk atau berdiri, lantas sisanya membuat lingkaran besar sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu jamuran sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan.
1: Kemudian mereka dengan diawali hom pimpah begitu, kemudian menentukan siapa yang jadi atau yang menjaga. Kemudian yang lain bisa duduk dengan bersila atau bahkan bisa berdiri dengan bergoyang-goyang begitu, sedikit menari tapi dengan yang sangat sederhana sambil melakukan tembang jamuran ini. Jadi anak-anak dengan gembira berkumpul.
0: Filosofi atau nilai-nilai dolanan melalui jamuran ini, Kukuh, budayawan Kota Surabaya, kembali mengatakan anak-anak akan memiliki kemungkinan untuk bisa berfantasi dan melahirkan nuansa humor alami melalui nama jamur yang disebutkan, yang kadang namanya ajaib dan unik. Anak-anak juga didorong untuk senantiasa mengembangkan kecerdasan, komunikasi dan interaksi sosial, kepekaan dan juga pengendalian diri.
1: Nah, filosofinya sebetulnya ini penuh makna kekeluargaan, keakraban, menjalin komunikasi terutama sesama anak. Kemudian mereka tentu saja berinteraksi. Selain itu, mereka juga belajar memahami karakter temannya, kemudian bercanda, riuh dengan humor-humor dan sebagainya. Makanya ini sebenarnya adalah untuk menjaga komunikasi yang lebih baik, lebih intens di antara anak-anak itu sendiri. Maka anak-anak zaman dulu itu sangat bagus toleransinya antar teman begitu.
0: Selain itu, kata Kukuh, bermain jamuran akan menanamkan kepada anak untuk saling kerjasama, menyayangi, sabar, toleransi, sportif. Karena dengan bermain, anak-anak akan menjadi senang dan nilai karakter itu dengan sendirinya akan tertanam pada diri anak.
1: Di samping itu, di dalam dolanan jamuran ini juga sudah ada pelajaran-pelajaran dini tentang kepemimpinan, tentang bagaimana bawahan itu bisa memahami perintah atasannya dan sebagainya. Di sana karena mereka bermain seolah-olah ada pimpinannya yang harus dianut, kemudian apa yang ditugaskan oleh pimpinan itu juga mereka harus mengikutinya.
0: Kebutuhan dolanan jamuran tidaklah membutuhkan perkakas warna-warni.

0: membutuhkan tanah lapang yang luas. Namun, seiring zaman, tulanan jamuran yang serat nilai kearifan lokal ini sudah jarang kita lihat dan mainkan untuk anak-anak kita. Diperlukan upaya restorasi budaya yang lengkap agar aneka dolanan yang tumbuh pada peradaban kehidupan bangsa ini tidak semakin hilang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,5.

0: Pendengar, sesaat lagi ya kami akan hadirkan bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu 100% Indonesia Nasional, nanti berjaringan begitu ya. Jadi ada bintang tamu Anet yang menjadi tamu di hari ini begitu ya. Nanti bisa ngobrol bareng, kalau misalnya Anda mau bergabung silahkan, nanti jangan lewatkan. Anda bisa bergabung via WhatsApp, kemudian juga via telepon juga boleh ya, nanti dipandu langsung oleh host Ihsan Tarori dan Didi Firdaus ya. Kebetulan Anet ini baru saja merilis sebuah single begitu ya. Dan pendengar, kalau Anda ingin bergabung bersama kami, jangan lupa nanti Anda bisa mengakses 021-344-1499 atau 021-344-0696 serta di WhatsApp-nya 081-7972-7912. Jadi nanti jangan lupa kalau misalnya mau tanya-tanya, mau request lagu juga boleh. Nanti bisa gabungnya di dua line telepon dan juga satu line WhatsApp yang sudah disediakan. Anet yang menjadi salah satu bintang tamu di hari ini yang nanti akan menghadirkan obrolan inspiratif bersama dengan dua host yang kece ya, Ihsan Tarori dan juga Didi Firdaus ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari, ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.

Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: aneh atau hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya ya.
0: Sutra lama Kaisan.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisannya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar Kaisan, sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa
0: ya.
1: Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai
1: sama
0: ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga. Dong.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1.
1: Ya, kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya,
1: pastinya Kak Isan, ya. Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. Yang ngisi filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan.
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut mana? Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Latte Hijau.
1: Iya, teh hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya, yeah, yeah, yeah, kan. Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca nggak? Aku awalnya nggak suka maca loh.
1: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum. Kalau nggak ada nggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi nggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh nggak ya?
1: Nggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak. Dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah keterima aja jokes papi-papi ini. Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912.
1: Atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
1: iya.
0: Kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih. Supaya
1: apa
0: nanti
1: sih?
0: Pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi. Takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa, aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja, aku masih kelihatan, ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan. Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah benar. Tapi kalau kata Isa bagus nih, aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Coy. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu nggak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Ihsan Tahrir dan juga
2: Rally Tahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, ih seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Heeh, sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh, Kak. Diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya? Jangan sampai ditelan bumi aja
2: jangan,
1: sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Ihsan Tahrir. Rolly Huta Haya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah Bung Benny Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat, luar biasa.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oh, oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi dua nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini
2: panas
1: lebih panas banget
2: Bung Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering.
3: Kehabisan air.
2: Aduh.
1: Waduh, jangan dong. Mudah-mudahan
2: semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu enggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh
2: pemerintah. Iya, mobil tangki air gitu kan ya Bung Benny ya.
3: Ya, okay. Itu yang pasti yang paling penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Ihsan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan K-pop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock? Ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu? Kan Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Ya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, 14.50. Satu jam lebih awal ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan, Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya, Sembunyi dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya, takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
4: Sembunyi dari Bumi, mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu kapan jadi seorang penyanyi ya?
2: Oke. Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Bang Ihsan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di kan? Di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI
2: Net. Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
2: cia. Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
1: yes,
2: ya,
1: betul banget.
2: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya, langsung nyambung ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya.
5: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Iya, rasanya itu saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget,
1: ternyata
5: nggak
1: beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada. Oke. Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Orangnya senyum-senyum.
2: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja
1: nggak jadi. Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Anak bukan buat anak.
5: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang.
1: Oke.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya, ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Ada juga Kak Ari Jawari, Mas

0: Nih.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang
2: bintang
1: tamunya.
2: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
0: Tanya oh, dulu sama saya Rulinya, kan? Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
2: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
2: Baru atau udah dari dulu ya?
1: Dia baru mengenal itu.
0: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: Rendang.
0: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang nggak sih, udah gak sih?
1: Padang kan.
0: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Baru.
0: Atau
1: apa ibaratnya?
0: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau nggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
2: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
0: Oh ikan panggang. Ikan panggang. Iya terus kemarin cobain.
1: Dendeng
0: batoko tuh bener-bener crispy banget, kayak di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
0: Ya kan? Iya, tapi ya nggak apa-apa.
2: Kalau di Padangnya, dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
0: Kayak gepuk.
1: Oh, iya, jatuhnya kayak gepuk ya?
2: Iya.
0: Oh.
2: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
0: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
0: Wah, enak sih.
2: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
0: Iya, rendang benar-benar.
1: Ya. Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
0: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
0: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
0: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
0: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
0: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
1: Gulai otak.
2: Iya.
0: Okay.
2: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
0: berangkat
2: ke Kota Padang Panjang.
0: Berangkat.
1: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
2: Oke.
0: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
2: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
0: Iya, boleh.
2: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
0: Oke. Okay.
2: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
0: Oke, siap.
2: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
0: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
2: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
0: Terima kasih,
1: yang Kak Gazi.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
0: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
0: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
0: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
0: Belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
0: Oh iya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
0: Oh.
1: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
0: Oh. Baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
0: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
0: Pak Albert, halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
0: Halo, ini belum ada nada sambungnya.
1: Oh.
0: Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
0: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
0: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
0: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
0: Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
0: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu nggak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
0: Aman ya?
1: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik apa aja aman.
0: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
0: Naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama sama siapa?
0: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet, abis ini kita naik
1: boleh,
0: ke puncak gunung ya.
1: Sama Anet ya, sampai kita tungguin Anet ya nih.
0: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
0: Bunga Karena Aku Lelaki dari tahun 2007, ada kenangan manis gak sih dengan lagu ini, San?
1: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
0: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
0: Oh, yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
0: music. Music. Oh, yeah. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
0: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh, boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
0: Ada minus one-nya? Bunga Karena Aku Lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: Anet, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya?
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu, jam 7 tuh.
1: Ya.
0: Di Hoki Plaza GBK. Aduh, seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya?
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama...
1: Sandi Sandoro
0: Tompi.
1: Sama Tompi.
0: Lupa, tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu, Rolly.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar
1: lucu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: band. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Iya.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Makanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia.
0: Mm-hmm.
2: Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke.
2: Setelah musik atau bagaimana kah?
0: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih
1: banyak. Oke. Okay. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah nge-CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Ya banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh, Bang Iksan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi? Kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Eh enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya
3: Ica
0: apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi?
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab. Ini
3: mau nanya, gimana sih yeah. bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana
0: bagi kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Oh benar, tapi tidur siang itu privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap, ada lagi Kak Ica?
3: Mau nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi nanya, katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung, tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi
0: vitamin C. Gak apa-apa Kak.
3: Apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya yeah. gitu kalau mau minum vitamin tuh abis sarapan.
1: Abis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Benny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: dan
3: selamat
0: tugas semuanya
3: selalu. Terima kasih, Kak Ica. Terima kasih, nonton loh.
0: Makasih, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore, Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik, seger banget ini Anet.
0: Bener
1: ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu nggak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: Oh, no. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Tapi kok kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya,
2: aku,
1: Net ya.
2: Oh, betul.
1: Oh. Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitu lah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay. Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu. Mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang barusan aku bilang. Diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh, sebenarnya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini enggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, di sana ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak Sembunyi dari Bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock? Katanya gitu.
0: Oke. Beda genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Sesoft spoken ini.
0: Ya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya, kalau nggak rock, klasik, gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: Kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat anak ya, bisa lah.
2: Ya, ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh benar, benar, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu. Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Iya, oh enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Tentang backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih, apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget. Masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2. Itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh. Kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya. Harus ada mic.
0: Kalau liburan ke pilot digotong tuh sound sistemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Seru banget. Ya, terus dari tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong.
1: Tau.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau. Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget. Akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu La Casa de Papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
1: Oh my
0: keren
1: god.
0: Sih
1: oh
0: Nairobi
2: nembak di kepala.
0: Iya, iya. Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptainlah lagu mungkin hari ini atau esok nanti.
0: Iya
1: benar kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun ya? Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya? Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan? Yeah,
0: banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan ya produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Album kedua. Oke. Okay. Seperti itu yang ke Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan itu. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dia jadwalnya padat ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini tek kesini, oke berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf
1: aku
0: potong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Okay.
1: Oh tuh, okay, buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh kan? Seru dong, kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis collab gitu.
1: Ya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, nice, seru-seru. Nice, nice, boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh, boleh Just Tip Bandung enggak?
2: Makasih dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Genzi.
2: Iya betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita aduh, bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba. Kita aku kasih
2: clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign. Okay.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: aku transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Peluluh hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya.
1: Oh, oh.
0: Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
1: Tapi penelpon sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen di mana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
2: Aha.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih pakai bahasa mana.
1: Pilih deh. Refnya aja gak apa-apa. Refnya aja.
2: Manado boleh Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu. Boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa gitu. Bintang tamunya.
1: Oh. Jadi aja ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja. Yuk, ibu Anet yuk, kita kejar-kejar. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: sulit ya,
1: agak sulit ya
0: translate gitu.
2: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
2: Gemes banget loh.
1: Bener.
2: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya saat. Iya. Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa nih ternyata.
2: Iya,
1: ya kan?
2: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
2: Berarti luar biasa, dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
0: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
0: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
0: lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Okay. Kita mau sapa dulu deh nih
2: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
2: Komentar apa itu?
1: Oh tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab.
2: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
2: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku nggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya Omer ya.
2: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Cek kagetnya apa ya?
2: Tapi masih nggak sih?
1: Mulai ya. Nah ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
2: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
2: Boleh kalau tahu iya, itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
0: Apa?
1: Ya, pernah
0: apa?
1: Duet sama Ruben?
2: Sama Onyo.
0: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
0: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
2: Itu Icut.
1: Kita cucup ya Kaisan ya.
2: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet kamu diselamatkan oleh waktu.
0: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak ya?
2: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
2: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh enggak sih?
1: Boleh enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
2: Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan,
2: ya,
1: Instagram, TikTok.
0: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
2: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
0: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
0: Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
2: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Okay. Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
2: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
0: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
0: yang
1: juga
0: pernah
1: mungkin
0: backstreet,
1: ya.
0: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
0: itu kan mereka masing-masing kan.
2: Yang penting bahagia.
0: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari
2: Isan Tarwe juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi rekan saya Celia Cayani akan menemani Anda di kesempatan kali ini. Bahwa nanti Anda bisa simak bersama program Surabaya sore ini, begitu ya, bersama dengan salah seorang narasumber, ada Ibu Dr. Setianingsih, S.Psi, M.Si, psikolog. Beliau adalah dosen prodi program profesi psikologi Universitas Trunojoyo Madura, sekaligus koordinator pusat studi psikologi terapan PSPT Prodi Psikologi UTM. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekedar informasi begitu ya, bahwa mungkin Pro 1 RRI Surabaya tidak terdengar dalam jangkauan tertentu, misalnya di Sidoarjo atau mungkin Surabaya bagian tertentu begitu ya, karena beberapa hari ke depan ya. Tapi kalau siaran digital kami terus berjalan begitu, hanya saja kalau untuk terestrial di analog begitu ya, kami sedang mengalami maintenance begitu ya. Jadi antena Pro 1 sedang di maintenance begitu, sehingga berdampak di jangkauan siaran. Jadi kami harapkan Anda tidak bingung kalau misalnya Anda ingin menyimak bagaimana siaran kami setiap harinya. Anda bisa menyimaknya melalui RRI Digital. Anda unduh aplikasinya RRI Digital, begitu pendengar ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini pendengar ya, ditemani oleh Celia Cahyani sampai nanti jam 8 malam menemani Anda di tanggal 4 Agustus 2026. Anda bisa terus bergabung pendengar ya di Surabaya sore ini. Karena setelah ini kita juga akan hadirkan untuk dialog beranda Aspa Cita terkait kesehatan, dan ini membahas juga ada, ya itu adalah love scam pendengar ya. Lalu nanti kita akan hadirkan untuk narasumber yang pastinya pendengar ya, untuk bisa bergabung di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini. Dan jasa.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita sore hari ini. Program Beranda Asta Citanya itu yaitu terkait kesehatan dan temanya adalah Love Scam. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya pendengar ya, yaitu beliau adalah Dr. Setianingsih. Apa? Berarti
1: dokter
0: aja. Oke, dokter.
1: Bukan dokter, beda.
0: Oke. Dokter juga beliau dosen juga ya, Ibu ya. Dosen juga di Universitas Trunojoyo. Dan juga beliau mengambil tema sore hari ini yaitu Love Scam. Dr. Setianingsih PSI, MSI, psikolog dan juga dosen program profesi psikolog Universitas Trunojoyo Madura dan juga koordinator pusat studi psikolog terapan pendengar. Sore hari ini membahas terkait love scam. Nah, yang kita tahu ya tentang love scam ini adalah modus penipuan baru bergedok ya.
1: Sebenarnya bukan baru ya.
0: Oh, sudah banyak ya.
1: Sudah banyak.
0: Oke. Okay. Ya. Yang sekarang muncul di media sosial banyak contoh-contohnya juga ya. Dan ini yang kita harus belajar juga terkait hal tersebut. Nah, kalau secara pengertian seperti apa, Bu?
1: Ya.
0: Tentang love scam ini.
1: Iya, baik. Love scamming atau dari bahasa love scam gitu ya. Love itu kita tahu semua cinta
0: asmara,
1: betul gitu ya. Sayang, tapi di sini nanti maknanya bukan sayang-sayang yang betul-betul sayang gitu ya. Scamming dari kata scam gitu, penipuan.
0: Nah, oh,
1: itu ya.
0: Okay.
1: Jadi penipuan yang berkedok cinta atau asmara. Nah, seperti itu, Mbak. Ya, jadi fakta memang seperti sudah disinggung tadi gitu ya. Banyaknya kasus penipuan yang berkedok asmara atau cinta gitu.
0: Berarti ya, mengambil sudut emosional.
1: Iya, betul sekali. Jadi memainkan okay, gitu ya. Memainkan perasaan asmara atau cinta seseorang begitu ya. Nah, korbannya mulai yang muda sampai yang lansia. Kemarin

0: kita tahu ya langsi ya ada anggap aja nenek-nenek ya kena 250 juta kalau nggak salah.
1: Betul.
0: Itu. Kalau sebenarnya ini tuh sudah lama gitu ada gitu ya love scamming ini. Kalau dulu mungkin korbannya banyak yang masih muda, ya jadi banyak sekali anak-anak muda ditipu gitu ya berkedok asmara sayang cinta. Biasanya dulu itu kan banyak dipuja-puja orang-orang atau pria-pria yang berseragam. Seragam tanda kutip ya. Seperti itu. Ya, jadi makanya banyak sekali gadis-gadis ya zaman tahun 80-an, 90-an gitu ya. Itu anak-anak muda atau gadis-gadis yang kena tipu ya. Jadi tidak hanya harta tapi juga berkaitan dengan keperawanan dan sebagainya waktu itu. Korbannya kalau saat ini gitu ya. Itu bisa wanita dan pria. Kalau dulu banyak sekali korbannya itu wanita. Okay. Nah, sekarang ini korbannya juga banyak yang pria. Seperti itu. Jadi love scamming ini sebenarnya kejahatan-kejahatan sudah lama, hanya saja mungkin karena eranya sekarang ini era digital
1: lah. Ya, betul.
0: Sekarang berubah gitu ya medianya. Kalau dulu penipuan ini bisa secara langsung. Jadi contohnya sama antara penipu dengan korban bertemu di suatu tempat, bisa mungkin kebetulan di mall gitu ya, atau bisa jadi juga di terminal, stasiun gitu. Nah, saat ini gitu ya, ini melalui media internet ya, atau media sosial ya, bisa melalui IG gitu ya, atau TikTok.
1: Betul.
0: Atau Facebook. Nah, seperti itu, atau Instagram yang tadi itu seperti itu, Mbak.
1: Nah, kenapa berarti ini bisa dibilang modus yang sebetulnya kita tuh awalnya kenalnya baik gitu ya, atau memang sudah dari awal kita sudah tahu kalau itu arahnya ke love scam?
0: Ya, sebenarnya ini cirinya, ini ya cirinya. Jadi biasanya kalau love scam itu sudah jelas di awal sebenarnya. Hanya saja mungkin ya nanti kita lihat ya prosesnya itu seperti. Jadi gini, awalnya itu tadi kenal melalui media, ya. Ini prosesnya gitu. Sebenarnya bisa kita identifikasi, bisa kita kenali sebenarnya seperti itu, Mbak. Kemudian, nah ini profil pelaku sering kali menggunakan profil palsu atau data palsu. Nah, ini ya. Jadi hati-hati. Kemarin juga kita sudah lihat itu ya, ada siapa foto siapa saja, makanya kita harus hati-hati juga, jangan terlalu terbuka share foto karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang modus-modus seperti ini gitu. Jadi menggunakan data palsu, kemudian foto palsu gitu ya. Bisa jadi mungkin seseorang ini pengangguran atau pekerjaan tidak jelas atau status tidak jelas. Nah, dia pakai tuh foto orang lain yang berseragam. Oh, kesannya kan banyak tuh ya, seperti itu. Itu nama palsu, bisa jadi juga lokasi palsu. Kan namanya juga kenalan di media sosial.
1: Media sosial.
0: Bisa jadi sebenarnya mungkin orang yang tidak jauh dari kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi dia menggunakan foto palsu, identitas palsu. Kan enggak tahu meskipun dia dekat dengan kita gitu ya. Tapi ngaku dari orang yang nun jauh di sana gitu ya.
1: Okay.
0: Atau bisa jadi ngaku luar negeri lah. Nah, seperti itu. Tuh. Lalu nah ini tahap pada saat berinteraksi itu bisa jadi mungkin sekarang istilah anak sekarang itu love bombing ya.
1: Benar.
0: Nah, itu. Jadi merayu dengan cepat. Wah, itu pasti ngomongnya itu mungkin kunci surga gitu ya. Engkau lah kunci surga.
1: Ada gombal-gombalnya gitu ya, Bu ya.
0: Engkau lah bidadari surgaku gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang memainkan perasaan. Tadi sudah disinggung ya di depan. Jadi dibuat merasa spesial.
1: Nah,
0: gitu. Jadi korban itu akan merasa melambung nih. Siapa sih yang tidak suka dianggap spesial? Gitu ya. Siapa yang tidak suka dianggap spesial? Seperti itu. Nah, jadi ini bukan orang yang special need ya. Tapi kita manusia itu memang pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk dihargai, disayangi. Nah, itulah yang dimainkan. Seperti itu, Mbak. Gitu ya.
1: Oke.
0: Itu. Lalu, nah ini menghindari tatap muka. Pasti itu menghindari tatap muka. Nah, jadi tidak mau bertemu langsung. Alasannya pasti ada aja gitu ya. Mungkin repot gitu ya. Atau kalau melalui media, mungkin telepon gitu ya, susah untuk video call.
1: Oke.
0: Nah, mungkin alasan
1: menghindar gitu ya.
0: Betul sekali. Mungkin beralasan oh susah sinyal. Gitu ya. Enggak enak nanti diketahui bos atau enggak enak saya ini kan pimpinan, diketahui anak buah nanti. Wah, seperti itu tuh. Gitu ya. Jadi alasannya pasti macam-macam ya. Alasannya pasti macam-macam. Intinya susah untuk tatap muka. Nah, seperti itu ya.
1: Jarang bertemu berarti dong.
0: Pasti. Oh. Pasti. Pasti, bukan hanya jarang bertemu, pasti bisa jadi tidak pernah bertemu. Iya, kalau dulu orang itu masih berani ya untuk ketemu, kemudian melakukan rayuan-rayuan seperti itu. Kalau sekarang malah banyak orang yang tidak berani untuk ya, itu tadi bertemu. Ya, jadi karena dia bisa nanti kan ada bukti, ada saksi. Gitu. Sekarang kan lebih mudah tuh untuk melacak gitu ya. Nah, kalau melalui media sosial itu akan sulit. Nah, seperti itu. Jadi pasti dia akan beralasan itu tadi. Mungkin repot. Saya ini jauh, enggak mungkin meninggalkan tugas. Wah, gitu ya. Enggak mungkin meninggalkan tugas gitu. Sebenarnya itu bisa kita identifikasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu alasannya. Dan satu lagi, ini yang paling bahaya. Ujungnya tadi minta transfer seperti itu. Iya, itu. Jadi itu sebenarnya bisa kita identifikasi kok. Enggak akan lama. Bisa jadi juga enggak akan sampai 1 bulan. Kadang-kadang seperti itu.
1: Oke. Iya. Tapi kan ada yang bilang bahwa cinta itu buta, Bu.
0: Nah, itu tadi.
1: Biasanya kebutuhan emosional apa yang sering digunakan oleh pelaku yang ingin mendekati korbannya?
0: Ya, nah, inilah. Jadi kita ini manusia secara psikologis gitu ya, ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu tidak sekedar makan minum.
1: Betul.
0: Ya, kebutuhan biologis, bukan. Itu. Jadi kita punya kebutuhan dasar yaitu ingin disayang, ingin dihargai, ya itu. Ya, jadi nah ini makanya bahayanya di sini memainkan karena itu kan kebutuhan dasar gitu ya, kebutuhan dasar. Nah, jadi kalau seseorang itu tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya ini, makanya sekarang kan ini ya Mbak eranya era individualis ya. Semua orang punya kesibukan masing-masing.
1: Betul.
0: Kadang-kadang satu keluarga itu kalau tidak bisa dibilang abai atau mungkin ya lupa kalau punya saudara gitu ya. Kadang-kadang urusan masing-masing. Nah, ini sehingga kebutuhan untuk saling menyayangi itu ya, itu berkurang. Nah, nanti kesibukan masing-masing akhirnya kadang-kadang saudaramu ini di mana? Aduh nggak tahu ya, apakah sudah pulang atau belum? Malah kadang begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi-kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang yaitu tadi sudah berpikiran jahat, kepribadian jahat, niru perilaku jahat gitu ya. Itu dari sudut pelakunya ya. Nah, kalau dari sudut korbannya yaitu memanfaatkan kondisi-kondisi itu tadi ya, kebutuhan dasar untuk disayangi. Nah, itu tadi. Siapa sih?
1: Perhatian-perhatian
0: nah,
1: kecil.
0: Betul sekali. Ya, kalau kita mungkin sudah makan, remeh ya gitu ya. Untuk orang tertentu yang kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu bisa jadi besar sekali perhatian ini maknanya gitu ya. Jadi makna perhatian itu bisa besar sekali untuk seseorang. Nah, seperti kala tidak terpenuhi karena dia tidak terpenuhi itu seperti itu Mbak.
1: Oke. Berarti kita harus mempunyai tameng tidak boleh mudah percaya dong.
0: Iya.
1: Atau seperti apa antisipasinya?
0: Jadi istilahnya kalau di psikologi itu ada yang namanya self awareness.
1: Oke.
0: Itu ya. Jadi selalu mawas.
1: Mawas.
0: Iya, selalu mawas. Bukan kita curiga ya. Bukan curiga, tetapi kita tetap harus melindungi diri kita sendiri gitu ya. Jadi kondisi diri kita itu bisa jadi rusak gitu ya, bisa jadi juga karena kita sendiri tadi yang sangat terbuka sehingga bisa dimasukin orang nah seperti itu, atau bisa juga dirusak oleh orang lain ya seperti itu Mbak. Jadi self atau diri kita lah yang harus menyelamatkan diri kita sendiri. Bukan berarti harus curiga, tidak. Tapi kita punya tameng ya, atau pelindung tadi yang dikatakan tadi. Seperti itu Mbak.
1: Oke. Nah, ini kalau dari sisi korban, kenapa korban mudah untuk tetap bertahan? bertahan dalam artian meskipun keluarganya sudah memberi warning, yeah, teman dan, yeah, lain sebagainya, tapi kita masih tetap
0: kadang-kadang,
1: iya, kadang-kadang ya, itu berarti yang salah di kitanya atau memang takut, sebenarnya sudah takut atau, yeah, bagaimana?
0: Ya, inilah kepribadian orang ya.
1: Yeah.
0: Ini sulit. Jadi untuk kepribadian yang matang, ya, itu tidak akan mudah goyah. Tentunya itu,
1: okay,
0: hanya dari beberapa saat love bombing tadi, yeah, ya, orang masih mampu untuk melihat dari sisi-sisi yang lain. Tetapi ya itu tadi, karena ada orang-orang tertentu mbak, dengan kepribadian yang kurang matang gitu ya, atau bisa jadi juga kan ini kurang matang itu bisa jadi karena mungkin pola asuh gitu ya, atau bisa jadi juga pengalaman-pengalaman masa lalu yang mungkin bisa merusak, mungkin trauma-trauma tertentu. Nah, ya, jadi dulunya itu tidak pernah disayangi, ada yang datang sayang gitu ya. Hai gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, ini membuka, cepat-cepat membuka diri.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu gitu ya. Jadi banyak faktor ya kenapa seseorang itu mudah sekali di apa ya, dimasukin gitu ya. Apa kondisi-kondisi seperti ini itu tuh. Jadi memang perlunya kita ya tadi itu, ya, jadi kita perlu sehat sendiri juga gitu.
1: Boundaries berarti ya,
0: ya, Bu, ya. Betul sekali. Jadi kadang memang ini kan namanya emosi ya. Emosi, yeah, itu beda dengan logika, gitu ya. Nah, karena emosi atau perasaan tadi, sehingga justru untuk orang tertentu, saya bilang orang tertentu ya, yeah, logika itu mungkin tidak muncul. Bisa jadi nomor sekian, tapi bisa jadi juga hilang ya, yeah, seperti itu. Jadi tergantung dari pengalaman, pola asuh gitu ya. Kita tidak bicara tentang pendidikan, karena bisa jadi juga orang yang well educated gitu ya, atau pendidikan bagus, pendidikan tinggi, tidak sedikit juga yang kena, yeah, scam ya, kondisi-kondisi seperti itu tadi. Jadi lebih kepada personality. Ya, personality. Bagaimana kita tetap bisa mampu untuk berpikir logis meskipun kalau istilah gini. Dulu zaman saya kuliah itu gini. Makan cinta tok beri-beri. Gitu ya.
1: Mana kenyang gitu ya,
0: nah,
1: Bu ya.
0: Makan cinta tok beri-beri gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita tetap, jadi gini. Kalau cinta itu sebenarnya Mbak, kalau di psikologi ada istilah bukan cinta segitiga ya, tapi, yeah, teori segitiga cinta. Bukan segitiga bukan cinta segitiga, bukan, tapi kebalik ya.
1: Kebalik.
0: Nah, jadi kalau yang namanya cinta itu selain ada passionate ya, juga ada yang namanya komitmen.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalau tadi kan nggak ada komitmen,
1: yeah,
0: oh nggak ketemu nggak mau,
1: yeah,
0: nah, gitu ya, komitmen itu nggak ada di yang tadi itu. Jangankan ketemu, tatap muka aja
1: takut,
0: gitu ya. Nah, tadi seperti itu. Jadi intinya kalau orang itu betul-betul cinta, pasti ada yang namanya komitmen. Nah, jadi kalau orang itu sudah tidak ada komitmen, sudah lu gue en aja deh, gitu, lu gue en aja deh, nah seperti, okay, itu mbak.
1: Tapi kan bumbu-bumbunya sudah dikasih dari awal, Bu.
0: Iya, makanya itu tadi.
1: Love bombingnya itu, ya, tadi ya, yang kita harus waspada sendiri
0: sekali,
1: ya.
0: Betul sekali. Jadi self awareness tadi.
1: Okay.
0: Jadi untuk orang-orang yang katakanlah, kenapa mungkin harus refleksi diri ya? Kenapa kok aku mudah di maaf mungkin dibodohin, mungkin beberapa kali kena tipu gitu ya? Ada apa gitu, yeah, lah? Kan apa harus refleksi diri gini, kenapa kok aku bisa seperti ini, ada apa, ya, selalu jaga kewarasan, jaga kewarasan itu pasti akan muncul logika di sana, ya. Nah seperti itu mbak.
1: Oke, okay, ya. Nah ini untuk mungkin semuanya pendengar Pro 1 RS Surabaya yang mau bertanya, boleh terkait love scam atau punya pengalaman, boleh diceritakan. Tadi juga sudah disebutkan tanda-tanda awal yang perlu kita waspadai. Lalu tadi kita harus harus pandai berarti ya Bu ya, dengan orang-orang, ya, yang
0: betul
1: dekat
0: sekali
1: dengan kita, ya, ya berarti, ya, itu poinnya.
0: Tidak hanya dekat ya, tapi karena love scamming ini bisa jadi juga orang dari luar.
1: Okay.
0: Karena apa? Bisa jadi contoh seperti ini mbak. Karena ini kan lewat media sosial ya. Saat ini kan banyak nih kita lihat ya di media sosial itu orang kayak mengiklankan diri ya, memunculkan foto, betul, gitu ya, memunculkan foto dengan identitas lengkap. Ada kontaknya gitu ya, kontak person di situ ada gitu ya. Malah di situ kayak apa? Towo, what is the meaning towo gitu ya.
1: Promosi,
0: menawarkan
1: berarti
0: diri. Nah, seperti itu, yeah, ya, menawarkan diri.
1: Yeah, yeah.
0: Kalau dulu kan apa kalau toh dia cari jodoh gitu ya, itu tidak se-vulgar, saya bilangnya vulgar sekarang ya, tidak seterbuka saat ini. Kalau sekarang kan mulai kontak person itu dimunculkan, identitas dimunculkan, ya foto jelas-jelas ada. Nah seperti itu. Itu kan ya tidak semua orang itu berpikiran positif ya. Betul. Ada juga yang memanfaatkan. Nah seperti itu juga bisa mengundang mbak gitu. Ya bisa mengundang seperti itu lah. Lalu juga kadang-kadang sekarang ini mungkin dia tidak mencari pasangan, tapi dia kayak mengiklankan gini contohnya, anak saya sudah berkeluarga, saya pasangan saya sudah gak ada gitu ya. Jadi kayak apa ya, orang-orang loneliness ya, orang-orang loneliness. Jadi bukan berarti dia nggak punya teman, ada teman, ada keluarga, tapi ya mungkin karena tadi kesibukan yang tertentu. Sekarang kan banyak apa ya, kalau dulu kan banyak kegiatan ya di sekitar kita. Betul. Kita bisa gabung di situ. Kalau sekarang kan ya itu tadi, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dulu pertemuan itu jadi daring semua. Kadang-kadang ini perlu kita hati-hati mbak, karena tidak selamanya pertemuan di media sosial yang iseng, tapi ada apa ruang-ruang seminar itu juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang iseng tadi. Ya, jadi katakanlah seminar yang daring gitu ya. Nah seperti itu. Itu nanti ada dimunculkan karena apa? Kontak person dan nama-nama itu kan nanti di-share di akhir biasanya. Peserta ini, nah itu dimungkinkan ada. Itu perlu hati-hati kita seperti itu. Jadi kalau ikut seminar-seminar, ikut apa gitu ya, itu perlu juga kita
1: waspada
0: gitu ya, melindungi data gitu. Memang saat ini tuh bikin kita agak was-was ya, karena ya bagaimana kondisinya memang seperti ini gitu. Nah, seperti itu mbak.
1: Kalau dari dampak psikologis korbannya seperti apa bu? Yang terjadi, apakah dia mulai takut untuk memulai hubungan baru?
0: Bisa gitu ya.
1: Atau bagaimana?
0: Ya. Jadi beberapa beberapa kasus gitu ya, dimungkinkan akan takut juga memulai hubungan baru. Gitu. Iya, jadi ada trauma-trauma tertentu untuk dimanfaatkan. Dan ini yang saya temui tidak hanya perempuan, mbak.
1: Laki-laki juga.
0: Korban yang laki-laki pun iya. Gitu ya. Sampai pernah itu kebetulan saya dengan Bu Leni itu punya teman gitu ya. Sampai orang ini mengusahakan pinjem uang di bank, katanya untuk memperbaiki rumah yang perempuan ini. Seperti itu.
1: Itu tidak pernah tatap muka juga Bu?
0: Tidak pernah. Jadi apa, by phone. Kalau dulu kan by phone ya, pakai Facebook gitu, tapi by phone gitu ya. Nah, dia sampai hutang di bank itu ya di atas 100 lah ya. Di atas 100. Ya, itu sekitar tahun saya masih siaran juga tuh di sini. Ya, saya masih siaran juga tuh di sini. Jadi kalau enggak salah sekitar 2015-an. Nah, itu. Ya, jadi kemudian yaitu tadi ngakunya dari ya dari seberang lah, pulau seberang begitu ya mbak. Nah seperti itu. Jadi ada akhirnya apa, sudahlah mbak Ning, aku gak memulai, sudahlah. Nah seperti itu. Ada trauma ya, ada trauma seperti itu. Jadi ada pengalaman tidak menyenangkan sehingga membuat seseorang itu takut lagi memulai hubungan baru. Itu bisa. Atau bisa jadi juga membuat orang tidak percaya dengan lawan jenis. Nah seperti itu. Mending kalau tidak percaya dengan lawan jenis, tidak memulai hubungan. Tapi jangan sampai berpindah orientasi jenis. Ya, jadi katakanlah dia pernah kena bohong perempuan atau laki-laki, akhirnya ya sudahlah, kok laki-laki perempuan ini begini, udah aku yang sejenis saja deh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah seperti itu mbak. Jadi kondisi-kondisi itu bisa menyimpulkan seperti itu gitu.
1: Jadi tidak percaya diri itu bisa berarti ya bu ya?
0: Oh sangat sangat, karena itu tadi pasti ada yang namanya self blame ya, menyalahkan diri sendiri. Sebodoh itukah aku, segoblok itukah aku, seperti itu ada seperti itu mbak.
1: Nah bagaimana caranya kita untuk diri sendiri tetap bisa apa ya bu, menjaga kepercayaan, awareness pada diri sendiri, lalu mungkin kepercayaan juga kepada orang lain. Kadang-kadang kan menjadi kayak ada berita ini kita takut untuk bertindak dan lain sebagainya,
0: memulainya.
1: Nah itu bagaimana untuk diri kita sendiri?
0: Jadi memang untuk kita hidup di zaman-zaman yang kata orang disruption ini ya, orang nggak jelas gitu ya, itu memang agak sulit. Beda dengan zaman-zaman dulu yang semuanya masih serba sederhana gitu ya, tidak terlalu banyak yang melakukan penipuan-penipuan atau kejahatan, atau kalau toh kejahatan, kejahatannya tidak yang sejahat ini gitu ya. Memang jadi perlunya kita untuk terus belajar tanda kutip ya, tidak harus di bangku kuliah atau di bangku sekolah gitu ya, Mbak. Jadi paling tidak kita selalu update informasi. Nah, okay. Contohnya kita ini nih, kita ini kan juga berbagi informasi ya. Mungkin ada saat ini di luaran sana yang sedang mungkin menjalin hubungan dengan orang-orang yang kurang jelas gitu ya, kurang jelas gitu ya. Nah, barangkali tadi ini bisa kita apa ya, kita jadikan sebagai apa ya, pola gitu ya, pembelajaran untuk kita lebih waspada. Jadi tadi kan kita sudah singgung tuh ciri-ciri dari orang-orang yang melakukan scamming gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya cinta itu harus perlu komitmen.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau cuman cuman apa, kata-kata
1: basa-basi aja.
0: Kalau tadi kan kata-kata doang ya.
1: Iya, betul.
0: Cuman kata-kata doang gitu ya. Nah, itu berarti bukan cinta, itu hanya nafsu. Nah, seperti itu. Mungkin nafsu cari duit gitu ya.
1: Betul.
0: Nafsu cari duit.
1: Nah, seperti itu. Tapi kalau dari sisi pelaku, apa dasar yang membuat mereka itu melakukan hal tersebut?
0: Ya, banyak faktor ya, Mbak. Namanya juga pelaku kejahatan ya. Jadi bisa jadi memang pikiran-pikiran kriminal. Jadi memang dia menganggap bahwa ya dari awal dia pikirannya sudah kriminal, memanfaatkan situasi yang ada gitu. Jadi jangan dikira gitu ya, pelaku-pelaku kriminal itu semuanya bodoh-bodoh gitu ya. Jadi dimungkinkan juga ada yang sangat kreatif. Saking kreatifnya dia mampu melihat celah. Nah, justru kitalah yang, yaitu tadi kata orang-orang, kejahatan itu tidak berbanding lurus dengan zaman. Jadi ada sekarang kejahatan-kejahatan itu yang di luar nurul ya, kata orang-orang di luar nurul. Jadi kalau dulu kita pinter itu pastilah kita tidak mudah dibohongin orang. Nah, betul. Itu kalau dari sisi logika. Tapi karena yang dimainin itu emosi seseorang, ya sepinter apapun gitu ya, kalau memang itu bagian dari orang tidak terpenuhi kebutuhannya, itu secara psikologis bisa dimanfaatkan. Ya itu tadi, jadi otak-otak kriminal. Lalu selain tadi pikiran atau pola pikir yang kriminal, bisa juga dengan kepribadian. Nah, kepribadiannya udah kriminal nih gitu. Jadi orang, ada Mbak, orang-orang tertentu gitu ya, yang memang kepribadiannya itu udah kejahatan seperti itu. Jadi ada aja kemampuan untuk memanfaatkan. Jadi orang-orang memanipulasi. Jadi orang-orang jahat itu seperti apa sih kepribadiannya? Ya, orang yang mampu memanipulasi orang lain. Jadi dia ngelihat kok orang ini sepertinya seperti itu. Jadi dimanfaatkanlah orang tersebut. Nah, seperti itu. Belum lagi, nah sekarang kan banyak nih orang mengupload kejahatan-kejahatan. Jangan dikira nanti itu tidak dikopas oleh orang lain,
1: ditiru ya.
0: Nah, jadi gini, kita ini berbagi informasi agar ini loh ada kejahatan begini, tapi untuk orang-orang tertentu yang otak kriminal dan kepribadian kriminal tadi itu justru ditiru. Padahal kita pengennya ngasih informasi, ini loh ada kejahatan, tapi untuk orang tertentu, oh, caranya begini ya, kopaslah mereka. Seperti itu. Nah, itu jadi itu salah tiga yang menjadi penyebab seseorang itu menjadi pelaku kriminal. Seperti itu, Mbak. Itu. Belum lagi yang lain-lain tuh. Ya, karena kalau kita dengar di mana ada kesempatan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan memanipulasi, pasti di sana ada celah untuk berbuat kejahatan.
1: Kalau love scam sendiri ini berarti benar-benar orang yang tidak dikenal ya, Bu, atau bisa terjadi kepada orang terdekat kita sendiri?
0: Dimungkinkan, Mbak. Cuman saat ini jadi biasanya begini. kalau toh dia kenal gitu ya, dia tidak bakalan mau bertatap muka. Itu
1: yeah.
0: Ya ada sih yang kenal gitu ya, banyak kasus sebenarnya, tapi biasanya ini lebih kepada korbannya laki-laki. Kan banyak tuh ya, bapak-bapak
1: yeah.
0: Dimanfaatkan oleh, ya kita tahu ya, banyak sekarang ini perempuan-perempuan muda gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kenal gitu ya. Hanya saja cenderungnya kalau laki-laki itu kan melaporkan itu kan malu, Mbak.
1: Masa yeah.
0: aku laki-laki masa jadi aku kena korban tipu,
1: gitu ya. Padahal semuanya sama ya, Bu ya.
0: Aku laki-laki kok jadi korban. Yeah, korban jadi dari anak-anak kecil. Mungkin anak kecil ya, sekarang kan ya usia-usia biasanya ada tuh ABG-ABG yang bermain ya. Seperti itu, Mbak, itu. Jadi bisa jadi memang orang terdekat bisa hanya saja memang saat ini tidak tidak dilaporkan ya yeah. Lebih banyak tidak dilaporkan karena mungkin ada malu tadi ya, laki-laki kok kena tipu, bodoh gitu ya. Bodoh sekali malah jadi gojlokan nanti malah dapat bullying dari sesama laki-laki. Ya, itu kan
1: itu yang jarang mungkin cowok-cowok tidak mau bercerita ya, Bu ya.
0: Ya, seperti itu. Atau sekarang ada, Mbak, lagi ada di pengadilan, itu ada jadi bapak-bapak ya. Sekarang sedang di pengadilan untuk yaitu tadi karena kena penipuan seperti itu ada. Sekarang lagi viral nih di pengadilan. Ada. Tapi bapak-bapak yang sudah ya sekitar usia 70-an lah.
1: Oke.
0: Itu seperti itu.
1: Okay. Ya, ya. Nah, ini juga apakah berpengaruh dengan rasa kesepian, Bu?
0: Ya.
1: Atau apa? Karena kan kita kalau udah sibuk biasanya kan tadi tangki-tangkinya belum diisi, kosong. Apakah itu juga faktor kesepian juga yang lebih mudah?
0: Iya. Jadi tadi sudah saya singgung ya, loneliness.
1: Iya.
0: Ya. Jadi kesepian saat ini yang kita ini kan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Dulu itu kan atau mungkin tuntutan zaman kali ya. Mm-hmm. Pekerjaan yang sedemikian padat gitu ya. Interaksi dengan keluarga juga sudah mulai menurun, berkurang gitu ya. Malah kadang-kadang kita nggak tahu nih pulang jam berapa sih ini? Ini keluarganya ditanya, nggak tahu ya. Nanti biasanya sih jam ya, biasanya gitu ya. Nah, dia nggak tahu pasti. Kadang-kadang kan ada yang begitu. Nah, seperti itu. Atau bisa jadi juga kalau yang usia-usia lanjut ya, itu anak-anak sudah berkeluarga gitu ya. Nah, jadi loneliness di sini bukan karena tidak ada keluarga, tapi lebih kepada tidak adanya interaksi. Nah ini tidak adanya interaksi, bukan dia nggak punya keluarga, tidak ya, tidak adanya interaksi. Nah interaksi itu kan bukan sekedar bicara ya, interaksi itu kan dua belah pihak.
1: Betul.
0: Jadi saling menyampaikan pesan. Nah seperti itu. Jadi kondisi pekerjaan yang padat, pulang sampai jam sekian, sudah capek, keluarga nanti juga sudah capek masing-masing, nyampe di rumah sudah urusan masing-masing begitu ya. Masih mending kalau keluarga itu punya ritual atau tradisi, mungkin seminggu sekali ketemu gitu ya. Atau mungkin model akhir pekan kemana begitu ya. Sekarang ini kan malah sulit gitu ya. Kenapa? Semuanya sudah punya aktivitas masing-masing. Nah seperti itu. Kadang kalau ketemu pun pas acara ya mungkin arisan keluarga, atau arisan keluarga pun mereka kadang nitip. Ya, atau bisa jadi juga ketemu pada saat nikahan siapa atau yang ada yang meninggal. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Gitu. Jadi kondisi-kondisi inilah yang membuat seseorang itu menjadi loneliness. Jadi apa? Terforsir atau overload dengan pekerjaan, ya. Sehingga kontak ya lebih banyak, yaitu tadi kalau dulu rapat itu harus datang.
1: Yeah.
0: Itu. Jadi loneliness ini tidak hanya dengan keluarga dan saudara, tapi dengan teman pun kadang kita ini sekantor nggak ketemu selama satu minggu. Kenapa? Aktivitasnya beda.
1: Beda.
0: Betul. Nah, kalau toh rapat, katanya, aduh aku ada kegiatan di sini, kan bisa daring.
1: Yeah.
0: Nah, jadi secara psikologis interaksi yang tatap muka itu akan akan menimbulkan kondisi secara psikologis yang berbeda, Mbak, dengan yang tidak ada tatap muka. Ya, meskipun pakai daring ada kamera-kamera ya, tapi itu akan tetap berbeda. Ya, kalau kita bilang vibes-nya itu kan berbeda, ya, frekuensinya
1: juga akan berbeda.
0: Nah, seperti ya, itu. Ya. Jadi inilah yang kondisi-kondisi bisa menyebabkan seseorang itu menjadi loneliness. Nah, kalau dulu kan kita sesama teman, kita enggak apa, wajah kita sudah enggak enak aja, teman langsung udah, kamu ngapain? gitu ya. Nah, sekarang kadang, lu aku enggak tahu loh kalau dia selama ini, gitu ya, mungkin ada peristiwa apa. Kadang kita ujungnya kita bicara, waduh ya lama gua ketemu. Oh, ternyata dia begini ya. Aduh kasihan sekali. Nah, seperti itu.
1: Gitu. Itu berarti kalau dari kita sendiri ketika mengetahui teman yang tadi ibu sebutkan, itu salahnya di kita yang tidak bercerita atau temannya yang tidak peka?
0: Ya, karena kondisi tadi gitu ya. Jadi gini, ini situasi dan kondisi. Ya itu tadi. Ya secara sosial kondisinya begini. Nah, yeah. Lalu apa yang harus dilakukan kalau gini? Ya enggak apa-apa. Soalnya gini Mbak. Saat ini utamanya Gen Z nih. Kalau kita say hello itu dianggap sebagai kepo. Itu ya. Ini kalau era saya ya. Yeah. Karena saya ini sudah era-era lansia gitu ya. Almost lansia gitu ya. Nah, itu kan justru kalau kita gak tegur sapa,
1: ada yang aneh.
0: Nah, dianggap kenapa? Kok gak bisa seperti gitu itu ya. Kok gak bisa interaksi ya. Kok gak mau teguran ya. Nah, tapi kalau saat ini kebalikan. Kalau kita yang negur duluan, gitu, jadi malah dianggap aneh. Nah, seperti itu
1: Mbak. SKSD kalau zaman sekarang,
0: Bu. SKSD palapa. Sok kenal, sok dekat, padahal enggak ada apa-apa gitu ya.
1: Itu yang sering terjadi sekarang ini,
0: iya,
1: Bu.
0: Iya, betul sekali. Jadi kita say hello itu dianggap ngerepotin. Nah, atau kalau kita negur nanti dianggap menghambat aktivitasnya. Nah, seperti itu. Jadi ya ini juga bagian dari kondisi itu tadi gitu, Mbak, yang bisa mengakibatkan kita mengalami kondisi loneliness tadi. Nah, seperti itu.
1: Nah, apa Bu yang bisa dilakukan oleh mungkin pendengar, kebiasaan sederhana supaya tidak terjebak di dunia maya atau di dunia digital?
0: Ya, jadi kita sendiri ya yang punya batasan-batasan gitu ya. Kalau katakanlah gini, kita sudah terlalu lama nih di depan. Kenapa? Sekarang ini pekerjaan, jangankan yang sudah dewasa ya, anak kecil pun tuntutan itu yang daring dan sebagainya gitu. Nah, kita di kalau masih anak-anak tentunya kita batasin. Kalau kita yang sudah paham dewasa nih, ya kita sendiri yang harus punya batasan. Oh, udah cukup nih. Sudah sekian jam. Nah, mungkin gitu ya, keluar just say hello gitu ya dengan teman-teman gitu ya. Tanya gimana? Baik-baik saja kah? Atau ya mungkin kelihatannya garing ya kalau tapi kalau lama-lama, kalau betul-betul itu kita lakukan dari hati gitu ya, insyaallah tidak akan garing gitu ya. Kalau anak sekarang kan garing gitu ya. Seperti itu.
1: Jadi, kenapa tanya-tanya gitu ya.
0: Gitu kan. Nah, itu. Jadi apa sih gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, jadi kondisi-kondisi itu yang harus perlu kita ubah ya. Fenomena-fenomena yang kayak gitu perlu kita ubah. Jadi ya just say hello aja. Sehat. Nah, biasanya kalau kita katakanlah tulus ya dari hati, itu akan nyampe kok gitu ya. Itu akan nyampe. Jadi kesannya mungkin juga enggak garing. Lama-lama orang itu akan apa ya? Tersentuh empatinya gitu. Jadi hatinya, karena apa? Tadi kan kita sudah bilang nih, sudah singgung bahwa sapaan itu bagian dari perhatian. Nah, siapa sih yang gak senang diperhatiin gitu ya? Siapa sih yang gak senang diperhatiin?
1: Semuanya pasti mau.
0: Nah, seperti itu. Tinggal bagaimana perhatian kita itu tulus. Jangan yang asal apa ya, untuk cari panggung, cari muka gitu. Gak perlulah cari muka gitu ya, udahlah. Jadi ya say hello aja dengan tulus ya. Yaitu tadi, hari ini sehat, gimana?
1: Hal-hal kecil lagi itu ya.
0: Nah, seperti itu. Kapan ya terakhir ketemu ya, sampai ngobrol kapan ya? Kayak gitu. Itu gitu ya. Jadi memulai pembicaraan dari hati ya, dari hati ya, seperti itu, Mbak. Itu.
1: Walaupun tidak ada balasan dari
0: enggak masalah gitu
1: ya. Dikasih ya, Bu. Ya. Itu jadi, yang biasanya.
0: Betul. Jadi gini, abaikan kalau kamu tidak
1: menerima,
0: diperhatikan gitu ya. Jadi sudah, tapi tetap ya udah lakukan itu. Yang penting jadi gini, kan kita ini ya, jadi sebagai manusia itu kan kita harus sehat secara fisik gitu. Betul. Ya, sehat secara mental, sehat secara spiritual gitu juga, sehat secara sosial. Udah kita anggap aja bahwa itu bagian dari silaturahmi. Nah gitu ya, silaturahmi itu kan katanya bisa memperpanjang umur. Betul. Menambah rezeki, ya udah. Nah seperti itu. Okay. Jadi udah anggap aja itu bagian dari kita berbagi kesenangan, berbagi perhatian.
1: Betul.
0: Ya seperti itu gitu. Itu akan nyaman kok di
1: akan nyampe juga kalau memang betul. Tulus itu tadi ya Bu. Ya, ya.
0: Betul.
1: Nah kalau dari kita ada orang terdekat yang mungkin menjadi korban, cara mengingatkannya tanpa merasa terhakimi itu ya. Apa yang langkah yang kita harus lakukan?
0: Iya, seringkali memang orang akan apa ya, memberikan label ya.
1: Iya.
0: Bodoh lu, goblok lu gitu ya. Syukurin lu gitu.
1: Tuh
0: ya.
1: Tuh kan kayak gitu-gitu.
0: Nah,
1: gitu.
0: Itu ya. Itu kalimat kata satu tapi iya. Menohok gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, jadi memang tidak mudah untuk menghakimi gitu ya. Memang tidak mudah menghakimi. Jadi biarkan dia bicara itu aja. Jadi kita enggak usah aku ada untuk kamu kek atau
1: ya, ya.
0: Karena tidak semua orang itu nyaman kalau kita datang pada saat mereka punya masalah.
1: Oke.
0: Ya, jadi seperti itu Mbak. Karena bisa jadi nanti dia punya persepsi, wah datang pasti nih
1: ada maunya nih gitu.
0: Ya, pasti nih gitu ya. Nah, jadi biarkan saja kalau dia datang ke kita, udah ya udah kita sambut. Kalau okay. Kalau dia katakanlah tidak datang, ya ya sudah. Yang pastinya next gitu ya, atau lain kali perlu kita apa ingatkan gitu ya, berkaitan dengan yaitu tadi, kalau dia karena memang sulit ya Mbak, kalau sudah perasaan yang bicara itu, nah ya, seperti itu gitu.
1: Perasaannya yang
0: iya,
1: bermain
0: akan
1: duluan
0: tutup,
1: ya Bu.
0: Iya, iya. Jadi paling tidak berikan saja pemahaman bahwa hati-hati dengan adanya penipuan-penipuan berkedok cinta.
1: Oke, okay. Ini ya. Ada yang terhubung Bu dari ya. Telepon, kita coba angkat ya. Terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Silia kak.
1: Iya, betul, silakan
2: Mas. Ramadhan, ini masalah apa ya? Saya baru monitor.
1: Waduh, sudah panjang nih Dokter Setiap menjelaskan tentang love scamming.
2: Itu aja.
1: Iya.
2: Oh, masalahnya kompleksitas ya berarti ya. Tapi kalau begitu mungkin panggil pemadam kebakaran aja, karena ular masuk rumah panggil pemadam.
1: Oke.
2: Okay. Nah, orang pencuri panggil pemadam.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian apa ada dukun santet pun pemadam yang dipanggil. Orang selingkuh suami atau istri selingkuh juga pemadam atasi. Mungkin bisa coba lah panggil pemadam.
1: Oke. Okay.
2: Karena multifungsi dia luar biasa itu Spiderman.
1: Karena ini ya berarti ya. Menyembuhkan segala orang nih pemadam kebakaran.
2: Bisa, mungkin mereka punya jiwa apa ilmu yang luar biasa, serba bisa, pokoknya semua apa ilmu ada di pemadam kebakaran. Saya apa saya panggil pemadam. Orang selingkuh saja panggil pemadam coba.
1: Oke.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama okay. Mas Ramadan. Enggak apa-apa Mas Ramadan. Terima kasih. Oke. Okay. Ya karena tagline-nya pemadam kebakaran semua bisa diatasi soalnya biasanya Bu.
0: Atau pegadaian ya.
1: Iya.
0: Mengatasi masalah tanpa masalah.
1: Betul. Nah, itu tadi kan secara orang terdekat Bu yang ya. Tadi terakhir kita bahas. Kalau dari keluarga sendiri, kadang kan ya. Keluarga itu sering menyalahkan.
0: Iya.
1: Tidak mendengarkannya jarang.
0: Iya. Jadi ini perlunya komunikasi tadi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, perlunya komunikasi. Jadi anak-anak itu sejak dini kita bekali gitu ya. Sejak dini kita bekali bahwa di luar sana itu banyak sekali kejahatan-kejahatan.
1: Yeah. Ya,
0: seperti itu. Memang akan sulit kalau kita itu betul-betul selalu ngikutin anak-anak yang sudah remaja, anak-anak yang sudah ABG gitu ya. Nah, jadi yaitu tadi jalin komunikasi sehingga mereka kalau ada apa-apa itu akan terbuka dengan keluarga.
1: Okay.
0: Nah, dari situ itu kan akan saling mengingatkan. Jadi memang akan sulit kalau komunikasi tidak terjalin gitu ya. Jadi sudah terjadi baru ngomong atau aku jadi korban gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi jalin komunikasi sejak dini sehingga kalau apa kalau mereka mengalami kondisi sesuatu itu pasti akan larinya ke keluarga, tidak bercerita. Curhat ke media sosial.
1: Yeah.
0: Nah, seperti itu. Jadi yaitu tadi erat komunikasi dengan keluarga atau anak-anak, dengan sesama orang tua dan sebagainya lah itu.
1: Oke, okay, ya, ini yang itu. Mungkin sekarang orang tua di era sekarang agak lupa kayaknya.
0: Ya, karena dianggap
1: bergeser.
0: Kan anakku baik-baik saja.
1: Iya, terlihat ya. Dari covernya ya, Bu ya.
0: Jadi hanya dilihat fisik, tidak sakit, tidak panas, mm-mm. gitu ya. Oke, okay, nah seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau kejadian tentang love scamming ini, apakah ini bentuk dari orang-orang ataupun mencerminkan bahwa masyarakat itu butuh validasi tentang emosional atau bagaimana melihatnya? Yeah.
0: Ini sebenarnya Mbak nampak sekali kondisi masyarakat yang mohon maaf tidak terpenuhi ya kebutuhan emosionalnya, kebutuhan sosialnya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita ya tadi ya memang mungkin eranya ya.
1: Yeah.
0: Kalau di Singapura itu gini, mereka itu diwajibkan kan memang kalau interaksi itu di model Singapura itu yang sudah betul-betul sibuk ya. Nah di Singapura itu sekarang punya aturan seminggu sekali minimal harus menyapa tetangganya. Karena itu harus nanti dibuktikan dengan mungkin semacam kayak tanda tangan atau apa. Sebenarnya kalau kita ini kan seneng nonggo juga ya gitu ya, hanya saja yeah. gitu ya sekarang itu tidak efektif lagi ya mungkin tidak untuk yang untuk mengetahui kondisi masing-masing gitu. Jadi saat ini memang di Indonesia itu ada mengalami kondisi-kondisi yang tidak terpenuhinya kondisi mental sosial itu tadi, perhatian dari anak ke orang tua juga ke anak, anak sudah seharian kita tahu kuliah sekolah mulai SD sudah yang full day gitu ya,
1: semuanya sampai sore.
0: Full day itu pun belum nanti les,
1: yeah.
0: ya, belum nanti les. Nah, ya zaman anak saya juga begitu ya, tapi kita bisa siasati siapa yang bisa lowong ini untuk antar. Untuk jemput, jadi jangan kemudian pasrah dengan antar jemput. Kadang-kadang kan, oh ada antar jemput kok, khusus dari rumah ke sekolah. Nanti beda lagi dari sekolah ke tempat les. Nanti antar jemputnya beda lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu di apa ya? Ya orang tua ya mau tidak mau ya Mbak, semua itu ada konsekuensi ya, ada konsekuensinya, ada skala prioritas di situ. Nah, jangan sampai hanya prioritas di ya tadi kerjaan, yeah. materi, nah seperti itu ya. Jadi kondisi-kondisi itu. Lalu kemudian seringkali juga anak-anak itu menganggap orang tua, wong ibuku masih sehat, bapakku masih sehat kok. Ya udahlah, aku hidup dengan keluarga kecilku di tempat yang berbeda. Tidak mungkin jarang say hello gitu ya, tidak pernah. Ya, oh buku gak sakit kok lah, seperti itu. Itu juga sering seperti itu. Bisa jadi juga mungkin tidak mengabaikan, tapi bisa jadi kebutuhan mental dan sosialnya tidak terpenuhi, seperti itu.
1: Okay. Nah, itu Mbak. Saling pengertian, komunikasi.
0: Betul sekali. Yang sesama tetangga. Yeah. Kalau dulu kan masih ada tuh kegiatan-kegiatan. Sekarang ini itu disupkan ya. Dulu
1: momen-momen tertentu.
0: Nah, 17 Agustus itu dulu banyak orang kerja bakti.
1: Yeah.
0: Sekarang disupkan itu ya. Ada yang
1: okay. Yang terakhir Bu, mungkin jadi pesan penting dan yeah. untuk seluruh pendengar Pro 1 RS Surabaya yeah. agar lebih bijak bermedia sosial atau yeah. mengenal hubungan dengan orang lain dan semuanya.
0: Iya. Yeah. Jadi untuk era yang sekarang kita perlu melindungi gitu ya, melindungi diri baik secara data gitu ya. Jadi bukan berarti melarang, tidak, tapi kita harus tahu apakah data ini bisa tersebar atau tidak ya. Itu karena berkaitan nanti banyak sekali penipuan-penipuan ya. Belum lagi nanti yang ada kan nanti kode-kode tertentu bisa terkurasnya rekening gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan interaksi ya. Jangan malu untuk memulai interaksi.
1: Okay.
0: Ya, jangan malu. Tidak kemudian yang membuat kita merasa rendah kok menyapa duluan itu gitu ya. Kadang-kadang kan gengsi tuh.
1: Yeah.
0: Ah, kok kayaknya aku yang butuh nih. Jangan gitu ya. Tidak ada. Jadi secara psikologis orang yang cerdas sosialnya adalah orang yang berani untuk menyapa duluan.
1: Oke.
0: Okay. Itu cerdas secara sosial.
1: Yeah.
0: Nah, itu Mbak. Pesannya okay. itu seperti itu.
1: Oke, okay, cukup Cukup? Ibu, terima kasih banyak untuk perbincangan kita di sore hari ini, pendengar ya. Apa yang disampaikan oleh beliau juga menjadi wawasan baru, dan tentunya kita juga belajar terkait bagaimana mengantisipasi semuanya, khususnya untuk laki-laki, perempuan ya, tentang love scamming dan lain sebagainya. Ini karena di dunia digital, jadi kita harus boundaries-nya lebih tinggi.
0: Betul sekali.
1: Harus waspadanya juga lebih tinggi. Ibu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, sama-sama
1: waktunya.
0: Sama-sama, moga bermanfaat.
1: Amin, amin. Ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah mengikuti di program Beranda Asta Cita. Kita sudah sampaikan bersama Dr. Setia Ningsih ya, terkait love scamming, pendengar ya, banyak yang terjadi tentunya. Itu tadi pesannya, cinta itu komitmen ya. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita selainnya akan ada info prima di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya. Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain bagi warga Dusun Tambak Selok, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan dulu warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: masak,
5: minum,
4: mandi, dan lain-lain.
5: Enggak ada. Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sula berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur.
0: Baik, kita menuju ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, PMI bersama BPBD Ponorogo hari ini bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.
0: Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan. Palang Merah Indonesia.
6: Itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan.

0: Saat ini ada 153 jiwa di Duku Bungur, Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
1: Kita kolaborasi dengan PMI akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Duku Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis akan kita distribusikan. Mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
0: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
3: Baik, terima kasih Prita, pendengar juga pemirsa. Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus dikebut. Hingga saat ini progres pembangunannya mencapai sekitar 80%. Khoirul Umam Mas Duki selengkapnya melaporkan untuk Anda.
4: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 80%.
5: Sudah dimulai dan sudah 80% pembangunannya, dan sekarang masih dalam tahap memasang tiang-tiang lah, tiang-tiang sampai ke lautan pasir ini. Dan kendalanya di sini teman-teman pekerja ini hanya suhu yang dingin lah, suhu dingin dan beberapa alat keadaan ngadat karena dingin gitu, jadi agak terhambat.
4: Dalam pengembangan JLKT juga akan dibangun 3 rest area yang menjadi pusat seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Nantinya seluruh kendaraan wisata akan berhenti di rest area tersebut, sementara aktivitas seperti parkir, kemudian pusat informasi, fasilitas umum, hingga layanan bagi wisatawan dipusatkan di lokasi tersebut, sehingga kemacetan dan kepadatan di kawasan wisata dapat dikurangi. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mas Duki melaporkan.
3: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian kabar dari Malang. Kita selanjutnya beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Aisyah di sana. Aisyah, silakan.
6: Gagal membangun desa TMMD ke-129, Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer Makodim 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Wari.
7: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Caturenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim MASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
8: Atur desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehab 10 desa Panjepen.

0: Ketua tim wasif TMD Brigjen TNI Yanto Renat Nenggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
1: TNI dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
0: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMD ke-128 di wilayah tersebut.
2: Demikian dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama rekan Aprilia Purbosari.
3: Baik, terima kasih Aisyah. Pendengar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini mengembangkan Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan. Berikut laporan Gia Dipora.
4: Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divanolita Nela Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut.
5: Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau chief financial officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang.
4: CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Prahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret.
6: Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan scope atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini.
4: Sementara itu, CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif, tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum.
7: Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun keuangan, kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. Kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan.
4: Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
8: Terima kasih Aprilia. Pendengar, kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama melakukan uji biopori saat kuliah kerja nyata untuk mengatasi masalah banjir di Lamongan. Selengkapnya dilaporkan Farin Reki.
9: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah urea di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus, Surabaya, mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
10: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecharge air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, yang fungsinya sebagai komposter itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
9: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
11: Ya, satu, ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTI HM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTI HM.
9: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Raki melaporkan.
8: Pendengar, bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda. Laporannya disampaikan Farida Kusnia.
12: Bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda, yakni Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Usai konferensi pers, pelantikan guru besar UKWMS, Rektor UKWMS Sumi Wijaya berharap kampus swasta ini dapat bertambah lagi jumlah guru besarnya.
13: Untuk tahun ini sebetulnya kalau dilihat dari pertambahannya jumlah daripada guru besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, paling tidak kami sudah bertambah kurang lebih sekitar 5 dengan tambahan 3 ini. Karena target dari goal kami sebetulnya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah 66 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kami memang harus mengakui kategori penambahan guru besar kami memang relatif lambat, tetapi saya berharap dengan istilahnya era yang semakin berkembang dan tuntutan perkembangan zaman yang ada, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat istilahnya menambah lagi jumlah guru besar yang lebih banyak dan target dari kami kurang lebih sekitar 20 orang guru besar. Dan didoakan semoga istilahnya semakin banyak bertambah karena kami memiliki 40 program studi, sehingga harapannya kalau ada satu dari setiap program studi dapat istilahnya meraih apa yang kami impikan selama ini.
12: Salah satu guru besar bidang mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS yang akan dilantik, Profesor Ignatius Srianta membagikan orasi ilmiahnya tentang peran strategis mikrobiologi pangan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan.
14: Jadi kalau tepung biji durian tuh, biji durian kita proses pengeringan, ya ada perlakuan pendahuluan seperti pengupasan, kemudian dipotong, kemudian dijemur, kemudian digiling gitu ya, itu tepung biji durian.
12: Guru besar bidang teknik industri Fakultas Teknik UKWMS Profesor Dian Retnosari Dewi membagikan orasi ilmiahnya tentang transformasi produk service system supply chain untuk mewujudkan keunggulan industri yang berkelanjutan. Sementara guru besar bidang teknologi farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS Profesor Lani Hadi Suwiknyo membagikan orasi ilmiahnya tentang peningkatan nilai farmasetika Pisang Agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan. Farida Usnia melaporkan.
8: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirat hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
15: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya hari ini. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
16: Harus lebih banyak dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih diketahui. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan. Penempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa.
17: Segera Pak ya?
16: Sudah juga. Kemudian syaratnya, coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi ke pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak ya, Bu.
15: Salah seorang penerima BSPS, Darsih, warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapatkan bantuan perbaikan.
18: Mudah-mudahan gerakan Mbak tertutup gitu loh rumahnya. Kan tinggal dikit Mbak rumah saya. Tinggal tutup gitu loh Mbak balonnya yang belum
15: gerakan. Hal senada disampaikan Asih Rukiati, warga Tambak Sari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
19: Alhamdulillah sama sekali. Juga bangga sama pemerintah sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, lo sangat bahagia banget pun.
15: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambak Sari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambak Sari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
8: Pendengar, SPPG Barokah Madoan Ayu Rungkut terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan kasus keracunan massal. Laporannya dihadirkan Faiz Putra.
20: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya terus lakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di area wilayah Mendoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dabur Barokah Arif Tirtana menanggapi peningkatan kasus keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Arif mengatakan upaya pengawasan dan kontrol pada setiap piring yang akan disajikan kepada siswa merupakan komitmen sejak awal dan selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu membeli bahan baku dengan kualitas terbaik yang berasal dari pusat perbelanjaan atau pasar yang terjamin mutunya. Selain itu, tahap penyortiran bahan juga menjadi langkah krusial mengingat kualitas bahan yang digunakan SPPG harus segar dan melalui pengolahan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Terlebih, selain proses pembelian bahan baku, sortir, dan pengolahan bahan, prosedur lain yang menjadi fokus utama, yakni menggerakkan ekonomi lokal agar program MBG dapat memberikan kesejahteraan bagi pedagang.
21: Jadi memang SPPG sendiri itu diharuskan untuk membeli bahan dengan kualitas terbaik, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, jadi seperti pasar, kalau tadi ya beli di pasar Mengadua, terus di pasar sekitar sini kan ada pasar lain, pasar ya. Semuanya, terus pasar-pasar lain juga ya. Ada. Tetap meskipun kita beli di pasar, kan kita tetap harus sortir. Ya. Kita harus sortir untuk membeli bahan-bahan terbaik. Jadi biar quality controlnya nggak terlalu susah. Ya. Karena kalau misalnya kita beli barang-barang buruk, ya kita beli barang-barang istilahnya curah atau ya. Apa. Ya tadi, yang pertama tim kita masih harus misalkan memisahkan lagi barang-barang yang bagus dan yang tidak. Ya.
20: Menurutnya, langkah tersebut perlu diawasi bersama oleh seluruh pihak, tidak hanya petugas SPPG saja, namun juga penerima manfaat serta masyarakat sekitar. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai informasi, peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BKN Sudaryono merupakan respon atas dugaan keracunan massal yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Faris Yarbo melaporkan.
17: Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait musibah kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2. Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat ditemui usai menjenguk korban di RSPAC Surabaya memastikan bahwa sebelum insiden terjadi, KM Mutiara Sentosa 2 telah melalui prosedur pemeriksaan laik jalan sesuai standar operasional. Oleh karena itu, pihaknya enggan berspekulasi mengenai dugaan penyebab kebakaran maupun rumor kurangnya skoci penyelamat sebelum hasil investigasi resmi dikeluarkan.
22: Semua kapal apapun maupun pesawat sesuai regulasi di perhubungan itu dilaksanakan rem cek pemeriksaan. Kapal yang mengalami kecelakaan ini terakhir dilaksanakan pemeriksaan rem cek pada saat bulan Juni. Nah, kita sedang memeriksa pemeriksaan itu, tapi kami yakinkan pemeriksaan itu rutin dan sesuai dengan SOP. Nah, perkembangan informasi yang kita dapat akan kita dalami dengan proses penyidikannya.
17: Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i mengonfirmasi hingga saat ini sebanyak 233 orang berhasil dievakuasi, dengan rincian 176 korban diantaranya telah tiba di Surabaya.
22: Terevakuasi dengan data total 233 orang yang sudah terevakuasi di kota Surabaya ini melalui baik itu Pelabuhan Tanjung Perak dan juga pelabuhan yang ada di Ketapang dan diangkut jalan darat ke Surabaya, total ada 176 korban. Di mana dari 176 korban ini kita sangat berduka ada 5 kondisi meninggal dunia.
17: Saat ini 9 korban tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PAC Surabaya. Sementara 5 jenazah korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk proses pemakaman. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Anika Sana.
23: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiang Shou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiang Feng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifa mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
24: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
23: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
25: Ah,这个访问之后啊，再次访问泗水，也是充分反映了东爪哇省啊在中印尼友好关系当中的一个重要作用啊。我到泗水当总领事半年多来啊，我也
0: Pada
23: kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Persebaya siap menghadapi Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung malam nanti meski kondisi pemain belum ideal. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada malam nanti, Persebaya tidak dalam kekuatan terbaik. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan masih ada sejumlah pemain yang belum berada dalam kondisi ideal, namun tetap optimis timnya mampu memberikan penampilan maksimal. Menurutnya, proses pemulihan fisik menjadi fokus utama setelah padatnya jadwal pertandingan selama turnamen pramusim. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisi setiap pemain sebelum menentukan susunan tim yang akan diturunkan menghadapi Arema FC.
5: Let's see. We have now a recovery training.
2: Kami sudah menjalani sesi pemulihan hari ini. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemain beristirahat. Kami harus mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap bermain.
5: Try to approach the next match with the players that are available to play.
2: Meski kondisi tim belum sepenuhnya ideal, Tavares memastikan Persebaya tetap siap menghadapi tantangan dari Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan tersebut merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman panjang di Piala Presiden. Tavares menegaskan ingin membawa tim meraih kemenangan, tetapi hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur yang dikejar karena yang terpenting adalah proses pembentukan tim menuju bergulirnya Super League. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Mendengar demikian kabar dari Surabaya, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
6: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
7: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti informasi dari Warta Berita Daerah Info Prima, pendengar, kini kita hadirkan untuk informasi kentongan untuk Anda. Setelah ini Anda boleh untuk update informasi cuaca ataupun traffic lalu lintas bagaimana sore hari ini terpantau seperti apa, sambil kita temenin pendengar dengan lagu Pop Indonesia. Ada lagunya Budi Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Terima kasih.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pendengar, sore hari ini kita informasikan untuk Anda ya dari BMKG Juanda yang memperkirakan cuaca di sebagian wilayah Jawa Timur dan juga kota Surabaya dan sekitarnya didominasi cerah hingga cerah berawan. Begitu untuk update-nya pendengar ya, masih ada peluang hujan ringan di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari dan juga memasuki malam hari. Masyarakat juga terus dihimbau untuk mewaspadai kabut atau asap tipis yang dapat mengurangi jarak pandang terutama bagi pengendara ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga lagi dalam perjalanan pulang ke rumah ya, atau lagi menuju ke suatu tempat, bagaimana traffic lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya, boleh di WA ya, di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 kali 992.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

Mendengar kita update traffic lalu lintas Surabaya dan sekitarnya karena memasuki jam pulang kerja pendengar ya, pastinya arus lalu lintas di sejumlah ruas utama Surabaya ini mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga tentunya kepadatan diperkirakan terjadi di kawasan Jalan Ahmad Yani, lalu juga ada di Wonokromo, Mejen Sungkono, lalu juga Jalan Raya Darmo, HR Muhammad, terus juga menuju Tol Waru dan Bundaran Waru. Sementara itu pendengar ya, untuk di wilayah perbatasan Surabaya sampai dengan Sidoarjo, arus kendaraan di Gedangan ini dilaporkan sempat mengalami kepadatan dan juga lalu lintas kurang tertib. Nah, ini untuk pendengar ya, dimanapun Anda berada, harus wajib mematuhi lampu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas juga ya. Tetap utamakan keselamatan ya, patuhi rambu lalu lintas dan semoga perjalanan dari pendengar Pro 1 RR Surabaya juga lancar sampai tujuan. Kita masih menemani Anda di Surabaya sore ini pendengar. Terima kasih yang sudah stay tune di program Kentongan. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini dengan informasi terupdate.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Indonesia. Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita masih menemani Anda tentunya ya untuk hari ini di

0: 7 Agustus 2026. Selengkapnya, informasi tentang atribut PPK ini, di samping kanan saya ada Ketua Pusat Komunikasi Pemasaran UKWMS, Ari Julia. Selamat sore, Mbak Julia.
1: Selamat sore, Mbak Farida.
0: Mbak Julia, bisa diungkapkan apa sih yang berbeda dari PPK ini?
1: Ya, untuk Pekan Pengenalan Kampus UKWMS di tahun 2026 ini, kita membuat konsep yang sedikit berbeda dengan tahun lalu, konsep yang baru juga dan harapannya bisa disukai sama teman-teman gitu. Jadi tahun ini kita membuat acaranya itu lebih interaktif, lebih banyak interaksi dengan teman-teman agar mereka nggak cuma mendengarkan materi yang kita sampaikan, tapi juga bisa menjadi dua arah. Jadi teman-teman yang juga mencari informasi tentang kita, seperti itu. Jadi nanti ada kemasannya seperti di dalam game, bermain dalam game, dan ini sesuai dengan tema kami pada tahun ini, yaitu Game On, seperti itu.
0: Atau ada perbedaan dalam pengadaan atributnya ini, Mbak?
1: Ya, kalau dalam pengadaan atribut, jadi teman-teman mahasiswa baru kalau mengikuti Pekan Pengenalan Kampus akan mendapatkan atribut, yakni berupa tas ransel, baju, kemudian lanyard, dan juga tumbler. Nah, pada tahun ini yang berbeda adalah sekarang kita akan memberikan topi dengan logo PPK yang baru. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini di area kampus ataupun di luar kampus. Jadi teman-teman bisa lebih stylish, lebih keren juga, bisa tampil dengan atribut PPK. Itu yang berbeda di tahun ini.
0: Terima kasih kesempatannya.
1: Sama-sama.
0: Dan pendengar, dari informasi Ari Julia juga menyebutkan bahwa untuk atribut PPK tahun ini, Piala Dunia menjadi inspirasi sehingga para maba akan mengenakan jersey berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Farida Usnia melaporkan.
2: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan komposisi lagu pop Indonesia, yaitu ada lagu dari Berpisah Itu Mudah, Rizky Febian.

Mendengar setelah 2 hari kemarin ya, Kota Surabaya mengadakan satu konser, yaitu SOD kalau nggak salah pendengar ya. Ini dari pemerintah Kota Surabaya juga berencana untuk mengembangkan X dari Hightech Mall itu menjadi pusat ekonomi kreatif. Nantinya pendengar ya, kawasan tersebut itu akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM, lalu juga komunitas kreatif, hingga juga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendengar ya, itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya menjadikan satu pusat perkembangan ya untuk ekonomi kreatif pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini juga kita akan dengarkan bersama pendengar ya nanti ya renungan agama Islam tentang bersyukur atas anak ya. Dan setelah kita hadirkan untuk renungan agama Islam nanti pendengar akan kita kumandangkan azan maghrib dan Surabaya sekitarnya di jam 17 lebih 32 menit pendengar.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

Pendengar, sebelum kita dengarkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, kita update terlebih dahulu pendengar ya, untuk pantauan dari pendengar di daerah Jalan Surabaya Barat dan sekitarnya. Ini depannya Pakuwon dan sekitarnya, pendengar, lalu lintasnya cukup padat. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini yang mengarah daerah Mejen, yang ada di bawah ruas ini ya pendengar ya, jalan ya, ataupun daerah makam ya Mejen Sukono dan sekitarnya, ini pendengar yang dimaksud, itu terpantau padat ya. Dan yang sedang dalam perjalanan menuju rumah ya, utamakan keselamatan berkendara, tentunya jaga jarak aman juga, patuhi juga rambu lalu lintas, hindari penggunaan ponsel saat mengemudi, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam bersyukur atas anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ya mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, ketika Allah memberikan kita nikmat berupa anak, kita mestinya wajib bersyukur. Karena anak itu bagian dari harta yang paling berharga dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa anak itu nanti bisa menjadi ladang pahala kita yang kebaikannya akan terus mengalir kepada kita meski kita telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya akan terputus kecuali tiga hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Artinya keberadaan anak ini patut kita syukuri juga. Dan momentum mensyukuri anak itu diingatkan kembali ketika kita masuk di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Yakni bulan di mana Milah Ibrahim menjadi semacam pengingat kita tentang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Tentang haji, Milah Ibrahim juga kita pelajari. Tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, ini juga berkaitan dengan Milah Ibrahim. Ada Milah Ibrahim juga berkaitan dengan keluarga, dan ini terkait dengan syukur atau bersyukur tentang anak. Di dalam surah Ibrahim ayat 39, Allah berfirman, dan firman Allah ini menceritakan tentang ungkapan Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi wahabali, yang telah memberikan kepadaku, alal kibari, di saat aku sudah tua, Ismail, anak berupa Ismail, bernama Ismail, wa Ishaq, dan anak bernama Ishaq. Artinya memang keberadaan anak itu patut kita syukuri. Dan ini adalah bagian dari ajaran Ibrahim. Ibrahim mensyukuri adanya anak Ismail dan Ishaq. Dan tidak lupa memasukkan nama Ismail dan Ishaq dalam syukurnya dan juga dalam doanya. Karena itu, guru-guru kita di pesantren seringkali mengajarkan, ketika kita mendoakan anak, kita perlu mendoakannya dan menyebutkan namanya di dalam doa-doa kita. Kalau kita punya dua anak, sebut nama dua anak itu di dalam doa kita. Kalau kita punya tiga anak, sebut nama tiga anak itu di dalam doa kita. Maka ketika kita bersyukur atas anak, itu kita seyogianya sudah semakin dekat untuk mengikuti Milah Ibrahim, yang berubah bersyukur pada anak dan membawa nama anak di dalam doa kita. Ini juga sebagai pengingat kita bahwa ajaran tentang syukur, tentang terima kasih, itu menjadi ajaran Ibrahim yang melekat dalam keluarga. Seringkali kita mendengar bahwasanya mengajarkan terima kasih, mengajarkan mengapresiasi pada orang lain perlu ditumbuhkan dalam lingkup keluarga. Mengucapkan matur suwun nak, terima kasih anakku. Ini juga mengajarkan anak untuk berterima kasih kepada orang yang lebih tua, untuk mengapresiasi dan menghormati orang lain. Maka mengajarkan terima kasih itu juga bagian dari Milah Ibrahim. Saya Muhammad Ikhwanuddin.
dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam UM Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: filan. Baksik baba preman preman. Oh, oh, oh,
1: baksik baba metropolitan. Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kembali kita informasikan laporan terkini. Untuk laporan terkini pada sore hari ini, yaitu satu unit kendaraan truk mogok dan dampaknya ganti ban membuat arus lalu lintas dari Bundaran Waru sampai Delta Sari arah Sidoarjo macet. Pendengar, informasinya akan disampaikan Anika Sana.
2: Iya, pendengar, arus lalu lintas dari arah Bundaran Waru ke arah Sidoarjo macet, sedikit macet parah. Ternyata setelah perjalanan melambat dari arah Bundaran Waru, saya sendiri saat ini sudah melewati perumahan Delta Sari. Ternyata di tikungan masuk yang arah mau ke Delta Sari itu ada sebuah truk yang mogok. Dan tampaknya truk itu sudah mengganti ban, proses penggantian ban. Dan sudah ada satu petugas kepolisian dari lalu lintas yang turut menjaga dan mencoba untuk mengurai kemacetan. Tetapi karena memang ini merupakan jam-jam sibuk atau jam pulang sekolah, mohon maaf, jam pulang kantor, sehingga volume kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ini cukup tinggi, yang menyebabkan antrean ataupun kemacetan ini tidak bisa dihindarkan. Tetapi setelah dari perumahan Delta Sari, arus lalu lintas kembali lancar sampai dengan kawasan Aloha, dan juga perempatan Gedangan juga tampaknya masih ramai tapi lancar. Demikian laporan Anika Sana.
1: Baik, terima kasih pantauan dari Anika Sana, pendengar, ya, terkait truk, ya, satu truk mogok dan tampaknya sedang mengganti ban membuat arus lalu lintas dari Bundaran Waru sampai Delta Sari arah Sidoarjo macet, pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 juga yang ingin update informasi, boleh ya di WA-nya Pro 1 RR Surabaya di 081 331 4x992, pendengar, ya. Kita masih menemani Anda di Surabaya sore ini, ada lagunya Marcel, Jadi Milikku.

Pernyataan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan informasi laporan terkini pendengar ya, dan renungan agama Islam selama juga menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar. Kita hadirkan selain ini musik dan informasi untuk Anda. Kita akan bahas satu apa yang kita kulik nanti ya setelah ini ya. Anda tetap stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital.
1: Banyak terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pulang kerja biasanya masih punya energi atau langsung low baterai pendengar ya. Karena biasanya sore hari itu jadi momen transisi dari rutinitas kerja menuju waktu bersama keluarga atau disebut bilang me-time. Masa me-time-nya di hari Selasa? Bisa jadi pendengar ya. Bagaimana sore pendengar hari ini, masih semangat atau justru sudah kehabisan energi pendengar ya? Apa sih yang bisa bikin pendengar itu bikin semangat saat pulang kerja, atau aktivitas apa yang selalu pendengar ulang ketika habis beraktivitas di luar ruangan, mau dari sekolah, kampus, ataupun juga dari, pokoknya dari luar deh, apa yang dilakukan oleh pendengar, boleh nih untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga di line telepon ya di 0315345474 ya. Apa aja kegiatan yang bisa dilakukan? Kalau saya lihat sih biasanya nih kalau udah pulang ke rumah, duduk dulu di ruang tamu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah kayak scroll dulu. Wah, ini nih. Scrollnya paling lama ya pendengar ya. Terus karena menghadapi yang namanya kemacetan, lalu juga pekerjaan, aktivitas di luar, itu wajar sih kalau sorenya itu pengennya mengisi ulang energinya, maksudnya pendengar ya. Tapi menariknya ya, cara setiap orang itu mengembalikan energinya itu juga berbeda-beda. Ada yang cukup duduk sambil menikmati secangkir teh atau kopi, ada yang memilih mendengarkan musik selama perjalanan pulang, ataupun juga ada yang mandi air hangat ya. Lalu apalagi, banyak nih pendengar ya, atau bahkan juga ada yang justru mencari energi baru untuk berolahraga atau bertemu teman. Yang penting setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengembalikan semangat. Hal apa yang biasanya pendengar ulangi setiap harinya untuk beraktivitas? Kalau saya lihat, kalau sudah masih low baterai tadi, duduk di ruang tamu, diam, scroll, lupa. Pak, akhirnya sampai jam 9 malam deh, padahal mau niatnya mau mandi, mau ini, tapi tetap dilakuin walaupun udah tengah malam.

0: Bu, sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Obrolan kita sore hari ini terkait pulang kerja ya, yang masih punya energi atau langsung low battery mendengar biasanya itu ngapain. Kita coba ada siapa yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kakak Celia Cahyani.
1: Iya Om.
2: Alhamdulillah. Kak, kalau Oma kan ngantornya itu kan turun ke bawah ya, hampir satu jam ya ke tengah kota. Tapi kalau hari Senin sama Selasa itu, biasanya lebih cepat pulang tadi karena puasa. Kakak, saya lihat tadi puasa.
1: Tidak, Oma.
2: Terus karena Senin Kemis puasa, jadi cepat kita pulangnya, perjalanan satu jam. Jadi begitu sampai rumah, aku ini langsung kan kalau buka pintu pagar langsung ada kamar mandi di depan kan. Jadi langsung sebelum berangkat pun sudah siapkan baju satu style taruh di kamar mandi gitu. Nah, buka sepatu, buka kayak sendal, mandi, langsung mandi itu di depan, belum masuk rumah. Ganti baju udah gitu, wudu, sholat dulu, udah selesai sholat. Karena tadi kan buka puasa ya, pokoknya air putih yang banyak, buah-buahan dulu, baru aku scroll gitu loh Kak. Karena tempat kerjaku yang di Bandung, Kota Bandung, Soekarno Hatta kan tempatnya macet gitu, tempatnya macet. Jadi ya mau bagaimana lagi, jadi gitu Kak, sudah apa ya. Jadi ganti baju dulu di depan, masih di halaman gitu kan, ada kamar.
1: Siap.
2: Mandi. Nah, gitu Kak.
1: Oke, Oma.
2: Kalau jangan lupa scroll terus, nanti lupa Kak. Ini kalau malam mandinya pakai air hangat Kak.
1: Iya, Oma, terima kasih.
2: Sampai jam berapa Kak Celia?
1: Sampai jam 8, Oma.
2: 8 malamnya.
1: Iya, Oma, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Oke. Ya beda-beda ya berarti ya setiap kegiatan yang apa yang dilakukan pendengar ya. Pokoknya setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk membalikan semangat. Biasanya itu paling kita tuh gampang ketiduran sebentar pendengar dimanapun posisinya ya, walaupun datang capek terus tidur bentar, habis itu kita bangun lagi pastinya mencari energi-energi yang terbuang di perjalanan tadi. Lalu biasanya kita mencoba untuk makanan-makanan favoritnya kita masing-masing, mendengarkan musik, bermain dengan anak, atau mungkin sekedar menikmati suasana sore pendengar, itu yang paling ampuh. Nah kalau boleh memilih, biasanya apa mau dulu ya, kalau aktivitasnya tadi berbeda-beda ya, Om aja beda, apalagi juga pendengar yang lainnya. Kita tunggu ya yang ada di WA Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4 kali 992.

gak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

Ditemenin lagunya dari Mahadewi, ayang-ayangku tadi pendengar ya. Kalau pulang kerja disambut sama ayang-ayangnya masing-masing, kan enak pendengar ya. Menyenangkan sekali tentunya ya kalau apa namanya disambut dengan baik, dimasakin ataupun juga jajan sore-sore, menikmati ya, pilih-pilih dengan apa ya, gorengan, bakso, tahu. Wow, jadi lapar sore hari ini. Bagaimana pendengar? Bagaimana apanya lagi nih? Bagaimana kalau kita ya sore-sore mulai besok itu kalau sudah pulang kerja, biasakan untuk langsung berbersih diri, pendengar. Maksudnya itu mandi tadi ya, kalau kata Oma kan jangan terlalu dini hari, nanti banyak apa namanya sakit-sakit badannya. Nah, faktanya yang menarik pendengar ya, banyak orang yang merasa lebih cepat lelah bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi juga karena terlalu lama menatap layar komputer maupun ponsel ya. Matanya lebih bekerja dua kali lipat nih pendengar ya, pikirannya terus menerima informasi, nah, tanpa disadari tubuhnya itu menjadi lebih cepat kehilangan energi. Nah, karena itu pendengar ya, kita sampai di rumah itu tidak ada salahnya untuk memberi jeda ya beberapa menit tanpa melihat layar gadget. Bisa ya pendengar ya. Atau enggak kalau misalnya memang pingin mengurangi gadget ya, baca buku. Tapi itu tadi bersih-bersih dulu, mau minum teh dulu, mau minum kopi dulu. Pokoknya sesuai mood, mendengar mengembalikan moodnya, baca buku bisa, ataupun juga hanya duduk diam tanpa gawai, tanpa handphone, lalu juga langsung rebahan, istirahat, itu boleh. Yang terpenting pendengar ya, jangan membawa semua beban pekerjaan hingga waktunya itu mengganggu bersama keluarga. Karena sebabnya kalau sudah di rumah itu menjadi tempat yang paling memulihkan tenaga, bukan tempat untuk melanjutkan rasa lelah. Itu pendengar poin yang paling penting ya. Pokoknya kalau bisa kerjanya jangan dibawa pulang deh ya, supaya bisa bersantai dengan keluarga, bisa menikmati cemilan sore. Pokoknya kalau bisa, kalau sudah di kantor urusannya ya udah di kantor aja gitu.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di sesi-sesi yang terakhir pendengar ya. Kalau kita sedang tidak bisa atau repot ya, kita tidak selalu bisa yang namanya mengurangi kesibukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara merawat diri pendengar ya setelah melewati hari yang panjang. Nah, karena ketika energi kita kembali terisi, bukan hanya tubuh yang lebih sehat, tetapi juga suasana hati juga lebih baik pendengar. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitar kita pun ikut merasakan dampak positifnya. Jadi pendengar ya, sore ini jangan lupa untuk memberi hadiah kecil untuk diri sendiri, yang pastinya bisa secangkir teh hangat, mendengarkan lagu favorit, menikmati perjalanan pulang tanpa harus terburu-buru, atau sekedar berbincang santai dengan orang-orang tersayang pendengar ya. Siapapun orangnya yang ada di sebelah kamu pendengar, atau Anda semuanya bisa diajak berbincang, ngobrol. Syukur kalau kita selalu punya tempat pulang untuk melepas penat pendengar ya. Tentunya terima kasih untuk Anda di manapun Anda berada yang sudah menemani sore hari ini. Sebelum kita ikuti nanti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pendengar ya, tetap semangat, hati-hati di jalan, dan semoga baterai ya, tanda kutip baterai nih, untuk pendengar kembali penuh untuk menyambut hari esok ya. Selamat menikmati sore hari ini pendengar ya, pulangnya harus hati-hati, jangan kebut-kebutan, pokoknya sampai rumah tentu dengan selamat dan menyenangkan ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan lagu dari Raisa, Tekad.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ. Tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian...

0: menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
1: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
2: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
1: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
3: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, inti nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
1: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
4: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman, mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas, yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu, kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
5: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan

0: itu 5.803.
1: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
2: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis, sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara AWMC kita hentikan.
1: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
4: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim, dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
6: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
5: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
7: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha, satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipunuh-punuh di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
5: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
8: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
0: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
8: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
9: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
8: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
10: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Jiguang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kunlunshan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
11: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
10: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifa menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada

pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi setujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para.

2023 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Di Surabaya siang ini, Surabaya sore ini pendengar ya, sesi yang terakhir bersama saya Leciani, kita hadirkan untuk mimbar agama Katolik dengan topik yang diangkat pada sore hari ini, yaitu mengusahakan kerajaan Allah dalam kehidupan ya, yang akan disampaikan oleh Suster Yuli ya. Jadi Anda dengarkan bersama untuk mimbar agama Katolik pada sore hari ini.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik kali ini, bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, harta milik tak seberapa yang ada pada kami, rupanya tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu dan bagikanlah rezekimu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan tanda kelimpahan dan kemurahan hatimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita memanggilnya Bapa. Mari kita lambungkan lagu pembuka, Bapa Surgawi.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Mengusahakan Kerajaan Allah dalam Kehidupan Bersama. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kali ini kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Kedua, kerajaan surga diumpamakan pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk dipisahkan. Itulah tindakan malaikat di kerajaan surga, yaitu memisahkan orang baik dan jahat. Apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta, status sosial, atau jabatan? Apakah ketiga hal itu memberikan, menjamin kepastian hidup abadi? Ketiganya sama-sama tidak abadi. Menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Bagai harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak diperjuangkan. Bagaimana perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu rela melakukan apa saja demi terwujudnya kerajaan surga di dunia. Kalau ada orang yang berani menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi harta terpendam, itu berarti
kita pun diajak untuk berani melepaskan kelekatan pada segala milik kita yang sifatnya duniawi. Milik berarti harta benda maupun status yang kita miliki. Kalau terikat pada harta benda, sulit bagi kita dapat berbagi melalui berkat harta benda itu. Kalau kita terikat oleh status, mustahil kita mampu merendahkan diri dan melayani orang lain. Tanpa kesadaran dan kemauan untuk berbagi serta merendahkan diri, maka kerajaan surga tidak akan terwujud di bumi. Marilah kita bertekad untuk mewujudkan kerajaan surga dengan cara belajar melepaskan keterikatan pada harta dan status sosial kita. Maksudnya, harta dan status sosial tidak dipakai untuk keegoisan diri, sebaliknya digunakan untuk membangun karakter pribadi yang rendah hati dan mau berbagi dengan sesama. Dengan demikian, setiap orang akan berperan aktif dalam menghadirkan kerajaan surga di dunia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Kita memohonkan rahmat kasih dari surga. Kita lambungkan lagu, Kasih dari Surga.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Mengusahakan Kerajaan Allah dalam Kehidupan Bersama. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini akan kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, pelindung dan harapan kami, tanpa Engkau tiada sesuatu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, agar di bawah bimbingan dan pembinaan-Mu, kami kini dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk mimbar agama Katolik, pendengar ya, tentang topik mengusahakan kerajaan Allah demi kehidupan. Setelah ini, pendengar, kita akan ikuti tepat pukul 8 ya, ada mini drama yang hadir untuk menemani Anda. Dan Surabaya malam ini akan ditemani nanti oleh Dini Wardani, pendengar. Anda bisa terus stay tune, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya. Ditemani lagunya Jazz, teman bahagia, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang nggak tahu? Wani juga nggak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah
0: kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayahku. Kamu bukan ayahku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
2: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
4: Perlu.
3: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
3: Eh, Lara, dari dulu. Pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
0: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi. Pergi. Ibu. Ibu. Ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak. Sini. Ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
0: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
3: Iya, nanti. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang.

Seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 begitu ya. Dan malam hari ini Anda di program Surabaya Malam ini melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan nanti kita akan bahas ya, hari ini bahas apa sih nanti ya. Nanti Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Karena sesuatu itu gak usah dicari, nanti akan datang sendiri begitu ya. Tapi cinta yang kucari, Dini hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda, pendengar. Malam hari ini Dini pengen ngobrol seputar apa sih yang dipersiapkan kalau seandainya tiba-tiba ada listrik padam begitu ya. Kalau bicara seputar padam listrik ini memang masih menghantui dalam tanda kutip begitu ya hari-hari kita. Ada beberapa hal yang membuat listrik ini padam. Salah satunya adalah adanya maintenance atau mungkin ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dipersiapkan ketika listrik ini padam, pendengar? Ketika Anda menghadapi padam listrik, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Dini sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sihara, monggo silahkan.
1: Kalau di sini itu dibilangin dulu, Mbak. Kalau nggak dibilangin kan kasihan, Mbak. Nggak punya air, nggak punya apa-apa, Mbak. Kalau dibilangin kan nanti Bu RT kan woro-woro di grup.
0: Gitu. Iya.
1: Paribasannya jam 12, mati lampu, giliran.
0: Okay.
1: Itu cepet-cepet, Mbak. Cepet-cepet berbunga.
0: Yeah.
1: Cepet-cepet kora-kora, nyuci-nyuci baju semuanya. Terus, bak-bak semua, diisi air semuanya. Terus, tapi nanti buat mandi sudah ada, Mbak. Gitu.
0: Baik.
1: Kalau nggak siap apa-apa, bagaimana, Mbak?
0: Baik.
1: Tapi ada 1-2 itu yang punya tetangga itu bisa nimba, Mbak.
0: Oke, nimba dulu ya.
1: Ada air bisa nimba, ada. Tapi kan apa namanya enggak enak kalau minta air. Jadi enak dibilangin itu tadi.
0: Baik.
1: Ya, kan woro-woro kan bisa kita siap-siap gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Kalau malam sampai malam ya beli lilin lah. Terus
0: baik.
1: Beli baterai, beli batu itu radionya pakai baterai.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ada listrik kan pakai colokan listrik gitu, Mbak.
0: Tapi pakai nyediain makanan nggak sih, Bu? Kalau lagi ini mungkin bisa dibilang?
1: Iya pasti di kulkas kan ada telur, ada mie, ada sapi, ada sayur, Mbak. Nanti kalau tertinggal bikin aja.
0: Baik. Oke. Jadi banyak ya, Bu ya, untuk persiapannya gitu ya, Bu ya, kalau menghadapi padam listrik. Tapi kalau emang dibilangin dulu gitu enak ya, berarti ya, Bu ya. Jadi artinya bisa persiapan.
1: Kapan nih kok, Mbak? Sampai sekarang belum lagi tanggal berapa itu ya pernah. Dari pagi jam 9 sampai sore, Mbak.
0: Baik.
1: Tidur biasanya pakai kipas, Mbak. Terus mainan HP gitu. Jadi tolak-tolak anak-anak sekarang kan tahu sendiri mainan itu HP toh. kasihan Mbak. Sampai mudah-mudahan.
0: Anjir, baik. Terima kasih banyak.
1: Anjir. Nanti Indo apa manca, Mbak?
0: Hari ini Indonesia.
1: Oh ya,
0: iya. Alhamdulillah ya.
1: Semoga
0: nanti
1: masuk ya, Mbak.
0: Anjir, Ibu matur nuwun sangat ditunggu nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sihara sehat selalu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ngobras.
2: Waalaikumsalam.
0: Ibu Ciwol pasti Ibu Dian. Ibu, kalau padam listrik apa yang dilakukan?
2: Ya kalau biasanya kan kalau mau ada padam listrik kan ada info biasanya. Ya kita isi tandon air dulu sampai penuh.
0: Baik. Kalau udah penuh?
2: Apa kayak? Ya kan kadang kan soalnya ini kalau pagi ya kan masih mulai kadang jam 9 sampai sore jam 5 baru nyala.
0: Kirain kalau udah penuh dibuat renang enggak?
2: Enggak lah. Cuci baju.
0: Oke.
2: Apa
0: tuh?
2: Power bank.
0: Oke.
2: Power bank tuh diisi dulu. Nanti barangkali waktu-waktu HP kan bisa pakai power bank gitu.
0: Ya, baik. Jadi bisa di
2: masakan ya.
0: Bisa tetap
2: buru masak.
0: On air.
2: Kan masih kan pakai apa namanya? Nasi kong, jadi ya masak nasi dulu, belum nanti kalau bisa. Nanti kalau nggak masak gimana? Masak mau beli
0: tau? Oke. kalau mau beli di luar susah juga gitu ya?
2: Iya.
0: baik. Oke.
2: Okay. Kok Prostat itu ada perbaikan.
0: Iya, prostat ada perbaikan.
2: Oh, makanya kok suaranya di radio kok gak jelas.
0: Oh, maafkan okay. Ibu, karena ada penurunan pemancar deh kayaknya ya.
2: Tadi kan
0: maintenance.
2: Tadi sebelah kok bersih gitu loh, soalnya kok prostat kok mulai sih ini tadi loh kok.
0: Baik.
2: Kira-kira radio kok yang error.
0: Ternyata emang errornya lagi penurunan antena. Begitu.
2: Oh, gitu. Ada perbaikan di pemancarnya.
0: Ada perbaikan di pemancar ya, Bu ya.
2: Oh, gitu.
0: Mohon maaf.
2: Nanti. Ya. Ruang rindunya.
0: Hari ini Indonesia.
2: Tahun?
0: Tahun bebas lah.
2: Barangkali 80, 90.
0: Iya, boleh. Hari ini 90 2000-an sih sebenarnya ya.
2: Oh gitu,
0: ya.
2: Oke.
0: Lanjut, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama dulu ya malam ini. Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak Giman ini ya.
3: Siapa lagi kalau bukan Pak Giman?
0: Oh, siapa lagi kalau bukan Pak Giman? Siapa lo?
3: Dirimu lo.
0: Kenapa tahu, diriku?
3: Pura-pura aja kamu. Pura-pura nggak tahu.
0: Pura-pura nggak tahu, walah re.
3: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura nggak tahu.
3: Pura-pura ingin tahu.
0: Ya mending pura-pura nggak tahu daripada sok tahu,
3: Mbak
0: gitu nggak sih?
3: Suara sampean kok
0: apa?
3: Serak-serak baja, Mbak Dini.
0: Waduh, suaraku serak-serak baja, kenapa ini?
3: Sakit apa?
0: Enggak, aku nggak sakit loh, masya Allah, aku sehat walafiat loh.
3: Baru bangun tidur ta?
0: Bangun tidur.
3: Iya.
0: Enggak.
3: Enggak, sampai serak-serak basah.
0: Mungkin karena pengaruh maintenance antenanya begitu ya?
3: Ya enggak lah, masa suara kamu ada hubungannya dengan maintenance?
0: Oh, terus suara aku hubungannya sama apa?
3: Emangnya manusia perlu maintenance?
0: Oh iya, siap perlu lah Pak Giman. Mereset otak kadang gitu ya?
3: Iya, contohnya aku tak tiru kok.
0: Oh iya.
3: Soalnya aku enggak.
0: Kok niruan sih? Mau loh.
3: Enggak gitu. Kamu manusia sama, kamu kan sama antena.
0: Terus?
3: Perlu maintenance. Yeah. Enggak lah.
0: Ya terus suaraku bayi-bayi aja. Masa aku kelihatan kayak abis nangis gitu ta?
3: Ya benar.
0: Aku nangis
3: kenapa? Patah hati ya.
0: Patah hati. Hatiku cuma satu, gak pernah patah loh Pak Giman.
3: Enggak, benar. Suara kamu serak-serak basah.
0: Serak-serak basah kenapa?
3: Ya enggak tahu kan Mbak Dini yang tahu.
0: Enggak
3: seperti biasanya kan cerenya gitu loh.
0: Oh gitu ta. Aku kayaknya butuh kopi deh. Boleh dikirimin kopi loh Pak Giman.
3: Kopi apa yang paling enak?
0: Kopi apa aja lah.
3: Kopi nang dirimu dengan bismillah.
0: Waduh. Berat kalau kayak gitu ya.
3: Bercanda, Mbak De.
0: Ya, ini udah chilling belum nih dibetulin sama Mas Ruri nih malam ini?
3: Sama-sama.
0: Sama Mas Ruri.
3: Loh, suaranya bagus, itu jernih. Mm-hmm. Cuma modulasi
0: apa?
3: Modulasi sampean aja.
0: Modulasi itu kenapa
3: basah.
0: Lagi?
3: Waduh. Iya. Serak-serak basah.
0: Ya wes lah, kita lupakan dulu suara itu ya. Terus bagaimana kalau lagi madam listrik, apa yang dilakukan?
3: Gini Mbak Dini ya, di tempat saya itu jujur aja nggak pernah padam.
0: Terus yang padam apa hatinya?
3: Kecuali tokenin teh.
0: Oh. Kok sakno tokenin teh?
3: Nah itu baru padam. Jujur aja nggak pernah padam. Tokenin teh itu titit kan bunyi kan?
0: Iya. Itu
3: lalilah.
0: Bunyi
3: mati ini.
0: Bunyi token atau bunyi pager itu. Okay.
3: Nah, terus akhir-akhir ini kan banyak pemadaman bergilir.
0: Ya.
3: Ah, itu baru. Padam.
0: Oh,
3: dulu
0: gitu
3: itu sampai jam 12 sampai jam 4 loh.
0: Iya.
3: Ono opo kirin? Pertanyaannya.
0: Okay.
3: Tempat saya kan enggak pernah padam lampu. Tapi kok tiba-tiba kok padam lampu. Kita mendengarkan berita di sosial media, ternyata pasokan batu bara terlambat.
0: Oke.
3: Okay. Ono opo kok dungaren.
0: Kok sakno batu bara
3: kan orangnya,
0: sampai terlambat.
3: Saya kan ya, orangnya kan kritis ya.
0: Oh, kritis ta? Enggak oksigen lah an.
3: Bukan sakit kritis.
0: Oh. Baik.
3: Ono opo bertanya-tanya.
0: Iya, opo-opo ono ternyata gitu.
3: Dan bisnisnya ketangkap karena korupsi batu bara.
0: Oh, gitu ta.
3: Benar kan taksi rakutan ya?
0: Iya.
3: Nah, tapi alhamdulillah terus? Sekarang sudah rumah lapi enggak pernah padam gitu loh.
0: Oke, baik.
3: Tapi akhir-akhir ini hatiku kok padam, Mbak Desi.
0: Aduh. Kok sakno? Padam kenapa? Boleh,
3: siapa yang bisa menyalakan lilin di hati saya sekarang? Waduh. Kembali ya.
0: Lilin di hati. Aku no komen aku kalau soal itu ya.
3: Biar Mbak Dini tertawa.
0: Oh sehingga gitu ta. Baik.
3: Saja bercanda di udara itu.
0: Siap.
3: Soalnya jarang-jarang lo ketemu dirimu itu di udara.
0: Iya ta. Aku sering iya, ketemu
3: di udara. Kamu siaran di Pro 1 ini.
0: Isi komennya ya apa?
3: Kadang hari ini gak ada. Tak canggung pagi sampai malam Mbak Dini kok gak ada ya.
0: Yes, kok perhatian sih pakai nyanggung.
3: Ya iyalah, saya kan pendengar setia. Selalu memperhatikan dirimu. Loh, di antara penyiar dan pendengar itu harus ada saling nasihat-nasihati. Saling memperhatikan. Gitu loh Mbak Dini. Mm-hmm. Itu kan tanda-tanda saya kan pendengar yang setia gitu.
0: Baik.
3: Sehari saja gak dengan dirimu nang di sini Mbak Dini. Wah, masa healing-healing terus Mbak Dini.
0: Oh gitu teh.
3: Malam-malam ini kok dirimu bersua. Wah, langsung aja telepon lah.
0: Oke, Pak Iwan. Terima kasih banyak.
3: Sudah, matur nuwun ya.
0: Terima kasih.
3: Hanya bercanda intermezzo aja.
0: Siap, selalu ya, Pak Iwan ya.
3: Stres gitu loh.
0: Baik. Nah,
3: biar terhibur dengan Pro 1 penyiar,
0: iya.
3: Presenter, host,
0: ya.
3: MC,
0: ya.
3: Yang tidak asing lagi. Sekarang dia lagi naik daun.
0: Oke, naik daun ya.
3: Daun jati.
0: Daunnya dinaikin, sakno nanti jeblok ya.
3: Baik. Daun jati kan kuat.
0: Oh gitu ta, baik.
3: Oke, matur nuwun, makasih atas waktunya.
0: Iya, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu Terlalu Manis. Spesial untuk yang manis-manis malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gini pikir tadi judulnya terlalu manis, ternyata judulnya mawar merah, ini gimana ini ya? Ternyata enggak apa-apa lah ya, mungkin sama-sama manis lah ya. Halo, selamat malam.
1: Ngobrol santai bersama kakak Dini Wardani yang soleha.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oma yang tingguin.
1: Alhamdulillah. Kata bunda siapa? Bunda siapa dari Tuban itu?
0: Aduh, siapa ya? Kok aku tuh tiba-tiba
1: lupa.
0: Oh iya. Iya, Oma.
1: Sampai sekarang.
0: Iya, Oma.
1: Tadi sudah puasa pakai apa, sayangku?
0: Hari ini enggak puasa, Oma.
1: Oh, iya. Lagi libur,
0: Oma. Aman.
1: Jadi gini, Kakak, kalau kebiasaan kami dan keluarga kami itu, saya kan ada rumah utama sama rumah sih? Ini kalau untuk saya sendiri apa sih kok jadi? Jadi gini intinya ya, kami setiap ruangan selalu mempunyai lampu emergensi otomatis. Ya, bisa AC/DC loh itu Kakak Dini.
0: Oh baik.
1: Jadi entah bisa dari aki, bisa kalau dia ini AC/DC nggak usah pakai listrik lagi ya, itu juga bisa. Jadi otomatis setiap ruangan sudah ada. Begitu ada pemadaman listrik, otomatis dia nyala.
0: Baik.
1: Di samping itu, kami setiap ruangan itu, jadi macam-macam itu yang 12 atau 10 voltase ya, macam-macam tergantung ruangannya. Yang utama tuh kamar mandi yang harus ada. Jadi jangkauan jangan kena air itu sudah ada tempatnya kita di atas gitu loh ya. Nah terus juga kami persiapkan itu Kak Dini, lilin yang 10 cm itu, lilin putih, selalu ada itu, tidak pernah tidak ada ya. Ditaruh di wadah kuningan tempat-tempat lilin kecil itu loh Kakak Dini.
0: Iya Oma. Kan?
1: Nah tetapi kalau pas lagi listrik padam di kuningan ini, kalau kita nyalain lilinnya, tapi saya selalu alasin dengan waskom aluminium atau waskom enamel, saya kasih air. Maksudnya kan ngerti ya, maksudnya apa ya? Untuk keamanan saja gitu ya sewaktu-waktu itu. Baik. Jadi jangan ditaruh di atas yang lemari kayu apa enggak gitu ya.
0: Baik.
1: Terus yang ketiga, sebelumnya saya paling rewel sekali semua tower atau bak itu atau tanon-tanon yang di kamar mandi apa di dapur harus full airnya. Jadi sewaktu-waktu mati kan listrik hanya tinggal ngalirkan aja, nggak pakai genset kan. Kalau dari PDAM kan tidak boleh kita nyedot langsung kan, mesti ada bak. Lalu kami juga menyediakan saya dapat hadiah mini genset ya, yang hanya 5 PK atau berapa itu sewaktu-waktu gitu loh ya. Dan juga jangan lupa setiap saat itu power bank harus full semua. Jadi ada reservenya lah gitu. Saya paling rewel kalau udah lampu. Kalau di tempat kami itu bukan gas tabung LPG kata. Jadi itu dari gas langsung dari perusahaan negara gitu loh. Tetapi setiap kamar, setiap dapur atau itu kami menyediakan APRA.
0: APRA itu ya, alat pemadam
1: Jadi APRA itu kan
0: ya,
1: gunanya sewaktu-waktu kalau terjadi kebakaran itu langsung dipencet, langsung disemprot. Saya belajar sampai berapa kali kena kabut-kabutan. Oke, sampai nanti kalau gitu ya. Terima kasih Kakak, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat, salam keselamatan, barokah selamat, barokah rezeki melimpah.
0: Amin.
1: Karirnya terus. Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti Queen untuk sharingnya malam ini ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam Ngobrol.
0: Assalamualaikum
2: Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Topiknya apa Mbak?
0: Malam hari ini kalau seandainya ada padam listrik, apa yang dilakukan?
2: Ya menengahi, turun.
0: Gak ada persiapan apa-apa.
2: Ada lilin tok aja. Tapi ada tempat khususnya ya seperti ibu tadi.
0: Iya.
2: Bapaknya harus dikasih air. Tapi tak taruh mana-mana, tak taruh di lantai aja.
0: Oke, okay. Oblek gitu enggak sih?
2: Hah?
0: Oblek.
2: Lilin.
0: Oh, beda
2: sama. Wah, sama menangnya oblek, enggak menangi.
0: Loh, aku tuh punya oblek loh, Pak Mul.
2: Aku menangi, Mbak. Jaman biyen kayak dewe obong pakai sumbu. Lengokas zaman okay. Dulu.
0: Dulunya tahun berapa, Pak Mul?
2: Enggak tahu. Ong sekolah SR dulu.
0: Oh, SR itu sekolah rakyat ya. Sekarang ya. Ada sekolah rakyat juga loh, Pak Mul.
2: Iya, sekarang ada ya.
0: Baik.
2: Ya, Mbak Dini, saya doakan sehat.
0: Amin.
2: Ini aku tak tinggal pulang dulu, capek lele-lele ini.
0: Oh ya, selamat lele ya, Pak Mul.
2: Anak-anak masang lampu di kampung. Aku bisa jalan kak. Nggak keluar di anakku manggil-manggil.
0: Baik.
2: Pak, oleh Pak RT, padahal di luar enggak, Pak, enggak lapo-lapo. Tengok-tengok, kayak rokok, kayak kopi, kayak jajan.
0: Oh, gitu.
2: Enggak boleh kerja. Sudah ada anak-anak saya, terus sekarang taruna itu.
0: Baik. Oke, Pak Mul, terima kasih.
2: Sama-sama nanti Mbak Dini ya, yang di, apa itu?
0: Ruang
2: musik
0: rindu
2: kita.
0: Ya, kok musik kita?
2: Kok musik kita? Iya benar ya.
0: Ruang rindu dong.
2: Oh, ruang rindu ya Allah, siang ya.
0: Kalau musik kita kan siang.
2: Ya,
0: masa
2: terima kasih
0: Mbak
2: Dini.
0: Dari malam sampai siang.
2: Hah?
0: Masa aku siaran dari malam sampai siang?
2: Nah, ya enggak tahu lah.
0: Gitu
2: gak
0: ya. Enggak
2: apa-apa kok timbangane nganggur oleh rezeki ya. Alhamdulillah
0: guys.
2: Diterima aja, disyukuri, dinikmati.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik,
2: Pak. Kanggo iki ya apa kanggo iki sapangan dirungokno wong akeh.
0: Aduh, dirungokno wong akeh.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Mul. Aku tuh nganggur. Nanti kalau enggak nganggur aku enggak gajian. Ya gimana kerjaannya ngoceh? Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat malam, Lause.
0: Selamat malam, Bu Mimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Apa kabar, Bu Mimi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Biasa di luar. Oke.
3: Langsungnya gimana? Biasa di luar.
0: Biasa di luar, muterin embong, kayak ngiter, kayak gitu kalau kata orang Jawa. Iya. Kali aja kayak di luar jalan-jalan kemana gitu loh, Bu Mimi.
3: Biasanya ke Jogja kan.
0: Oh iya, kemana aja yang penting bahagia ya.
3: Yang pasti.
0: Yang pasti ada yang miss call.
3: Belum.
0: Oh, baik, Bu Mimi. Kalau biasanya hujan, kok hujan sih? Mati lampu kok jadi hujan?
3: Kandengan itu Mbak Tina.
0: Iya, kalau biasanya mati lampu apa yang dilakukan Bu Mimi?
3: Ya pasti.
0: Apa tuh?
3: Jaga lilin ya.
0: Jaga lilin. Oke. Okay.
3: Lampu emergency.
0: Terus?
3: Ya terus dinikmati aja.
0: Baik.
3: Terus, lampu mati. Semuanya kan jadi hening ya.
0: Okay.
3: Jadi lilin-lilin dinyalakan. Emergency dinyalakan. Terus ya sudah dinikmati aja. Paling sambil dengar suaranya Mbak Dini. Dengar suaranya Pro 1.
0: Iya.
3: Kalau lampu mati kan Pro 1-nya masih on.
0: Oh gitu ya. Alhamdulillah. Berarti suaraku masih on ya?
3: Oh pasti.
0: Oh alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah.
3: Tapi di sini kalau padam kan enggak lama banget ya Mbak Dini ya. Paling sampai 1 jam, 2 jam. Tapi kadang-kadang enggak sampai sih.
0: Baik.
3: Tapi kalau ada perbaikan, biasanya mulai apa ya, 4 jam lah. Tapi kalau biasanya yang kemarin itu yang gantian itu sekitar 2 jam.
0: Oh, oke. Okay.
3: Tapi kadang nggak sampai.
0: Pokoknya
3: dinikmati, disyukuri.
0: Oke. Okay.
3: Padam kan nggak di rumah kita aja.
0: Iya, bareng-bareng padamnya.
3: Iya, bareng-bareng.
0: Iya. Baik. Oke, okay, Bu Mimi. Terima kasih banyak. Nanti gabung di Ruang Rindu ya, Bu Mimi ya.
3: Insya Allah.
0: Siap. Sehat selalu, Bu Mimi.
3: Nanti kalau pulang.
0: Titi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mimi. Oke, kalau gitu Dini hadirkan belahan jiwa.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Geopark Ijen menjalani proses revalidasi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Dua asesor UGG, Dr. Andreas Kuller dari Jerman dan juga Hinling dari Cina ke Banyuwangi untuk menilai secara langsung kelayakan kelanjutan Geopark Ijen sebagai UGG. Tim asesor akan melakukan rangkaian revalidasi Geopark Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso selama 5 hari sampai tanggal 6 Agustus 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, Kota Kediri kembali menjadi rujukan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati, didampingi Wakil Wali Kota, menerima kunjungan pengembangan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Banjarmasin di Balai Kota Kediri. Kunjungan itu menjadi ajang berbagai pengalaman dan juga praktek baik dalam membangun serta menjaga toleransi antar umat beragama. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: The Rain Persimpangan. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda lagu spesial untuk vokalisnya The Rain, Mas Indra Prasta. Halo Mas Indra Prasta, thank you ya udah like di salah satu postingannya Dini malam hari ini. Masya Allah, luar biasa banget. The Rain ini, pendengar, ini merupakan salah satu band pop asal Yogyakarta begitu ya. Dan Mas Indra Prasta ini juga pernah dialog di Pro Satu RRI Surabaya, waktu itu dialognya sama Dini Wardani. Oke, kita sama dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar, Mama Yu?
1: Di ruang rindu. Aha. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih, Mama Yu.
1: Sehat cantik.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Mama Yu, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Baik.
1: Tadi emang suaranya nggak kayak Mbak Dini kayaknya.
0: Wah, kenapa sih kok baik banget yang ngomong gitu? Perasaan aku tuh lagi baik-baik aja loh.
1: Iya, tadi kayak ada apa ya, betul, ada desah-desahnya gitu.
0: Waduh,
1: loh.
0: Aku langsung auto dipecat kalau ada desah-desahnya.
1: Ini Mbak Dini apa enggak ya?
0: Bukan, gitu. Ini kayaknya pengaruh pemancar. Jadi RRI Pro 1 ini
1: udah
0: sedang ada
1: sekarang
0: maintenance. Oke, jadi ada maintenance Mama Yu di antena Pro 1 dan ini berdampak terhadap jangkauan siaran begitu ya. Tadi baru aja ngobrol sama Mas Ruri yang tadi di studio Pro 1 bilangnya, ya emang ini ada apa penurunan pemancar gitu. Jadi sementara ini cuma bisa didengerin di RRI digital aja karena pemancarnya diturunin beberapa kilo gitu ya. Berapa ya? Iya, gitu nggak ngerti nih. Perasaan biasa aja. Aduh. Penyiar dilarang sedih gak sih Mama Yu? Nanti gak kajian aku tuh kalau sedih.
1: Enggak
0: sedih. Gak
1: sedih ya.
0: Sedih dong. Kata Pak Giman katanya suara Dini kok beda gitu. Terus tadi siapa tadi yang bilang? Katanya gitu, padahal aku tuh bebek aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Mama Yu. Oke, malam hari ini mau mendengarkan lagu apa Mama Yu?
1: Aku lagunya dari BCL, cuma aku lupa.
0: Apa tuh, judulnya. Yang gimana?
1: Yang gini loh. Jika ada yang bilang
0: Karena aku cinta kau.

0: Oh gitu.
1: Jangan kau dengar.
0: Banyak cinta yang datang mendekat, lu menolak.
1: Okay.
0: Enak banget, Pak.
1: Oke, Mama Ayu. Mau apa sih Mama Lumi?
0: Salamnya ya.
1: Boleh.
0: Oke, salamnya buat itu ibu siapa? Oma yang tiguin, Bunda Wira, Bu Titik Damiati, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Wati Ramli, Bunda Nana, Ibu Dian, Ibu Mimi, Ibu Siti, Pasuruan, Ibu Siti Rumiah, Ibu Nur Fadila, juga ada Mas Asa, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Astik, juga ada Pak Idris, Pak Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Abah Alwi, Pak Tua, dan juga ada Ibu Wati Ramli, Ibu Elizabeth, dan semuanya aja. Oh, Mas Budi juga ya, Pak Setiawan.
1: Baik.
0: Semuanya aja. Buat Mbak Dewinya, sehat
1: Dini,
0: selalu.
1: Dini, bukan Cita Dewi. Iya, Mama Yu. Dini, Mama Yu, bukan Dewi. Mbak Dewi di Pro 2.
0: Oh, iya. Lupa aku.
1: Kalau suara pagi. Mirip ya.
0: Sorry.
1: Oke, okay, Mama Yu.
0: Mbak Dini ya.
1: Terima kasih.
0: Mbak Dini ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Jika diri baik-baik ya.
1: Siap.
0: Kalau pulang, Titi DJ.
1: Oke. Okay.
0: Bahagia bersama-sama kekasih.
1: Terima kasih Mama Yu ya.
0: Bahagia bersama keluarga.
1: Terima kasih Mama Yu.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, lepas ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu,
1: ya.
2: Ruang Berbagi Rindu.
1: Aha.
2: Bersama.
1: Aha. Siapa ayo?
2: Mbak Dini.
1: Bener.
2: Suara kamu sudah kembali lagi.
1: Ya ampun, aku secepat
2: habis
1: itu kan switchnya.
2: Abis minum apa?
1: Gak minum apa-apa, aku tuh gak boleh minum di studio.
2: Ya ini Mbak Dini. Ini tadi bukan Mbak Dini.
1: Ya Allah, Pak
2: Dini. Itu tadi perewangannya mungkin ya.
1: Masya Allah, manusia tuh gak boleh sedih emang ya. Jadi perasaannya gak boleh divalidasi gitu ya.
2: Oh aku kan sukun rasanya legi.
1: Oh gitu, terus
2: masih
1: cakep.
2: Masih aku disukun kan ngerti. Ngerti perasaanmu maksudnya.
1: Gitu ta, bisa diterawang
2: ya, aja.
1: Oh, khusus
2: tapi lainnya gak bisa aku.
1: Oh gitu ta.
2: Khusus dirimu aja tapi lainnya gak bisa.
1: Kok perhatian gitu sama aku?
2: Ya iyalah bos, bos.
1: Baik.
2: Ya, tadi semua merasakan loh ya.
1: Apa tuh? Merasakan apa? Masya Allah.
2: Suara kamu itu loh tadi loh.
1: Padahal bisa dilihat di CCTV loh. Loh Pak Epsa, saya baik-baik aja loh Pak.
2: Sudah kembali lagi sekarang itu.
1: Oh, gitu,
2: alhamdulillah. Tetap konsisten ya.
1: Aku tuh tadi itu sebenarnya itu abis nonton Spider-Man. Jadi Spider-Man itu bercerita tentang kehilangan-kehilangan gitu. Kasihan loh Pak Giman.
2: Mungkin, tapi kamu terbawa.
1: Enggak terbawa sih. Akhirnya aku lari-lari dari Delta ke kantor.
2: Oh mungkin gini lu. Ditone kok foto ya aku rek.
1: Oh iya. Kok ceritanya relate banget sih sama aku gitu ya kan.
2: Iya karena Vira Spiderman itu.
1: Kok Spiderman sih Spiderman ya? Jadi Spiderman.
2: Enggak suka.
1: Oh gitu.
2: Terpaksa aku. Jadi mengepan ya aku terasa ngikut.
1: Oke. Okay. Penyiar tuh harus pinter aja pokoknya kalau ngalihin pembicaraan tuh harus pinter pokoknya ya kan.
2: Iya. Kan ke dalam Spiderman itu memang.
1: Sudirman ya, Sudirman. Spiderman.
2: Masalah apa-apa itu loh.
1: Oke, okay, baik. Jadi
2: sekarang aku sendiri tak sendiri.
1: Sendiri tak sendiri.
2: Iya.
1: Apa itu maksudnya? Judulnya?
2: Judul aku, ya.
1: Aku sendiri tak sendiri gitu.
2: Sendiri tak sendiri dari Rain. Rain. Ada.
1: The Rain ini yang lagi diputar. Nanti diputar lagi di jam 10 ya. Karena kan satu jam itu satu lagu. Satu vokalis
2: apa.
1: Sendiri tak sendiri dari The Rain ya.
2: Kan gantian.
1: Apa tuh? Kok gantian Andine. Sih? Andin yang apa?
2: Ya, tanpa Dini. Kok tanpa Dini? Tanpa cinta.
1: Ya ampun, kok sakno sih? Iya loh.
2: Tanpa cinta.
1: Saking Tiara Andini tanpa cinta
2: nama
1: ya.
2: Nama Dini ya.
1: Kamu ternyang-nyang siapa gimana sama Dini?
2: Gak tahu ya hari ini kok aku.
1: Kenapa?
2: Speechless ya.
1: Hah?
2: Speechless.
1: Speechless kenapa?
2: Ya gak tahu ya Manis. Kan hati gak bisa bohong bos.
1: Waduh.
2: Iya kan.
1: Hati nggak bisa bohong ya, tapi sering dibohongi.
2: Tapi mulut seringnya.
1: Iya, kadang yang nggak bisa bohong itu sering dibohongi ya. Heran aku tuh, kok bisa gitu ya?
2: Iya, nggak apa-apa lah.
1: Nggak apa-apa.
2: Kalau tidak bohong nggak apa-apa. Walaupun aku pernah berulang kali disakiti seorang perempuan, aku nggak pernah dendam sama perempuan kok.
1: Wes.
2: Karena aku kan lahir dari rahim seorang perempuan.
1: Wes, cakep. Quote hari ini Pak Giman.
2: Ada lagunya Pak Dini.
1: Ada Tiara Andini ya. Kan Tanpa ya. Cinta ya dari Tiara Andini cinta. Sama Yovie Widianto. Oke.
2: Pak dirimu ya.
1: Aduh, Pak diriku sih.
2: Iya, gak apa-apa. Spesial Pak dirimu.
1: Ya, oke, selagi
2: salamnya buat yang barusan turun.
1: Iya.
2: Mama Yu ya.
1: Iya.
2: Salam kenal.
1: Siap.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Lewat lagu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Masa lupa ya?
1: Lupa. Suara yang mesti kayak gini loh. Aku tuh nggak tahu loh. Masa aku harus menebak-nebak semuanya sih? Aku kadang juga butuh ditebak loh Budian. Kenapa sih harus aku nebak-nebak? Kenapa tuh?
3: Dirubah dikit aja lupa.
1: Sebenarnya aku tuh lagi gak ada tenaga untuk mengingat-ingat seseorang gitu sih ya. Jadi kayaknya aduh ada lagu saving aja lah.
3: Yang lain kayak Mbak Besti, Mbak Tari, Abang Dio, Kak Jo.
1: Berhasil dibohongi gitu ya. Seneng kalau Dini Wardani bisa dibohongi juga gitu.
3: Bisa nebak semuanya.
1: Oh, bisa nebak semuanya. Berarti aku tuh yang gak bisa nebak. Berarti Budian berhasil membohongiku gitu ya. Aduh, ya Allah.
3: Ya, soalnya gemes kali sama tak jiwa-jiwa.
1: Kenapa tuh? Iya, aku tuh juga dibilang katanya gini, Dini tuh ya paling muda di pro 1, paling kecil ya, katanya gitu. Iya, aku tuh gimana? Kakak-kakak semua kan udah pada senior ya. Mbak Sari, Mbak Fresti, Mas Jo kan kakak-kakak di atasnya Dini jauh.
3: Betul.
1: Jauh banget.
3: Tapi enak nanti bisa agak lama dikit.
1: Agak lama dikit. Iya, kalau di Surabaya terus,
3: seterusnya nggak pakai
1: apa tuh?
3: Pakai apa? Purna tugas.
1: Oh gitu ta. Iya, kalau di Surabaya terus loh Budian. Nanti kalau hijrah gimana?
3: Ya nggak boleh, pokoknya tetap di RRI Surabaya.
1: Gitu ta. Kayaknya hijrah enak deh. Sekarang kok aku jadi tergoda dengan hijrah ya?
3: Ngapain? Makan di pulsa di RRI Surabaya banyak temennya.
1: Oh gitu.
3: Nanti banyak yang ngangen nih soalnya kalau.
1: Oh ya ampun, masya Allah tabarakallah. Semoga jadi rezeki penyiar soleha.
3: Soalnya Mbak Dini kan jadi idolanya pendengar semua.
1: Oh gitu ta. Terus aku idolanya siapa? Kok semuanya kalo mengidolakan aku? Aku idolanya siapa dong?
3: Gak tahu siapa dong. Kan semuanya deh. Kalau nggak bisa itu nyariin.
1: Oh gitu ta, nyariin apa yang pengen nyiwal-nyiwal gitu, pengen ngebully gitu pokoknya gitu ya. Oke, kemudian mau mendengarkan lagu apa malam ini?
3: Ini kan apa lagi kita melihat ya di kemerdekaan RI ini.
1: Oh.
3: Yang ada aku mau minta lagi yang ini.

0: Jadi.
1: Oke. Ayo, salah.
0: Bisa kan?
1: Bisa. Dari Shana Shannon ya.
0: Ya, betul.
1: Tunjukkanlah kepada dunia gitu enggak sih?
0: Lanjut.
1: Enggak, aku lagi enggak baik-baik aja buat nyanyi, malas aku tuh.
0: Mbak ya Mbak Dini tuh sekali-sekali kalau
1: apa
0: di perempat ada live ikutan dong.
1: Iya, kemarin juga diajakin Chandra, aku tuh suruh nyanyi loh. Aku gak mau
0: Mbak Dewi.
1: Biarin Dewi aja nyanyi. Nanti kalau aku nyanyi terus direkam jadi best cut, terus habis itu diposting di IG-nya Pro Bukan 1 di, aduh tercemar aku tuh.
0: Bukan sama Pak Mulyono.
1: Enggak.
0: Pak Mulyono juga enak deh suaranya.
1: Oh gitu ya.
0: Beneran loh. Dapat bakal kan ikut ya.
1: Aku kadang kala
0: kemarin aja nggak datang.
1: Oh gitu tuh.
0: Tanggal 30.
1: Kadang kala nyanyi itu nyanyi
0: yang kali
1: apa tuh?
0: Ya,
1: nyanyi
0: kali-kali ikutan goyang dangdut live.
1: Aduh.
0: Ya. Gue sama Kak Chandra.
1: Aduh. It's sama not me, Budian. It's not me. Bukan Dini banget.
0: Ini nggak apa-apa dong. Kan pernah di perumpet juga kan.
1: Nggak deh kayak. Enggak deh.
0: Aku enggak.
1: Aku tuh
0: perlu dicoba dong.
1: Oh, dicoba enggak deh. Aku tuh kayaknya pengen menyepi dulu adem ayem gitu kata Pak Giman.
0: Oh,
1: Dini,
0: gitu.
1: Jadwal siarannya kok enggak ini sih enggak pasti katanya gitu.
0: Menyepi di mana
1: mau? Mau ke mana aja lah pokoknya pengen.
0: Apa di Gunung Bromo?
1: Udah pernah.
0: Di
1: mana?
0: Gunung mana itu?
1: Mana? Gunung Anyar, Surabaya kan, dong. Nah tuh Gunung Sari, Surabaya juga.
0: Gunung Semeru.
1: Iya, kayaknya aku pengen ke Gunung Semeru. Pengen ke Ranukumbolo aku tuh, Bu. Doain ya, Bu, ya. Nanti insya Allah mau cuti 5 hari gitu ke Ranukumbolo.
0: Ya, jangan lupa ajakin saya dong.
1: Nanti jangan dikangenin loh aku tuh kalau kesana.
0: Ya, makanya aku mau ikut juga, mau di...
1: Oh, gitu, tah.
0: Bayarin sama Mbak Din.
1: Oh, si maksinya agak susah soalnya.
0: Nanti minta ditraktirin di sana.
1: Oke, okay, tak traktir air danaunya Ranukumbolo aja ya.
0: Bisa aja.
1: Oke, Budia.
0: Ya, salamnya buat semuanya. Saya pendengar selang rindu. Perlu sampai sama ini. Buat Mbak Dini Warjani, selamat bersyukur. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Berikan panjang umur, berikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Dijauhkan dari Allah kita. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah Madinah.
1: Amin.
0: Ibadah haji dan umrah.
1: Baik, terima kasih
0: Mbak
1: banyak.
0: Mbak Dini.
1: Apa tuh?
0: Kiwal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Budian. Kadang-kadang menyalahkan tuh paling enak gitu ya. Karena apa? Karena cepet banget selesai masalah kalau dia saling menyalahkan gitu. Jadi ya baik-baik aja lah pokoknya. Jangan saling menyalahkan. Karena kalau saling menyalahkan tuh gak ada habisnya gitu gak sih? Oke, ditunggu untuk Mas Indra Prasta untuk karya-karya selanjutnya. Karena tadi emang judulnya kan ini ya di tahun 2000-an ya. Jadi ya udah di tahun ini salah satunya adalah lagu Persimpangan ini ya. Oke, Dini mau menyapa Bu Hartini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Wira, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Omayana, Omayanti, Bu Nana, dan untuk Mbak Dini terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Farid ya yang ada di Surabaya. Halo Dini Wardani, mana dong semangatnya malam ini? Kok jadi lemes gitu sih? Jangan sedih-sedih ah. Ya ampun, aku tuh baik-baik aja Mas Farid, ya ampun. Mau request teh hijau spesial buat Dini. Teh hijau gak bisa, ini kan tahun 2000, tapi gak apa-apa nanti ya Mas Farid ya. Nanti agak-agak malam dikit ya, nanti Dini putar ya Mas Farid ya. Apa ini? Oke, Dini udah nonton Spider-Man belum? Itu film tentang kehilangan. Oke, udah dong, udah nonton dong. Dini udah nonton kemarin. Keren banget pokoknya. Spider-Man tuh ya walaupun superhero tapi ya tetap aja manusia gitu ya. Jadi ya tetap aja apa ya, mungkin bisa dibilang gak baik-baik aja tuh gak apa-apa. It's okay not to be okay gitu. Walaupun kehilangan seseorang yang dicintainya gitu. Jadi ya jelek banget sih, relate banget sih. Dini nonton sama siapa? Nonton sendirian lah. Kita kan mencintai diri sendiri.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Lebih baik hidup tanpa cinta daripada mencintai orang yang salah, gitu gak sih? Pak Giman, terima kasih ya untuk requestnya. Udah diputer ya sama Dini Wardani ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Lewat lagu.
0: Baik. Waalaikumsalam Bang Kobar. Apa kabar?
1: Kabar Mbak Dini.
0: Kabar baik.
1: Itu yang Kobar harapkan. Okay. Dini Wardani harus selalu baik dan
0: okay.
1: sehat. Terlalu tidak dilupakan.
0: Okay.
1: Terlalu sedih dikenakan. Mm-hmm.
0: Enmes. Dari yang versi Enmes ya. Oke, mau menyapa siapa?
1: Pak, suaranya Enmes 11-12 dengan Bang Kobar.
0: Oh, yes. Gitu, ta. Oke.
1: Bu Istiqarah.
0: Oke. Okay.
1: Bu Wati Ramli, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Abah Awi. Mm-hmm. Tadi Mama Yu, ya. Salam balik, Mama. Mm-hmm. Terus, Bu Selvi, mm-hmm. Bu Elizabeth, mm-hmm. Bu... sana yang jauh di sana itu
0: siapa yang jauh di sana?
1: Siti keduanya, Bu Siti Rumia.
0: Oke. Okay.
1: Ina ngomong cantikui, Asmadi, mm-hmm. Pak Idris.
0: Oke.
1: Okay. Pak Bambang, mm-hmm. Pak Mul, mm-hmm. Pak Toto, sampai jumpa, mm-hmm. Bang Freddy.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Dini Wardani.
0: Yups.
1: Afternoon,
0: thank you, Bang Kobar, saya selalu. Ini sama lagi, halo, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Dari Pak Toto.
0: Pak Toto, Masya Allah, apa kabar Pak Toto? Lama tak bersua di udara. Pak Toto, sampai jumpa.
2: Iya, Mbak Dini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Toto sehat ya? Iya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik.
2: Ya, karena belum rezeki aja. Jadi sebenarnya usaha masuk, tapi belum rezeki Mbak Dini.
0: Oh gitu, berarti hari ini udah rezekinya.
2: Iya, hari ini rezeki saya bisa masuk. Mbak Dini.
0: Baik.
2: Aku mau request lagu dari Ungu demi waktu.
0: Ungu demi waktu ya. Ya. Oke, okay, Pak Toto mau menyapa siapa?
2: Ya, salamnya tadi ada Bang Kobar, Mama Yu, okay. Ibu Titi Damiati, Oma Yanti Queen Abawi, Pak Fred yang ada di Merauke berserta ibu dan lain-lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Dini, terima kasih. Selalu sehat. Banyak rezeki. Tetap semangat. Candal mendingan Allah subhanallahu ta'ala.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Sehat selalu. Amin irbal amin. Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lat lagu. Mau request lagunya Mario Tak Seindah Lagu Cinta. Salamnya untuk Mama Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris, Mama Yu, dan semuanya pendengar Pro 1 RR Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin irbal amin. Terima kasih banyak untuk Bu Siti Rumiah. Terima kasih. Oke, ditunggu ya untuk lagunya ya. Oke, kemudian Dini langsung aja puterin lagunya Shana Shannon, Berkibarlah Benderaku, dan juga ada Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Kayaknya malam hari ini kok lagunya patah hati semua sih. Jangan patah hati dong, tetap semangat ya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aku masih cinta, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Dini, sapa lagi, halo selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kesepuan Mbak Dian tadi, padahal lagu ini saya nyanyikan hari Minggu sama Mbak Sari Julia loh.
0: Oh, jadi banyak yang request lagunya.
1: Apa orang yang ini?
0: Baik.

0: Dengan Mbak Dini Wardani.
1: Baik.
0: Minggu siang musik kita saya nyanyi itu sama Mbak Sari.
1: Oke, Omah. Siap.
0: Lagunya ini dari Sari ini sudah ada yang itu minta belum?
1: Belum. Judulnya apa?
0: Kau yang utama.
1: Kau yang utama.
0: Ya, sudah ada belum?
1: Ada dong.
0: Alhamdulillah. Okay. Masya Allah, hebat memang penyiar satu ini.
1: Kau yang utama adanya. Sebentar, kau yang memilih aku. Restu, kau yang pertama. Syahrini.
0: Kau pertama, ada ya.
1: Cinta sendirian malahan adanya. Seumur hidupku.
0: Nah, seumur hidupku atau kau yang utama ada apa
1: yang
0: tidak?
1: Kau yang utama dalam tanda kurung seumur hidupku gitu. Ini Mas Indra naruhnya. Seumur hidupku ya, itu ya. Bukan?
0: Tapi seumur bukan, tapi seumur hidupku oke juga deh. Enak okay. Itu. Kamu okay, pelajaran okay. Indah hidupku. Baik deh, misalnya Masya Allah.
1: Oke, Oma. Ini soalnya yang disediakan Mas Indra itu. Coba. Apa tuh?
0: Terus gak kedengeran.
1: Kayak seumur hidupku ini. Oke, Dini hadirkan.
0: Kamu pelajaran indah hidupku. Tangan ini untuk kau genggam.
1: Ini ya?
0: Betul.
1: Oke, Oma.
0: Apa? Oke, dah itu.
1: Oke. Oke, Oma.
0: Masya Allah, hebat. Masya Allah. Sudah benar.
1: Oke.
0: Sapaannya buat terutama Kang Haji Ali Wasik, sama Mbak Sri Kismawatinya, sama tadi terima kasih ya buat siapa Mama Yu, Bu Hartini dan Bunda siapa Musdiati Wibowo, terus Mbak Ito Molana. Siapa tadi sampai jumpa?
1: Pak Toto sampai jumpa.
0: Istrinya mau HUTE. Pak Toto mau HUTE persis 17 Agustus.
1: Alhamdulillah
0: ini.
1: Dirayakan Indonesia Raya.
0: Ya, Pak Toto saya duluin ya, nggak apa-apa ya. Terus baik. Buat Bu siapa? Siti Rumi, terima kasih sapaannya. Lalu buat Bu Nur Fadila, Bu siapa Dunung, Bu Istikara, Bunda Titi, Bunda Wati, dan Bu siapa adanya Bu Istikara tuh di Sumatera. Aduh, Bunda Susilawati ayo on air di Sumatera Selatan nih ada Mbak Dini. Buat Pak Kinendi, Mas Afri, terima kasih sapaannya.
1: Okay.
0: Buat Bunda Utri sama Pak Freddy dan Bu siapa Pak Bambang Pondojati dan Mas Bandi Simolawang. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih Oma.
0: Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Oma. Oke, di balik Oma ada siapakah? Halo, selamat malam. Ruang rindu. Iya, kok kecil sekali suaranya?
2: Kebesaran atau kekecilan, Mbak?
1: Kekecilan.
2: Ini sudah teriak-teriak.
1: Oh, dengan siapa di mana?
2: Lupa sama saya.
1: Iya.
2: Abah Awi.
1: Abah Awi, Abah kecil banget, Abah.
2: Iya.
1: Iya. Oke, mau request lagu apa, Abah?
2: Cinta dan Permata.
1: Apa?
2: Cinta dan Permata, Panbres. Okay.
1: Cinta dan Permata. Mau ya Pak siapa, Abah?
2: Ibu Istiharo.
1: Oke.
2: Okay. Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Dian Pisesa di Gresik. Tulang Kobar, Mas Bandi, Mas Ali, Pak Bambang. Bung Freddy. Bu Wati Ramli. Wira dan lain-lainnya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, ketinggalan, Mbak. Mama Yu.
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay, Mbak.
2: Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Ini.
1: Sehat selalu, Mbak. Baik, oke kita ke Bu Nana dulu ya di malam ini.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam.
3: Requestnya apa arti cinta?
1: Apa arti cinta?
3: Dari Melly Guslo and Ari Lasso.
1: Oke. Okay.
3: Salam sehat, semangat.
1: Siap.
3: Ibu Yuni Salatiga, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti. Bu Wira Omayanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Sid Pasuruan, Bu Siti Rumia juga, Bu Dewi, Mamayu, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Ani Esther, Bu Yani Jaya, Bu Sofia Saat, Kak Ina ada di Makassar, Pak Gakareba, Mas Ali Sakti, Mas Dio juga, terus Mas Bandi, Mas Asaba Awi, Pak Wandi, Pak Bang Kobar, Pak Mul, Mas Jebet PP, Pak Freddy dan semuanya. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
3: Mbak Dini kebanyakan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana. Tadi Mas Dio tadi juga nyapa ya, yang lagu pertama kali tadi Rasa Tertinggal dari ST12, lagu sukanya Mas Dio. Makasih loh Mas Dio udah dengerin ya. Oke, Dini mau menyapa Pak Mariano di Tulungagung malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya Jangan Ada Luka versinya Ahmad Akbar dan juga Niki Asria. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sekarji, Bang Ali dan semua dengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas, semoga diberikan kelancaran dan juga kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Sehat selalu Pak Mariono ya. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu aja lagu Teh Hijau dari Tulus dan juga ada Unmails.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Anmaya, seandainya kau datang kembali, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum ke telepon, Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Ada banyak banget nih malam hari ini yang gabung dan belum Dini balas ya. Di malam ini ada Ibu Nur Fadila. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Dolph Mai Untuk Selamanya. Salamnya untuk Bu Istiharo, Bu Siti, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Bu Yuni, Solatigo, Bu Siti Rumiah, dan semuanya aja pendengar Prosat RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, salam sehat ya, dan juga selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Fadilah ya, malam hari ini terima kasih banyak. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Mas Jebet. Maaf ya Mas Jebet ya, ini WhatsAppnya emang ketumpukan banyak banget nih yang WhatsApp di malam hari ini, sabar ya. Oke, ada Mas Jebet ya malam hari ini. Halo Kak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya Tak Ingin Usai by Once featuring BCL ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salamnya untuk Bu Nana, Pak Adi Budi Kaltara. Makasih Mbak Dini, makasih Mas Jebet. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa Mas Afif malam hari ini ya. Ada Mas Afif yang ada di Sumenep ya. Halo, ada yang lebih tua loh Mbak Dini, ada yang lebih tua dari Mbak Presi, Mas Jo, Mbak Sari, Bapak Arif Pribadi, dan Bu Purbandari. Senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selanjutnya Glenn Fredly Kau. Salamnya untuk semua pendengar Prosat RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Mas Afif. Oke, Dini mau menyapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo Bu Istiharo. Waalaikumsalam. Aduh, melasnya Bu Istiharo.
1: Aduh, Mbak. Ya. Itu tolong diputarkan dari Alfian, Mbak.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kisah Cinta di Bulan April.
0: Oh, kok di bulan April sih, Bu? Sekarang kan loh, ya, sudah Agustus.
1: Ya, terus Bapak Nojano.
0: Baik, ya.
1: Buat Bumus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, ayo Bu Siti masuk. Terus Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunu, okay. Bunda Nepadila, Mama Yu, Bunda Artini, Bunda Dian, Bunda Juni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali Wasik, Bang Kobar, terus Pak Idris, terus Bu Wati Ramli, terus Bu Kostiah Mbak, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Mas Adra Kawi, Pak Mulyono, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Bung Rajidi Merauke. Okay. Buat ini kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap Ibu, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau lihat drata?
1: Mau apa itu?
0: Apa? Satu yang tak bisa lepas atau yang
1: Terakhir
0: Tuhan
1: ya itu.
0: maafkan diri ini. Itu enggak.
1: Ya wes itu aja ya.
0: Baik, maunya sama siapa?
1: Aja semua. Saya lagi awak rasanya enggak enak ning dini.
0: Oh.
1: Mau sakit.
0: Laka sembuh Bu Siti, jangan sakit-sakit sedih
1: Itu
0: aku
1: loh,
0: tuh.
1: cuandong, cek
0: Oh,
1: gitu kan.
0: kenapa? Belum makan?
1: Gak tahu. Udah.
0: Udah.
1: Ya udah,
0: Iya.
1: salamnya buat semua yang
0: Anjir.
1: ini ya. Lagunya tak tunggu. Terima kasih
0: Baik.
1: banyak.
0: Terima
1: Assalamualaikum.
0: kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas pulih ya Bu Siti ya. Jangan sakit-sakit nanti aku sedih ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
2: Who am I?
0: Who am I?
2: Pak Idris.
0: Pak Idris, oke. Okay. Apa kabar Pak Idris?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan Pak Idris.
2: Badan badannya juga demikian sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
2: Nah, yang barusan turun ya, ada Bu Siti, ada Mayanti, ada Bu Nana. Salam untuk Pak Tua, Bu Freddy, Mas Freddy, Pak Bambang, Budi Kaltara, Budi Saksena.
0: Lagunya apa ini Pak Idris?
2: Lagunya kalau boleh dari Navicula.
0: Navicula, apa tuh? Main-main gue?
2: Bukan.
0: Apa tuh?
2: Mafia hukum.
0: Waduh, mafia hukum?
2: Yeah.
0: Ada nggak ya? Coba-coba kok. Nggak ada Pak Idris, yang lain?
2: Ada, ada aja Franky ya, yang judulnya Perahu Retak.
0: Coba Perahu Retak.
2: Ada ya.
0: Ada. Oke. Okay.
2: Ya wes untuk yang lain saya jamah aja ya, tanpa terkecuali sobat-sobat udara yang selalu stay tune di RRI 99,2 di Wadi ini. Selamat melanjutkan tugas, jaga sehat dan hati-hati di jalan kalau pulang.
0: Terima kasih Pak Idris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, Dini mau menyapa Pak Hairul Huda malam hari ini. Halo, Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin ya Rabbal Alamin. Mau request lagu ya Ari Lasso yang judulnya Satu. Lagu ini ku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Nang Benowo ketemu Mbak Oktora. Cakep, awak wes tuo, sing penting selalu gembira. Baik, terima kasih banyak Pak Hairul Huda. Mbak Fresti Oktora nanti jalan-jalan ke Benowo ya. Makasih Pak Hairul Huda ya, sehat selalu. Oke, Dini mau muterin dulu lah. Yang di WhatsApp sabar dulu ya. Dini mau muterin dulu ada Demi Waktu dari Ungu, kemudian dan Tak Seindah Cinta Yang Semestinya dari Naf, Mario G. Clau, dan juga Della Devina ya. Oke, Anda masih bersama Dini Wardani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Nah, seingat cinta yang semestinya begitu ya. Ini juga salah satu lagu Nav yang di recycle begitu ya, barengan sama Della Devina dan juga Mario G. Clau. Judulnya Tak Seindah Cinta yang Semestinya. Ini adalah salah satu lagu yang sukanya Dini juga ya. Ah, dalam banget pokoknya lagu ini. Oke, okay, malam hari ini Dini masih buka line telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Pak Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Dor. Pasti Bang Ali. Tuh, Bang Ali. Tidur Bang Ali.
2: Selamat malam, Mbak Dini Wardani.
0: Malam. Bang Ali.
2: Jadi enak ya Mario sama itu siapa Cirebe ya?
0: Hah?
2: Enak tadi itu.
0: Penya ini kan?
2: Cinta yang semestinya.
0: Oh iya, pasti sukanya Bang Ali. Kalau yang melo-melo gini Bang Ali langsung.
2: Cinta seindah ya.
0: Nyanyi, nyanyi, nyanyi.

0: kan, enak kan?
1: Enak ya. Aku kira mau itu masih apa? Cinta. Mm-mm. Ivan sama Tantri Kotak.
0: Oke, mamanya apa siapa?
1: Mama Yanti, Bu Artini, Bu Muhyiddin, Bu Yani Jaya, Bu Mimi, Bu Siti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Adi Ramli.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mas Bandi, Pak Wandi. Sorry kita.
0: Oke. Halo, Bang Ali.
1: Apa?
0: Oh, Pak
1: Awi, Pak Freddy.
0: Oke.
1: Okay. Lalu siapa itu? Pak Ramadhan, Pak Budi Sugisno. Sudah ya?
0: Udah.
1: Semuanya lah.
0: Semuanya.
1: Tanpa terkecuali.
2: What about you, me?
3: Thank you.
0: Tuh, Bang Ali.
2: Terima kasih banyak.
3: Macam mana?
2: Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Ali.

0: Hentikan uduh dalam. Halo, selamat malam. Rang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Selamat malam, Buti Tidamiyati.
1: Saya lagunya
0: iya.
1: Budi Doremi,
0: Budi Melukis Doremi, Senja. Melukis Senja, baik. Mau menyapa siapa, Ibu?
1: Iya, maaf ya Mbak Dini, saya tadi terlambat terlalu malam.
0: Oh, enggak apa-apa,
1: karena
0: Ibu.
1: Lihat, lihat itu sepak bola Persibaya menang.
0: Oh, alhamdulillah. Baik. Akhirnya
1: Malang kalah.
0: Malang kalah. Kenapa kok kalah?
1: Ya. Itu kosong.
0: Oke, Bu Titi, mau menyapa siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina,
0: okay.
1: Ibu Sophia Saat, mm-mm. juga Bu Istikaro, mm-mm. Bang Kobar, Bang mm-mm. Titi, mm-mm. tidak lupa Pak Mul, mm-mm. Pak Mariono, mm-mm. juga Pak Tua, mm-mm. Bapak Idris, mm-mm. Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Bu Kustia, mm-mm. juga Pak Jono Tamrin, mm-mm. juga Mama Yo, mm-mm. Bu Selvi,
0: okay.
1: Pak Kennedy, mm-mm. juga Ibu Elizabeth, Bu Musdiati Bowo, Bu okay. Nana, Bu Dian. Mm-mm. Makasih Mbak Dini, maaf ya terlalu
0: terima
1: banyak.
0: Terima kasih Bu, gak apa-apa.
1: Ya, selamat Mbak Dini, paling sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah ayu.
0: Amin.
1: Tambah jemblem.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ibu Titi Damiati, sehat selalu. Oke, okay, Dini mau menyapa dulu ya. Coba-coba. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, kok hilang ini suaranya? Kok tinggal that you let me down. Ini apakah Pak Ahmad Irwan? Halo. Pak Ahmad Irwan kok gak bisa ya telepon lewat sini ya. Aduh, maafkan Pak Ahmad Irwan. Tuh, lagunya malah Love You. Oh iya. Halo, halo Pak Ahmad Irwan.
2: Halo.
0: Ah,
2: halo.
0: Akhirnya Masya Allah, tabarakallah.
2: Dari tadi, dari pagi-pagi suara badinnya jelas ke sini.
0: Oh, jelas gitu, kan, gitu ya. Tapi ketika di sini susah.
2: Apalagi suara
0: gitu.
2: Badinnya yang begitu mendayu, yang bisa menghibur hati yang sedang gundah.
0: Oh gitu. Ini. Padahal aku lagi gundah sendiri juga gak ada yang menghibur loh Pak Ahmad Irwan. Gimana dong?
2: Gundah karena tim nasional Indonesia kalah 0-3. Jadi gundah.
0: Baik, silakan.
2: Tapi terobati itu sama Spanyol kan.
0: Spanyol
2: itu jauh, masih jauh itu
0: oh.
2: kan.
0: Iya. Berarti
2: Surabaya
0: kemarin,
2: sekarang pilih presidennya gimana tadi hasilnya menang ya?
0: Menang dong Persibaya. Ya,
2: aduh berarti ketemu dengan Bersi betul ya ketemunya ya.
0: Baik.
2: Antara Bobotoh dengan ketemu Bobotoh dengan itu dengan Bonek.
0: Baik. Oke. Okay.
2: Kalau bicara sepak bola Mbak Dini panjang sejam juga enggak bakalan cukup.
0: Heeh. Gak bakalan cukup gitu. Saya suka banget sama bola ya.
2: Ya, lagunya nih Mbak Dini tahun berapa lagunya nih?
0: Bebas lah Pak Ahmad Irwan, silahkan mau mendengarkan lagu apa?
2: Pilu ah.
0: Hah?
2: Pilu Deloitte.
0: Pilu di Deloitte. Deloitte judulnya ya. Pilu. Jangan pilu lah Pak Ahmad Irwan, harus ya, happy dong.
2: Karena sekarang lagi pilu dan rindu.
0: Baik, gitu. Oke, mau nyapa siapa Pak Ahmad Irwan?
2: Nyapa-nyapanya ya, sebenarnya ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Pak Freddy,
0: okay.
2: di Merauke,
0: okay.
2: buat Pak Ramadan, buat Teh Dinda,
0: okay.
2: buat Pak Ali, buat Bang Kobar, itu kan,
0: okay.
2: buat siapa, buat Iramli, buat semuanya aja Mbak Dini ya.
0: Okay.
2: Ada pantun Mbak Dini, boleh nggak? Please, bijinkanlah pantunnya.
0: Baik.
2: Kan. Iya.
0: Silakan.
2: Sepekan ada di plaza, itu kan.
0: Iyu, cakep.
2: Cuma diun beli kelambu.
0: Cakep.
2: Jangankan mobil Avanza, tinggal pun gubuk bambu itu mm-hmm. aja.
0: Baik. Terus.
2: Terima kasih Mbak Dini ya.
0: Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Nyimak aku tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Ahmad Irwan. Oke, terima kasih banyak. Langsung aja kalau gitu Dini puterin ya. Malam hari ini ada lagunya dari Syahrini Seumur Hidupku. Terus ada lagunya Apa Artinya Cinta dari Ari Lasso. Abis gitu nanti kita nostalgia gitu ya. Karena Dini mau gabungin lagu-lagu yang ini ya. Lagu-lagu yang saat ini sama lagu-lagu yang lawas. Jadi biar sama-sama mendengarkannya, biar easy listening.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Apa artinya cinta? Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dini tadi udah menyapa Bu Wati Ramli ya. Semoga Bu Wati Ramli masih mendengarkan ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati Ramli, mau request lagunya Lumpuhkanlah Ingatanku dari Momo Geisha. Selamat untuk Pak Bandi, Mas Ali, Mas Andi di Batam, Abah Awi ya. Abi Wandi, Pak Ferdi, Pak Budi, Kaltara, Bu Wira dan Pak Heri, Bu Istiharo, Bu Titi Damiati, Oma Yanti Queen, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Berkah, dan juga Mama Yu, Bang Kobar, Pak Mul. Untuk cantik, terima kasih banyak Bu Wati Ramli, saya selalu ya. Ada Mbak Tanti, malam hari ini, halo Mbak Dini Wardani, selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau pantau aja Mbak Dini siaran, 4 sehat, 5 cantik, selalu berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses selalu, bahagia, happy. Amin, irbal, amin, terima kasih banyak Mbak Tanti, sehat selalu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori.
0: Lewat lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Freddy kan?
1: Betul.
0: Oh, baik. Apa kabar Pak Freddy di Merauke?
1: Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya baik, namun malamnya dingin, dingin Mbak
0: Dini. Sama di Studio Pro 1 dingin juga nih Pak Ferdi.
1: Oh, iya kan full AC.
0: Iya nih, baik.
1: Kalau kalau kami sih full angin.
0: Gitu. Oh,
1: iya Mbak Dini, dari tadi berjuang susahnya setengah mati.
0: Oh Masya Allah, mohon maaf.
1: Iya, gak apa-apa, bukan salah anu, kan harus sabar, harus perlu perjuangan. Pas masuk, Mbak Dininya baca WhatsApp.
0: Oke,
1: saya mau request lagu dari Rita Effendi.
0: Rita Effendi yang judulnya?
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ya. Baik, coba Dini cari Rita Effendi dan Januari di Kota Dili. Coba terima kasih mawarnya, bukan?
1: Iya, itulah yang ku request. Terima kasih mawarnya.
0: Terima kasih Pak Freddy.
1: Mawar lambang cinta biasanya gitu.
0: Baik.
1: Oke, karena waktunya tidak banyak, saya salam beberapa untuk wakili teman-teman semuanya ya.
0: Baik.
1: Untuk bapak-bapak saya salami saja Pak Bambang dan Bang Kobar.
0: Okay.
1: Kemudian untuk ibu-ibu Bu Wati Ramli, Bu Istikaro dan semua ibu-ibu tanpa kecuali bapak-bapak juga, mas-mas juga. Dan untuk semuanya semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mbak Dini, pulangnya hati-hati karena malam dingin ya, Surabaya juga dingin ya.
0: Benar.
1: Pulangnya hati-hati, doa terbaik untuk Mbak Dini bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: Pak Freddy. Sugeng dalu, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Freddy yang ada di Merauke. Jauh banget ya. Baik, kalau gitu kita mau ini ya, mau nostalgia dulu malam hari ini. Malam hari ini Dini akan hadirkan Panbers Cinta dan Permata begitu ya. Kemudian ada Niki Astria dan Ahmad Albar, Jangan Ada Luka. Kita nostalgia dulu malam ini.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Niken Sri dan juga Ahmad Albar, jangan ada luka. Dan saat ini 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Dini udah gak terima telepon dan juga WhatsApp lagi begitu ya. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan dunia dalam berita. Masih banyak yang belum terputar di malam hari ini. Dini hadirkan Dolph Wemai untuk selamanya. Kemudian ada dari mana lagi ya? Ini ya kita nostalgia dulu ya malam ini ya. Dari mana lagi? Oh, ada Frankie si Sahila Tua Perahu Retak ya. Malam hari ini spesial untuk Anda.

Pendengar, Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita dan saat ini masih ditemani Dini Wardani. Kita buka dulu untuk informasi pertama di malam hari ini, pendengar. Saluran berita IRINN menyayangkan tokoh foto-foto Khamenei dengan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai latar disertai dengan pita hitam di pojok kiri atas layar, pendengar. Dan stasiun televisi pemerintah Iran ini mengumumkan 40 hari masa berkabung dan 7 hari libur nasional menyusul wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan dalam pernyataan tersebut, Khamenei disebut wafat sebagai martir dalam tanda kutip yang akan menjadi awal dari kebangkitan dalam perjuangan melawan para penindas dalam tanda kutip. Media pemerintah Iran juga sebelumnya melaporkan bahwa Putri Khamenei, menantunya, serta seorang cucunya juga turut tewas dalam serangan tersebut.

Masih ada satu lagu nostalgia begitu ya. Nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita update dulu untuk informasi malam hari ini, pendengar. Pendengar, korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela ini terus bertambah begitu ya, menjadi 6.125 orang. Dan Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan bahwa sejumlah rumah sakit telah merawat 60.992 pasien sejak terjadi gempa. Dan selama operasi pemulihan darurat, sebanyak 346.755 ton atau 16,51% dari total volume puing bangunan ini telah dibersihkan dari lokasi terdampak gempa. Dan sebanyak 30.989 personel layanan darurat, relawan, dan juga anggota tim penyelamat asing turut dalam upaya penanggulangan dampak bencana gempa tersebut.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, masih dalam program Dunia Dalam Berita. Dan pendengar, kita update kembali informasi selanjutnya. Pendengar, ribuan warga Palestina di Gaza pada hari ini melaksanakan sholat jenazah sekaligus pemakaman massal untuk 112 korban yang tewas akibat perang Israel. Dan para korban tersebut mendengar sebelumnya dievakuasi di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Dan saat ini juga masyarakat Palestina tengah berkabung dengan duka yang mendalam.

Pendengar, seorang analis politik Turki, Nijat Seskin, menilai bahwa respon Ankara atas serangan militer Ukraina terhadap kapal dagang berbendera Turkiye di Laut Hitam terlalu lemah dibandingkan dengan besarnya ancaman dan potensi berulangnya insiden serupa di masa mendatang. Menurut laporan kantor berita IHA yang dikutip oleh Ria Novosti di Ankara, bahwa pesawat nirawak Ukraina ini menyerang kapal dagang Turkiye bermuatan buah dan sayur yang sedang berlayar ke Rusia melalui Laut Hitam. Serangan yang menurut nahkoda kapal bernama Yalsin Sahin melibatkan 6 hingga 7 drone itu melukai 4 awak kapal. Sersin juga mengatakan bahwa pemerintah Turki perlu menjadikan perlindungan kapal sipil sebagai prioritas kebijakan luar negeri.

Beberapa lagu request sudah dihadirkan malam hari ini dan masih ada 4 ya yang belum terputar di malam hari ini. Kita update dulu untuk informasi bahwa Inggris terancam mengalami resesi ekonomi pada tahun 2027 jika Selat Hormuz tidak sekunjung dibuka. Menurut laporan surat kabar The Independent bahwa laporan itu menyebutkan jika Selat Hormuz tidak juga dibuka pada awal atau setidaknya pertengahan 2027, maka produk domestik bruto atau PDB Inggris hanya akan bertumbuh 0,5% pada 2026 dan turun 0,2% di tahun 2027.

Lagu dari Rita Effendi. Terima kasih mawarnya. Spesial untuk Pak Freddy malam hari ini yang ada di Merauke. Pendengar, saat ini 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan esok jumpa lagi begitu ya dalam perjalanan Surabaya pagi ini bersama dengan kawan-kawan yang bertugas. Siapa? Besok deh ya gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

Kegagalan hari ini bukan penentu masa depan, melainkan guru untuk langkah selanjutnya.

Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, dan di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Akhirnya saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 5 Agustus 2026, kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini saya Sari Julia bertugas hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya dalam sejumlah program acara, kami juga turut mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami. Dan tentunya sejumlah program acara tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Sebelum Anda berkutat dengan rutinitas keseharian Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Di edisi kali ini, tema kita adalah semangat beragama antara kebutuhan dan status sosial. Nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur. Dan kemudian nanti dalam sesi tanya-jawab, Anda pun juga boleh berinteraksi bersama kami. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat berisikan sejumlah kabar diantaranya. SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas atau bahan pangan bersubsidi dalam proses produksi MBG. Pengawasan SPPG akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, dalam dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, tema kita adalah MBG diperketat, siapkah pengawasan menjamin program tepat sasaran? Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Insinyur Reni Widya Lestari, STIPU, Wakil Ketua Umum 1 DPDI UAPI Jawa Timur, dan juga Profesor Dr. Raden Roro Nani Setyawati, MSI, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Kami pun turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Dan jangan lewatkan juga pukul 9 waktu Indonesia Barat ada program Halo RRI bagi Anda yang memiliki aduan, keluhan pelayanan publik. Anda boleh mengakses kanal tersebut. Dan terlebih untuk yang kemarin juga sudah menyampaikan aduannya, kami akan sampaikan update terbaru ataupun tanggapan dari dinas terkait. Serta sejumlah program acara kami lainnya akan temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini dengan kajian Islami Mutiara Pagi yang tentunya akan memberi kekuatan dan semangat untuk kita menjalani aktivitas keseharian.

0: Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita dalam program Mutiara Pagi di edisi kali ini. Sebelum nanti kita membahas lebih lanjut berkaitan tema kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 134 berikut ini.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

0: saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 134. Baik pendengar, di edisi kali ini program kajian Islami Mutiara Pagi kita, sama-sama nanti kita akan belajar bersama terkait tema semangat beragama antara kebutuhan dan status sosial. Nanti Anda boleh menghubungi kami melalui line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan teks begitu ya, melalui WA kami di 081-3314-992. Di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar badan juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Allah senantiasa berikan rizki yang barokah.
0: Amin. Baik, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar begitu berkaitan dengan tema semangat beragama antara kebutuhan dan status sosial, saya beri kesempatan kepada Ustadz Suud untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita lebih daripada sebelumnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita semua.

dan kesengsaraan, kecuali mereka mengikatkan dirinya kepada tali Allah dan tali sesama manusia. Kedua ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tujuan Allah ciptakan manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kehidupan di dunia, manusia memiliki cita-cita kehidupan. Yang pertama adalah menjamin masa depannya menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ مِنَ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَى نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Carilah buatmu apa-apa yang akan mendatangkan kebaikan untukmu nanti di hari akhirat. Namun jangan lupakan nasibmu di dunia. Cita-cita manusia yang kedua adalah, selain keterjaminan masa depan kehidupannya nanti, adalah mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu Allah berpesan untuk mengikatkan diri kepada tali Allah dan mengikatkan diri dengan tali sesama manusia. Karena dengan demikian itu kedamaian akan didapatkan. Selain daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Walladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang memiliki ketenangan hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah sungguhnya dengan zikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itulah sejumlah ayat yang di awal ingin saya sampaikan, bahwasanya agama adalah merupakan kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana juga manusia memiliki kebutuhan terhadap makanan, memiliki kebutuhan terhadap minuman, memiliki kebutuhan terhadap pakaian, memiliki kebutuhan tempat tinggal, dan memiliki kebutuhan pendidikan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, manusia pada saat menyadari adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka manusia akan melakukan pencarian, melakukan usaha untuk mendapatkan, kemudian akan merasakan ada sebagian yang merasa berkelimpahan, ada sebagian yang merasa kecukupan, dan sebagian juga ada yang merasa kekurangan. Demikian halnya juga dengan manusia terhadap masalah agama dan semangat beragama. Agama adalah merupakan kebutuhan juga. Ada orang yang berkelimpahan, ada orang yang berkecukupan, namun juga ada yang kekurangan. Sebagai sebuah ilustrasi, dalam memenuhi kehidupan manusia, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan pendidikan, kita tidak pernah lepas dari yang namanya membeli dan membayar. Demikian juga dengan masalah beragama. Kadang kita membeli makanan, membeli minuman, membeli pakaian, dan juga mengeluarkan biaya pendidikan serta tempat tinggal. Ada dua tipe manusia yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ada orang yang membelinya dikarenakan atau berdasarkan kebutuhan. Apa yang ia belanjakan adalah dikarenakan atau menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia inginkan. Ada juga orang yang membelanjakan, mengusahakan, kemudian mendapatkannya itu adalah bukan hanya sekedar kebutuhan yang diinginkan, tetapi adalah sebuah gengsi

0: supaya kelihatan terpandang di tengah masyarakat atau di hadapan orang-orang. Tema ini sengaja kemudian kita buat dengan diksi yang demikian, yang sebenarnya yang ingin menjadi topik adalah berkenaan dengan masalah syirik. Syirik dalam arti yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman karena tidak ikhlas dalam melaksanakan, menjalankan perintah agama, atau dalam bahasa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW disebut dengan riya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Fawailul lil musallin, celakalah manusia itu, alladzina hum an salatihim sahun, mereka itu adalah orang-orang yang malas melaksanakan salat, alladzina hum yuraun, dan setiap tindak tanduknya adalah dalam rangka untuk flexing dan mendapatkan simpati manusia." Wayamnaunan maun, dan tidak mau membantu sesamanya. Disinilah poin pembahasan kita, bahwasanya manusia, saya katakan tadi dalam masalah beragama, sebenarnya juga sama halnya dengan masalah kebutuhan sehari-hari, makan dan minum. Tetapi kebutuhan tersebut kadang-kadang kita penuhi karena menjadi sebuah kebutuhan kita. Kita mau melaksanakan agama, mau melaksanakan perintah beribadah karena merupakan kebutuhan kita. Ada sebagian juga yang kemudian melaksanakan itu semua karena merasa ingin mendapatkan status sosial di kalangan masyarakat. Inilah yang kemudian patut untuk kita waspadai, hati kita, bisikan hati kita, supaya senantiasa kita mengikhlaskan setiap tindak tanduk kita dalam melaksanakan agama, melaksanakan ibadah semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbuat baik sesama manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian dan status sosial di masyarakat kita. Di masa kehidupan kita yang sedemikian kompleks ini, banyak sekali manusia yang melaksanakan berbagai macam kegiatannya, memiliki motif-motif yang merugikan. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala nantinya tidak memperhitungkan amal perbuatannya. Di antaranya adalah dikarenakan orang tersebut tidak murni dan mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, meskipun ini kelihatan sangat susah sekali untuk dibedakan pada saat kita melaksanakan perbuatan, apakah ini merupakan perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ataupun karena yang lainnya. Motif karena kebutuhan kita atau untuk mendapatkan status sosial di masyarakat kita. Kita patut untuk bertanya kepada diri kita dan mempelajari lebih dalam lagi pesan-pesan dan ajaran Rasulullah SAW supaya kita bisa mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berpesan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja amal perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niatnya. Dan semua perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya sesuai dengan yang diniatkan oleh hambanya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijratuhu lidunya yusibuha, untuk mendapatkan urusan-urusan masalah dunia, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, au imra'atin yunkihuha, ataupun mendapatkan wanita yang ia inginkan, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang hambanya itu telah niatkan sebelumnya. Bisa saja dia tetap mendapatkan niat-niat duniawinya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang pernah dilakukannya tidak memiliki pahala sedikitpun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya daripada syirik kecil atau yang disebut dengan riya tersebut. Seseorang tidak disebut kafir, seseorang tidak disebut murtad karena melakukannya, tapi menjadikan amal perbuatannya tidak bernilai apa-apa sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya karena tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, pesan-pesan hati ini, bisikan-bisikan hati ini perlu untuk kita dengarkan, terutama di masa-masa hidup kita sekarang ini. Banyak sekali ketaatan beragama itu yang kadang-kadang sangat tipis membedakannya. Kita ingin mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah semata ataupun dalam rangka untuk mendapatkan simpati dan status sosial masyarakat. Orang melaksanakan sholat juga akan digoda masalah keikhlasannya. Orang menunaikan zakat juga akan digoda keikhlasannya. Orang menunaikan ibadah puasa juga akan digoda keikhlasannya. Apalagi pada saat orang menunaikan haji, itu juga akan sangat digoda tentang keikhlasannya. Antara ibadah tersebut merupakan perintah agama taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai kebutuhan kita, ataukah itu kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan status sosial ataupun predikat yang baik di masyarakat kita. Demikian halnya dengan masalah pendidikan. Kita bisa ilustrasikan kebutuhan yang kita, pendidikan yang kita kerjakan, yang kita cari, yang kita bayar, apakah itu semuanya dalam rangka untuk berkhidmat kepada ilmu pengetahuan untuk kita kembangkan dan menjadi amanah kehidupan ini, ataukah pendidikan itu kita tempuh dalam rangka untuk mendapatkan titel, dalam rangka untuk mendapatkan simpati dan penghormatan di masyarakat, dunia akademik, dan seterusnya. Inilah yang menjadi pertaruhan kita sehari-hari dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kita senantiasa untuk menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan semua aktivitas, baik itu yang hubungannya dengan Allah langsung ataupun yang hubungannya sama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua perbuatan manusia itu nantinya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung kepada Allah atau yang berkenaan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberi inspirasi kepada kita dan memberi semangat untuk berkontemplasi, untuk berintrospeksi dari apa yang kita kerjakan, pemahaman yang telah kita miliki, untuk kita memperbaiki sekali lagi niat kita, hati kita, jangan sampai kemudian apa yang kita kerjakan hanya sekedar untuk mendapatkan simpati dan status sosial di masyarakat. Tapi jadikanlah ketaatan kita ini betul-betul murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan hati kita, niat kita, memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini semua kita bisa di subuh yang berbahagia ini kita bisa merenung baik-baik apa yang telah kita yakini, apa yang kita telah pelajari untuk kita lakukan dengan seikhlas mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustaz Tatanuddin untuk tausiahnya. Dan tentu di pagi hari ini menjadi sebuah momentum ketika kita kembali menanyakan kepada diri sendiri, apa yang selama ini sudah kita lakukan? Apakah benar ini sebuah kebutuhan kita untuk bisa terus mendekat kepada Allah, atau jangan-jangan ini hanya ingin mendapatkan pengakuan gitu ya dalam status sosial kita? Anda boleh deringkan telepon kami mendengar 534-5474 atau mengirimkan pesan singkat via WA 081-3314-992. Langsung saja Ustadz, ini ada pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan teks melalui WA begitu ya, Ibu Hartini. Ini assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan kehidupan beragama dan status sosial? Dan apakah agama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dunia sosial? Terima kasih. Bagaimana Ustadz?
0: Baik, bagaimana cara menyeimbangkan pola hidup kita ini tentang kepentingan agama dan kepentingan dunia? Pertama, harus kita pahami dahulu bahwasanya agama yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijelaskan kepada manusia, disampaikan. Kalau kita baca dari ayat-ayat suci Al-Qur'an yang ada, dari pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan praktek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak membedakan, tidak mendikotomikan antara urusan masalah agama dengan urusan masalah dunia. Dua-duanya mendapatkan perhatian yang cukup baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya juga mendapatkan perhatian baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-112. Allah berfirman, "Duribat 'alaihimud dillah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Sungguhnya manusia itu akan mendapatkan kesusahan dan kesengsaraan, kenistaan dalam kehidupannya kecuali dia berpegang kepada tali Allah dan berpegang kepada tali sesama manusia. Artinya memiliki hubungan yang baik kepada Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan semua urusan agama secara detail, kalau kita baca dalam Al-Quran, demikian juga pesan dan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya mendapatkan penjelasan yang sama. Sama halnya dengan orang memenuhi, tadi saya sampaikan, bahwasanya beragama itu sama halnya dengan kebutuhan kita tentang makan dan minum, tempat tinggal, bahkan juga pendidikan. Sama-sama kita butuhkan. Agama juga kita butuhkan. Namun kadang-kadang kita sering lihat orang-orang tidak seimbang. Ada yang dunianya lebih berat, ada yang akhiratnya lebih berat. Namun sejatinya yang Rasulullah inginkan kita menjadi orang yang proporsional. Suatu ketika sahabat radhiyallahu anhum ajmain pernah berpuasa terus-menerus dalam hidupnya. Ada juga yang mencoba tidak mau menikah karena tidak ingin menduakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bangun terus salat malam, melaksanakan ibadah terus-menerus tanpa tidur. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur, "Inna li jasadika haq," sungguhnya pada jasad kamu itu ada hak yang harus dipenuhi. "Wali ainika haq," dan pada matamu juga ada hak yang harus dipenuhi. "Wali zaujika haq," dan kepada istri dan pasanganmu juga mempunyai hak yang harus dipenuhi. "Wali rabbika haq," dan engkau juga mempunyai hak kepada Tuhanmu yang harus dipenuhi. "Fa'ti kulli di haqqin haqqahu," berikanlah semua hak-hak itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada saat kita beragama hingga melalaikan dunia, sehingga kemudian kebutuhan kita tidak bisa tertanggulangi, lalu sebagai kebutuhan yang tidak bisa kita nafikan, kita kemudian meminta-minta sesama manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menegurnya. Karena sungguhnya orang yang mencari kayu bakar, mengikat di punggungnya, membawa sampai ke rumahnya, lalu dia manfaatkan atau kemudian dia jual, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhannya, itu khairun min ayas alan nas, lebih baik ketimbang dia harus meminta-minta kepada orang lain. Bisa jadi dia diberikan, itu pun dia sudah kehilangan marwah dirinya. Apalagi pada saat dia tolak, maka akan dua kali lipat jatuh harga dirinya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berpesan, sesungguhnya apa yang kita berikan untuk tubuh kita dari konsumsi makanan kita, kalau kita niatkan baik dan memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah merupakan sedekah bagi kita. Semuanya memiliki pahala. Ibadah di dalam Islam, pengertian luasnya adalah semua kebajikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala senangi dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai. Semuanya, dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendikotomikan urusan masalah dunia dan urusan masalah agama. Itu dikarenakan dalam pikiran bawah sadar kita, agama itu adalah ibadah yang dengan perbuatan tersebut kita akan menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan urusan dunia yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan hasil usaha kita, materi, gaji, pendapatan, dan seterusnya. Tidak lebih daripada itu. Itu kesan yang sering kali terjadi dalam setiap hari pada saat manusia melakukan aktivitas perbuatan yang berbeda-beda tersebut. Pada saat untuk urusan ibadah, dia langsung berpikir tujuannya mendapatkan pahala. Pada saat beraktivitas untuk kepentingan dunia, bekerja, dan lain sebagainya, dia merasa tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya. Tanpa menyadari bahwasanya itu semuanya tujuannya adalah mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam tidak mendikotomikan sama sekali sebenarnya untuk urusan masalah ibadah, untuk urusan masalah agama, dan urusan-urusan yang bersifat keduniaan.
1: Baik. Itu jawaban untuk Ibu Hartini. Saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
1: Ya, Bu Utri, silakan.
2: Iya, kami ada wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tadi Pak Ustad menjelaskan masalah ini ya, Pak Ustad. Ya, saya ada pertanyaan dari saya, Pak Ustad. Melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menyamakan atau menyerahkan diri kepada orang yang tidak benar, gitu Pak Ustad. Bagaimana dalam Al-Quran dan dalam Islam dan Al-Quran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Utri. Ini juga bisa kita kaitkan, bagaimana sih ketika kita menjalani kehidupan menyerahkan diri pada sebuah komunitas yang salah, pada pergaulan yang buruk, bahkan pengaruh-pengaruh dunia lainnya yang mungkin mungkin bisa juga dari media sosial, begitu Ustaz? Bagaimana?
0: Ya, menyerahkan diri kepada Allah dengan menyerahkan diri kepada manusia. Ya. Maksudnya adalah mungkin yang diinginkan adalah semisal kita memasrahkan diri kita kepada Allah, bergantung kepada Allah dan memasrahkan diri kita kepada manusia. Sebagai contoh konkretnya mungkin pada saat seseorang menikah. Bagi perempuan itu kan seperti menyerahkan dirinya, membaktikan dirinya kepada manusia. Ini berkenaan dengan masalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah itu adalah ketaatan yang bersifat mutlak. Dan ketaatan kepada manusia itu adalah ketaatan yang bersyarat selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama manusia pada saat menyelisihi atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang perlu kita bedakan pertama. Ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak, sedangkan ketaatan kepada manusia adalah ketaatan yang memiliki kriteria. Selama masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki nilai kemaksiatan, maka kita wajib untuk taat. Dan pada saat sudah menyelisihi, maka kita tidak ada ketaatan. Demikian mungkin juga terhadap masalah kepemimpinan, kepada pemerintahan, kepada aturan, kepada apa dan seterusnya, mungkin di lingkungan dan seterusnya. Kita yang pertama masalah berkenaan dengan ketaatan. Mungkin yang kedua adalah berkenaan dengan harapan. Harapan kepada Allah itu adalah harapan yang bersifat kebutuhan kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, bisa berharap kepada Allah. Kita juga pernah berharap kepada manusia. Nah, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah harapan yang bersifat ta'abudi. Harapan yang nilainya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harapan kepada manusia itu adalah harapan yang bersifat gharizah, terus bersifat insting, bersifat materi, yang bersifat hal-hal yang bisa kita rasakan secara langsung manfaatnya. Misal seseorang minta bantuan kepada tetangganya untuk menolong kegiatannya atau memenuhi kebutuhannya. Itu adalah permintaan tolong terhadap unsur-unsur yang bersifat kebutuhan materi manusia, yang manusia bisa berpikir secara logika. Misal orang meminta tolong bantuan kebutuhannya, membantu materi, manusia bisa melogikakannya. Tetapi meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang bersifat ta'abudi, yang manusia banyak di antara hal-hal yang kemudian manusia tidak bisa mencernanya. Misalkan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosanya. Manusia juga bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan sesamanya. Tetapi hubungan ini memiliki nilai yang berbeda. Sesama manusia kita bisa minta maaf, kepada Allah kita beristighfar, tetapi nilainya adalah berbeda. Demikian juga untuk urusan-urusan yang lainnya. Jadi dalam dua hal ini perlu untuk kita bedakan. Satu, tadi berkenaan dengan masalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, ketaatan kepada manusia sifatnya terbatas. Kemudian harapan kepada Allah itu bersifat ta'abudi, dan harapan kepada manusia itu bersifat gharizi atau bersifat fitrah manusia. Demikian juga khauf, takut. Takut kepada Allah itu bersifat ibadah, dan takut kepada makhluk itu adalah bersifat fitri atau bersifat yang bisa difikirkan, seperti takut kita kepada hewan-hewan buas. Kita juga punya rasa takut. Tapi takutnya itu membuat manusia semakin jauh. Tapi pada saat kita takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari tiga hal tersebut.
1: Baik. Ini juga ada Mbak Nanda yang menyambung pertanyaan dari Bu Utri begitu ya. Ini ketika kita berharap kepada manusia, merasa bisa dibantu dengan kekuatan manusia, ini bagaimana Ustadz gitu, karena tentu kita merasakan bahwa orang-orang di sekitar kita juga memiliki pengaruh, mohon pencerahan, katanya begitu. Bagaimana ini Ustadz?
0: Mohon maaf suaranya tadi kurang.
1: Oke, baik. Ustadz sudah bisa mendengar suara saya?
0: Sudah.
1: Ah, ya. Ini ada tambahan pertanyaan dari Mbak Nanda ini ya. Assalamualaikum Ustadz, menyambung pertanyaan dari Bu Utri begitu. Ini ketika kita berharap kepada manusia, merasa bisa dibantu dan dimudahkan, tentu harapan itu sangat tinggi. Lantas bagaimana ketika suatu saat itu juga dikecewakan oleh manusia? Harus seperti apa? Mohon pencerahan, katanya begitu. Terima kasih.
0: Oh iya. Ya, pada saat kita berharap kepada sesama manusia, ilustrasi saya itu seperti pada saat kita sedang sakit dan kemudian berobat ke dokter. Kita sangat berharap dengan resep dan yang diterapi mungkin atau yang diberikan oleh dokter kepada kita, harapan kita itu sangat tinggi. itu menjadi mujarab. Tetapi kita harus paham bahwasannya kesembuhan yang hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha memberikan takdir atas segalanya. Lalu lantas bagaimana pada saat usaha yang diberikan manusia menolong kita tidak sampai sesuai dengan harapan yang kita miliki. Jadi kita juga harus paham, pertama kalau orang tersebut sudah melakukan bantuan, tindakan kepada kita, sejatinya mereka telah memberikan bantuan kepada kita. Namun demikian, mungkin kebutuhan yang kita inginkan tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita permintakan tolong kepada mereka. Misal kita meminta bantuan kepada orang karena kita dalam keadaan kondisi sulit, finansial, berhutang, itu sama sekali juga tidak akan menyelesaikan persoalan kita secara utuh. Dan itu yang bisa menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada saat kita kemudian ingin ngutang kepada orang lalu tidak bisa dan tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, mungkin kita akan kecewa. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita, kita harus yakin bahwasanya manusia itu memiliki keterbatasan. Mungkin orang lain juga memiliki keterbatasan sehingga dia tidak bisa atau tidak mampu membantu sesuai dengan yang kita inginkan. Selain daripada itu juga kita harus berhusnudzon kepada orang lain. Bisa jadi dia memang bukan berniat buruk kepada kita, tidak mau menolong kita, tetapi ya karena keterbatasan yang dimiliki saat ini. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sakit hati atas penolakan mungkin dan lain sebagainya. Karena namanya juga meminta pertolongan, orang itu bisa menolak, bisa juga memberikannya. Makanya selain kita secara wajar bisa minta tolong kepada manusia, jangan pernah melupakan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dimudahkan urusan-urusan kita. Jadi jangan pernah berhenti hanya sekedar minta tolong kepada manusia saja, tetapi tetaplah berharap dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, sampaikan hajat dan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang terbaik.
1: Amin. Baik. Geser lagi ke penanya selanjutnya, ada Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Agaknya susah untuk bisa membedakan mana kebutuhan dan juga status sosial. Apakah memang ini ada tanda-tanda khusus begitu ya? Nah, ini juga menarik ya Ustaz, karena kata anak-anak muda itu beda tipis begitu ya, mana yang kebutuhan dan mana yang status sosial. Nah, ini bagaimana membedakan dan apakah tanda-tandanya kata Pak Rahmat? Bagaimana Ustaz?
0: Iya, ini persoalan yang pada saat yang goal yang kita inginkan, kita melakukan segala sesuatu. Pada saat goal yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berharap kepada manusia. Nah, itu tandanya kita dalam posisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi agama yang kita lakukan. Biasanya fenomenanya itu akan kemudian hari. Orang-orang yang merasa capek dekat dengan agama, beribadah. Nah, itu tandanya bahwasanya niat tulus dan ikhlasnya itu tidak demikian murni. Tapi bagi orang yang beragama sesuai dengan atau itu menjadi sebuah kebutuhannya, maka dalam menjalankan agama itu dia tidak ada kata yang namanya jemu, tidak ada kata yang namanya, tidak ada yang disebut dengan ragu-ragu, tidak ada muncul kemalasan pada saat tidak mendapatkan perhatian dan simpati manusia. Dia akan terus jalankan, baik itu mendapatkan pujian ataupun tidak sama sekali. Bahkan dia tetap bisa melakukan saat hanya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Itu biasanya kemudian hari itu bisa kita rasakan fenomena-fenomena yang menyertai. Kalau secara langsung mungkin kita tidak bisa mendeteksi orang ini ikhlas ataupun tidak, dan ini hanya bisa kita terapkan pada diri kita sendiri. Adapun kita pada saat melihat orang lain itu hanya bisa menjadi ibrah kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Kalaupun kita harus menegur orang tersebut, tegurannya adalah bersifat nasihat semata, Tidak bisa kemudian kita, oh Anda ini orang yang riak dan seterusnya. Mm-hmm. Itu kita akan menuduh orang lain tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita perhatikan adalah kita bisa mendeteksinya lewat hati kita. Hati kita insya Allah setiap hari itu akan berfisik kepada kita. Ini sebenarnya ikhlas atau tidak. Kemudian yang kedua adalah melihat fenomena setelahnya. Apakah orang ini konsisten, kontinu, bisa acak melaksanakannya atau tidaknya. Maka itu bisa menjadi indikator ini memiliki keikhlasan tulus ataupun untuk mendapatkan simpati semata. Kalau ada ketidakikhlasan, biasanya akan mudah diserang oleh kejenuhan, kemalasan, karena tidak mendapatkan simpati manusia atau orang lain. Tapi pada saat orang itu mampu melaksanakan meskipun dalam kesendiriannya, insya Allah dia adalah orang-orang yang memiliki ketulusan dan keikhlasan dalam beragama. Baik. Dan harus diingat, ini adalah untuk diri kita sendiri, kontemplasi diri kita sendiri, koreksi diri kita. Adapun kalau kita melihat fenomena itu dari orang lain, itu cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita, diri kita. Adapun pada saat kita ingin melakukan teguran, adalah bersifat nasihat. Jangan memberikan kata-kata, tuduhan, dan cemooh kepada orang lain.
1: Iya, baik. Satu penanyaan terakhir begitu, Ustaz, sebelum kita tutup untuk sesi kali ini, ada WA dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah salah jika seseorang mulai rajin beribadah karena ingin dihargai lingkungan atau dianggap lebih baik oleh masyarakat? Apakah niat seperti itu masih bisa diperbaiki, katanya begitu? Bagaimana Ustaz?
0: Ya, niat seperti itu kita tidak menutup mata hal itu terjadi, tapi yang seperti itu bisa diperbaiki. Sangat memungkinkan untuk bisa kita perbaiki. Kalau kita menunggu ikhlas baru melakukan, maka ya sulit segala hal untuk kita kerjakan. Ikhlas itu juga butuh latihan. Mungkin pertama kali atau motif pertamanya itu bisa jadi karena urusan-urusan masalah dunia untuk mendapatkan simpati, tapi lambat laun kemudian kita juga bisa memperbaiki niat kita itu. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jadidu imanakum. Perbaikilah atau perbaruilah niat-niat kamu, iman-iman kamu. Perbaruilah niat-niat kamu dan iman-iman kamu itu. Semuanya kita bisa perbarui. Semoga dengan berulang kalinya kemudian akan tumbuh kesadaran, tulus dan ikhlas dalam melakukan perbuatan.
1: Baik. Semua sudah kita sampaikan pertanyaan kepada Ustaz Suud begitu. Ini sebagai penutup juga Ustaz berkaitan dengan tema kita, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silakan.
0: Baik, pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sebagai kesimpulan dari yang telah kita sampaikan, saya ingin sampaikan bahwasanya manusia itu punya kebutuhan makan, punya kebutuhan minum, punya kebutuhan tempat tinggal, punya kebutuhan pendidikan, dan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut manusia harus berusaha untuk mendapatkannya, dan tidak sedikit bahkan kita harus membelinya, kita harus membayarnya. Tetapi dalam membeli dan membayarnya serta mengusahakannya, kadang-kadang kita itu bukan dikarenakan kebutuhan, tetapi dikarenakan sebuah gengsi ataupun dikarenakan ingin mendapatkan status sosial. Ibaratnya pada saat kita ingin minum kopi, kita ada pada pilihan kopi tubruk buatan sendiri atau kopi yang bermerek yang disediakan oleh barista. Tidak salah orang yang pergi ke warung barista, tetapi kadang-kadang banyak sekali yang pergi ke warung barista itu bukan karena kebutuhan yang diinginkan, tetapi karena dia membayar hanya karena sebuah gengsi dan status sosial. Enak rasanya pada saat memegang dengan ada mereknya tersebut. Itulah yang harus kita hindari dalam kehidupan beragama. Agama ini juga kebutuhan kita, kita juga harus berusaha, bahkan kita harus membelanjakannya seperti pada saat kita menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan ibadah-ibadah sosial lainnya. kita membelanjakan untuk kepentingan kita, kepentingan agama kita, kepentingan spiritual kita. Tapi hindarilah, jangan sampai kita lakukan itu semua karena hanya sekedar ingin mendapatkan gengsi dan mendapatkan status sosial pandangan manusia semata. Semoga kita senantiasa bisa introspeksi hati kita, bisa berkaca hari demi hari untuk senantiasa bisa menjernihkan hati kita dalam setiap langkah perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita semua. Demikian mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Suud Hasanuddin Empil, Ketua PW Persis Jawa Timur, untuk tausiahnya di pagi hari ini. Tentu ini menjadi pengingat agar kita juga kembali melakukan introspeksi diri dan sekaligus juga upaya kita untuk menjernihkan dan memurnikan hati. Apakah memang niat beragama kita murni karena Allah atau hanya ingin mendapatkan status sosial? Terima kasih Ustadz untuk ilmunya. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu dengan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat melanjutkan
0: aktivitas.
1: Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas atau bahan pangan bersubsidi dalam proses produksi MBG. Pengawasan SPPG akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini mendengar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas atau bahan pangan bersubsidi dalam proses produksi makan bergizi gratis. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Menanggapi larangan pembelian bahan baku bersubsidi dalam proses produksi program makanan bergizi gratis atau MBG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan pasokan bahan baku dan bahan bakar untuk distribusi MBG terbebas dari barang-barang bersubsidi. Melalui Kepala SPPG Dapur Barokah Arif Tirtana saat diwawancara RRI Selasa 4 Agustus 2026 menjelaskan prosedur pelarangan penggunaan bahan bersubsidi telah tercantum pada blueprint awal inisiasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tidak hanya bahan pangan seperti minyak kita, beras SPHP maupun gas melon 3 kg, pihaknya juga memastikan tidak memakai bahan bakar jenis Pertalite pada proses distribusi MBG ke berbagai titik penerima manfaat setiap harinya. Selain itu, komitmen yang terus pihaknya jaga untuk tetap menjaga harga di pasar agar tidak timpang, mengingat anggaran belanja SPPG telah dihitung dengan harga non-subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjaga.
3: Dari awal, BGN berdirinya blueprint, terus apa itu konsep, bahkan SOP-nya itu memang sudah dilarang menggunakan bahan subsidi. Bukan hanya bahan baku ya, termasuk mobil distribusi juga harus menggunakan bahan bakar non-subsidi. Terus bahan baku juga, karena apa ya, satu pemerintah kan sudah menyiapkan bahan baku subsidi kan kalangan tertentu. Nah, sedangkan SPPG ini memang sudah ada anggaran khusus untuk itu.
2: Sementara salah satu wali murid penerima MBG, Nurul, mendukung penuh pengawasan pada SPPG oleh BGN agar anggaran belanja program MBG tidak dibelanjakan untuk barang bersubsidi.
4: Saya sebagai masyarakat setuju ya tentang larangan dapur MBG untuk tidak berbelanja barang subsidi. Dengan alasan yang pertama, adanya berita tentang korupsi dana MBG akhir-akhir ini, sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut tidak terulang kembali. Dan yang kedua, subsidi itu kan juga tersedia untuk orang-orang yang masih belum mampu ya. Jadi MBG tidak bisa mengambil barang-barang subsidi tersebut agar harga tingkat bawah tetap stabil. Dan yang ketiga, MBG sudah didanai penuh dari pemerintah, harusnya dioptimalkan dengan barang-barang yang bermutu dan berkualitas.
2: Salah satu langkah yang tengah disiapkan oleh BGN untuk mencegah hal tersebut, yakni hadirnya sistem informasi yang memungkinkan orang tua untuk mengetahui menu makanan, kandungan gizi, serta jadwal pemberian makanan kepada anak setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pemerintah menegaskan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dilarang menggunakan bahan pangan maupun energi bersubsidi. Pengawasan akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Ani Asana melaporkan.
5: Pemerintah memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis dilarang menggunakan bahan pangan maupun energi bersubsidi. Pengawasan terhadap penggunaan beras SPHP dan gas LPG 3 kg dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, Satgas MBG tidak mengendalikan operasi SPPG. Menurutnya, Satgas hanya bertugas mendukung pelaksanaan program sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan.
6: Jadi dalam penggunaan SPHP maupun penggunaan melon, ini sudah tentunya menjadi sebuah komitmen yang harus kita percayakan kepada BGN pengawasannya. Karena apa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa saja biaya yang dikeluarkan, kuitansinya harus jelas belinya di mana. Gitu. Nah, sehingga BGN punya pengawasan apakah sesuai. Jadi kalau dia nggak mungkin bisa klaim harga gas melon untuk di-reimburse, nggak bisa. Dia nggak bisa klaim harga beras SPHP untuk di-reimburse, nggak mungkin.
5: Emil menjelaskan setiap pengeluaran operasional SPPG harus disertai bukti pembelian yang jelas sebagai dasar penggantian biaya. Karena harga bahan subsidi berbeda dengan harga non-subsidi, ketidaksesuaian dalam dokumen klaim akan mudah terdeteksi dalam proses pemeriksaan. Ia menambahkan apabila ditemukan praktik penggunaan bahan bersubsidi yang disertai manipulasi nilai pengeluaran pembayaran atau markup, kasus tersebut akan menjadi temuan pengawasan internal BGN. Sistem pengawasan juga melibatkan aparat pengawas termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Kejaksaan, sehingga pengelolaan anggaran program tersebut dilakukan secara ketat. Ani Hasana melaporkan.
0: Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis MPG tepat sasaran. Berikut laporan Farida Usnia.
7: Guru Besar Bidang Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, yang akan dilantik besok, Profesor Ignatius Rianta menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program makan bergizi gratis MBG tepat sasaran. Karena menurutnya pengawasan cukup penting dan SPPG yang beroperasi, lanjut Profesor Ignatius Rianta, harus memenuhi standar.
8: SPPG yang diizinkan untuk beroperasi itu harus memenuhi standar, gitu ya. Standarnya apa? Yang pertama adalah GMP, Good Manufacturing Practices, dan yang kedua adalah standar Sanitation Operating Procedure. Dua hal itu harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Selanjutnya nanti mungkin bisa ke HACCP, tapi dua hal itu adalah prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Kalau standarnya sudah terpenuhi, ini selama operasional juga harus diawasi.
7: Sementara itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo, berharap kebersihan dari program MBG perlu diperhatikan agar tidak terjadi keracunan.
9: Kebersihan ini baik dari segi pengolahan bahan yang akan dipakai maupun kebersihan dari SCM-nya. Jadi mungkin misalnya kalau itu tidak dicuci dengan bersih, mungkin resiko dari bakteri-bakteri kontaminannya, misalnya Staphylococcus atau Salmonella, itu kan bisa membuat sakit gitu ya, terutama di saluran pencernaan. Atau mungkin bukan hanya dari bakteri, mungkin sisa-sisa residu pestisida. Kalau itu tidak dicuci dengan baik, kan itu bisa masih tertinggal dan pasti akan menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu dari bahan yang mungkin proses pengolahannya, mungkin SOP-nya sudah benar, tapi bagaimana apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan sangat menentukan hasil.
7: Dalam mengatasi keracunan makanan, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo menyarankan sekolah menyediakan obat gangguan saluran pencernaan seperti oralit maupun obat anti mual sebagai pertolongan pertama. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi andal dan aman, sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono. Ayu Citra melaporkan.
10: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KAI 27 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal itu dilakukan oleh Vice Presiden KAI 27 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dressing. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
11: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
10: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
12: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu, karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta api.
10: Kedepan, KAI dan Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri memperkuat upaya pencegahan penyebaran DBD melalui fogging usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manisrengko. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manisrengko. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD, sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
14: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang saat itu berarti 19 ya. Yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anaknya. Ya, kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
13: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan resiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
15: Lebih sehat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
13: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar pengamat sepak bola menilai kekalahan telak timnas Indonesia dari Vietnam pada ajang Piala AFF menjadi peringatan serius bagi PSSI. Berikut laporan Oni Arianto.
16: Kekalahan telak timnas Indonesia 0-3 dari Vietnam pada ajang Piala AFF dinilai menjadi peringatan serius bagi PSSI. Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menyebut hasil tersebut sebagai lampu kuning yang harus segera ditindaklanjuti. Menurut Alif Safiar, Selasa siang kekalahan Indonesia bukan sekedar dilihat dari skor akhir. Ia menilai Vietnam tampil lebih unggul dalam seluruh aspek permainan sepanjang pertandingan. Alif Safiar menilai kualitas materi pemain Indonesia saat ini sebenarnya lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Bahkan skuad Garuda diperkuat semakin banyak pemain naturalisasi.
17: Jelas kalau ditanya lampu kuning, ya saya setuju bahwa ini adalah lampu kuning. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita dengan materi pemain yang sudah semakin baik, semakin bagus, dan semakin mewah, ternyata kita malah kalah 3-0. Dan kita lihat, di pertandingan kita bukan cuma kalah 3-0, tetapi kalah permainan, bahkan kita kalah segalanya. Jadi ini adalah lampu kuning dan ini alarm NAS dan PSSI.
16: Alif Safiar membandingkan kondisi saat era pelatih Sintayong. Saat itu, timnas Indonesia mampu mencatat berbagai prestasi meski hanya diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Mark Klok dan Elkan Bagot. Alif Safiar menilai kondisi saat ini justru berbanding terbalik. Jumlah pemain naturalisasi bertambah, namun prestasi timnas Indonesia dinilai mengalami penurunan. Alif Safiar berharap PSSI segera melakukan evaluasi terhadap aspek teknis maupun kepelatihan. Menurutnya, pembenahan tersebut penting agar timnas Indonesia kembali mampu bersaing di level Asia Tenggara, bahkan internasional.

0: Atlet baik yang menjalani program PUSLADA maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
1: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas, di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan ofisial, terdiri dari 15 ofisial, 87 atlet berbagai kategori dari elit, U23 dan youth.
0: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Jawa Timur tetap berkelanjutan.
2: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas, nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas. Dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua nanti. Ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON, kita upayakan kita isi semua nanti.
0: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk menghadirkan sejumlah komposisi yang tentunya bisa menambah semangat Anda, menemani Anda melanjutkan aktivitas dan juga ragam informasi lainnya. Sama seperti kemarin begitu ya. Pagi ini di sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya mendung. Bahkan kemarin ini beberapa kawan juga menginformasikan begitu ya. Pagi jam-jam sibuk, jam-jam berangkat ke kantor diwarnai dengan rintik-rintik hujan. Agaknya memang ini anomali cuaca. Kemarin pendengar kita Pak Joni juga mengatakan bahwa kondisinya pun serupa di wilayah atau di kawasan Yogyakarta begitu ya. Untuk pagi ini memang cuaca mendung ini masih menghiasi langit kota Surabaya. Kita coba cek terlebih dahulu perkiraan cuaca dari BMKG Juanda untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya di hari ini 5 Agustus 2026. Memang ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi, siang, dan sore hari nanti di sekitaran wilayah Jawa Timur. Namun dominasi cuaca hari ini adalah cerah begitu ya. Untuk beberapa kawasan yang dilanda hujan ringan ini memang sebagian besar upaya dari hasil modifikasi cuaca gitu ya untuk beberapa wilayah di Jawa Timur yang dilanda kekeringan. Dan suhu udara hari ini 9 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Kemarin sore sempat begitu ya memanfaatkan waktu untuk ya berolahraga sejenak di tengah rutinitas keseharian gitu ya. Dan merasakan angin di kota Surabaya cukup kencang. Jaga kesehatan ya. Beberapa kawan pun juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda gangguan kesehatan. Sehingga kalau Anda begitu ya bisa mengimbangi kondisi cuaca ini dengan gaya hidup yang sehat, mudah-mudahan kita juga diberi kesehatan dan kelancaran untuk menjalankan aktivitas kita begitu ya di setiap harinya. Karena dengan kondisi cuaca yang seperti ini begitu ya, mulai dari sore, malam anginnya cukup kencang, beranjak dini hari dan pagi kondisinya dingin, belum lagi nanti ada hujan dan juga kondisi terik saat siang hari. Nah, ini agak membuat tubuh kita pun juga harus beradaptasi dengan kondisi tersebut. Saya tunggu informasi juga dari Anda bagaimana untuk kondisi pagi ini di tempat tinggal Anda. Boleh sampaikan via line telepon tentunya ya 5345474 atau WA 081-331-4x992. Pantauan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan. Ini keluar dari exit tol Dupa begitu ya, lanjut ke Raya Dupa hingga sekitaran Jalan Tembaan, kemudian juga lanjut di beberapa kawasan untuk Surabaya Utara. Ini kondisinya juga sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan volume kendaraan. Demikian halnya juga untuk kawasan Ahmad Yani, Bundaran Waru, kondisinya juga sudah mulai cukup padat. Kemudian juga Ahmad Yani sisi dalam dan luar kota itu juga sudah mulai menunjukkan adanya volume kendaraan yang meningkat. Dan juga beberapa kawasan lain. Anda diminta juga mewaspadai beberapa kawasan, di antaranya Margorejo, kemudian Sambikerep juga ya, kemudian Panjang Jiwo, Klampi Semolo. Ini beberapa di antara kawasan di kota Surabaya yang terjadi pengerjaan box culvert. Sehingga kondisinya disinyalir cukup padat di jam-jam sibuk seperti sekarang. Ada kabar-kabar lain juga yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Karena memang kita sudah mulai masuk di musim kemarau, tentu kita juga harus mewaspadai adanya kebakaran hutan dan lahan, termasuk beberapa kebakaran yang sempat terjadi juga di kota Surabaya dan kita beritakan. Ini terbaru begitu ya, terjadi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Hingga Selasa 4 Agustus 2026 malam kemarin, belum berhasil dipadamkan mendengar dan api terus merembet ke arah timur dan kini telah memasuki wilayah administratif Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Umar Syarif, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo mengatakan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 7,9 hektar dan hingga saat ini api masih aktif ya, sehingga upaya pemadaman dan pengendalian terus dilakukan. Dalam penanganan kebakaran tersebut, BPBD Kabupaten Probolinggo mengerahkan tim reaksi cepat TRC bersama TRC BPBD Jawa Timur, kemudian Agen Penanggulangan Bencana Jawa Timur, Balai Besar TNBTS, Perhutani, Satpol PP, TNI Polri, relawan serta masyarakat setempat. Dan kebakaran pertama kali terdeteksi pada hari Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di tebing sebelah selatan Lembah Watangan, tepatnya di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Dan untuk mendukung proses penanganan kebakaran, Balai Besar TNBTS menutup sementara 3 pintu masuk wisata Bromo, yakni melalui Jemplang, Joban Trisula, dan juga Senduro. Dan penutupan dilakukan mulai hari Senin 3 Agustus kemarin, begitu ya, pukul 22 waktu Indonesia Barat, hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi Anda kalau ingin begitu ya mengagendakan untuk berlibur dalam minggu-minggu ini, nah belum bisa karena terjadi kebakaran di salah satu kawasan di tempat wisata nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Jadi ini loh yang menjadi pengingat juga ya, kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau seperti sekarang sangat-sangat dimungkinkan. Sehingga aktivitas pembakaran sampah seperti yang dikeluhkan beberapa pendengar begitu ya di exit tol Dupak yang sudah mendapatkan perhatian dari teman-teman DLH dan juga teman-teman damkar kala itu, ataupun juga di kawasan-kawasan lain, termasuk aktivitas buang puntung rokok sembarangan, itu juga nggak boleh dilakukan atau diminimalisir lah ya, agar tidak menimbulkan kebakaran dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ceku.
0: Selamat pagi, Budian. Nggak selamat pagi anak-anak deh, enggak deh. Nanti saya kualat loh. Iya, Budian.
1: Iya, ini tadi habis jalan-jalan. Pasannya celah agak sedikit adem.
0: Adem ya. Di sini mendung loh, Bu.
1: Iya. Ya, kamu ngomong soal kebakaran, memang kita harus selalu apa ya, waspada dan hati-hati. Terutama biasanya mak-mak ini.
0: Kenapa, Mak?
1: Masa saling lupa kadang-kadang.
0: Oh, ditinggal ngobrol sama tetangga ya?
1: Iya. Kadang keluar sebentar beli apa. Oh, lupa iya. Udah ketemu tetangga ngobrol. Angus.
0: Iya. Bener.
1: Sering terjadi sama kakak aku. Kadang-kadang, sama itu apa sih kakak? Oh, mesti. Iya, lali-lali. Oh, nak kebunan ya, apa main pelan.
0: Aduh, iya. Itu yang harus diingatkan ya. Ngeri juga loh itu.
1: Masak nasi, masak air, lupa.
0: Iya.
1: Ini kan gitu, tinggal keluar bentar, beli apa. Terus ketemu tetangga, ngobrol, lupa.
0: Bener, itu yang harus diingetin sih memang.
1: Terus apa ini juga perlu dicek apa listrik itu loh.
0: Instalasi listrik.
1: Itu kan sering lupa orang itu sering telat tuh.
0: Iya.
1: Kabel-kabelnya.
0: Benar.
1: Kalau perlu waktunya diganti ya diganti.
0: Penting itu juga.
1: Terus colokan-colokan itu sistem kontak. Kalau tidak ini kan perlu diganti.
0: Dicabut lah ya kalau udah nggak dipakai gitu. Kalau misalnya pergi cek-cek lagi gitu kan ya.
1: Terus ini kebiasaan ini anak-anak muda ini.
0: Apa?
1: Cacasan itu kalau habis pakai nggak dicabut.
0: Oh iya tuh.
1: Apa nak kenal ini sering gitu tak marahin. Hey, kalau selesai ngecas itu dicabut. Jangan nanya terus. Kalau nggak apa-apa tuh nanti kalau butuh ngecas tinggal nancepin ke HP. Nggak apa-apa nanti ya kalau konsul kebakaran. Kamu mau tanggung jawab, mau ganti rugi.
0: Iya. Benar-benar itu kebiasaan yang kita anggap sepele ya. Tapi ternyata bisa berdampak.
1: Bahaya juga.
0: Benar.
1: Iya, terus juga ini. Jangan deh, jangan bakar sampah. Mendingan dipilah-pilah yang organik sama anorganik. Yang itu kan yang apa seperti sisa-sisa makanan kan kalau dipendam di tanah kan bisa hancur.
0: Benar.
1: Kalau seperti plastik-plastik, botol-botol kalau di sini nih Mbak. Setiap satu bulan sekali itu ada bank sampah.
0: Oh iya, jadi dikumpulin ya, dipilah dulu, dikumpulin gitu kan. Sekarang banyak juga ya, ada yang dibikin kayak magot, kayak gitu-gitu kan ya, pupuk dan sebagainya, benar.
1: Ya, jadi nggak apa ya, nggak merusak lingkungan.
0: Benar banget.
1: Jadi yang sampai seperti botol-botol, plastik itu dikumpulin, terus. Terus nanti ditampung di bank sampah, bank sampah itu. Kalau bisa makan kan bisa ditaruh di tanah, di apa, buat lubang terus dimasukin di pendam, diuruk pakai pasir.
0: Oke, baik.
1: Jadi gak usah lah untuk, apalagi musimnya kayak gini kan ya.
0: Iya, benar banget.
1: Sering terjadi kebakaran di mana-mana. Bahkan itu yang kemarin di Madura itu kapal itu. Makanya kita harus antisipasi mulai dari sekarang, waspada, hati-hati.
0: Betul. Saling mengingatkan itu penting.
1: Nek jare wong Jawa ojo sembrono, ojo gerusa-gerusu. Tahu enggak badan?
0: Iya. Jangan keburu-buru, jangan rasa kerusuk gitu kan?
1: Iya. Hati-hati, semuanya itu harus hati-hati waspada.
0: Iya.
1: Ya, gitu ya, Mbak Sari.
0: Siap, Budian, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Cek Jun.
0: Selamat pagi anak-anak. Gak pernah absen kasih informasi gitu ya, dan juga saling mengingatkan. Memang sih untuk musim kemarau tahun ini kan barengan sama fenomena El Nino gitu ya. Maksudnya dibarengi dengan fenomena El Nino, tapi tidak seseram yang dibayangkan. Karena kan kita dengarnya El Nino tahun ini tuh bakalan jauh lebih kering, bakal jauh lebih panjang gitu kan ya. Tapi BMKG itu memperkirakan bahwa musim kemarau tahun ini tidak akan sekering periode El Nino di tahun 1997. Meski fenomena El Nino tahun ini masuk kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat gitu ya, tapi tadi diyakinkan bahwa enggak akan melebihi tahun 1997. Fahri Rajab, pelaksana harian Deputi Bidang Klimatologi BMKG sekaligus Direktur Perubahan Iklim, mengatakan hasil analisis peluang hujan bulanan menunjukkan kondisi kemarau tahun ini secara umum masih lebih baik dibandingkan El Nino tahun 1997. Dan meski secara nasional kondisi kemarau diprediksi tidak seburuk tahun itu, BMKG juga terus mengingatkan beberapa wilayah tetap berpotensi mengalami kondisi yang jauh lebih kering, terutama pada September hingga November 2026. Jadi ini yang harus diwaspadai, apalagi Jawa Timur, itu dari 38 kabupaten kota, nyaris setengahnya itu juga jadi langganan untuk bencana kekeringan gitu ya. Sehingga harus diwaspadai karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September. Namun itu juga bisa sangat dimungkinkan tetap berlangsung hingga bulan November 2026. Tetap bijak apapun yang dilakukan begitu ya, sehingga ini tidak mendatangkan musibah dan juga bencana.
2: Motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk dan bukan kehidupan yang buruk.

0: Temani Anda juga pagi ini yang sudah disibukkan dengan ragam kegiatan ataupun juga sudah berkendara di jalanan kota Surabaya. Saya juga mau ajak Anda menengok satu kabar. Jadi ketika kita ini sudah berkutat sebegitu aktifnya dengan smartphone atau gadget kita, agaknya kita bisa melihat begitu ya, banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita rekam, baik itu kejadian yang menyenangkan sebagai sebuah kesenangan kita misalnya ya, ini dokumentasi kita gitu ya, atau hal-hal yang mungkin bisa kita kenang di kemudian hari, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya terlibat kecelakaan ataupun ingin melaporkan sesuatu dan sebagainya. Agaknya kita kerap menggunakan smartphone kita untuk merekam, bahkan tidak sedikit banyak yang mengunggahnya di media sosial dan menjadi viral gitu ya. Ada yang merekamnya secara sembunyi-sembunyi gitu ya, ada yang kemudian mengunggahnya berharap bahwa ini akan viral ataupun mendapatkan respon dan lain sebagainya. Dan memang beberapa hari terakhir media sosial itu ramai membahas sebuah video yang direkam di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Video tersebut memperlihatkan seorang konten kreator yang merekam interaksinya dengan sejumlah asar atau petugas pameran tanpa persetujuan mereka. Dan konten itu kemudian diunggah di media sosial dan viral. Sejumlah asar ini mengaku merasa tidak nyaman karena wajah serta identitas mereka itu akhirnya tersebar luas di internet. Bahkan sebagian di antaranya mengaku mendapat perhatian dan pesan dari warganet yang tidak diinginkan. Dan peristiwa ini menjadi pengingat begitu ya, bahwa semua kemudahan begitu ya, termasuk merekam menggunakan telepon genggam, ya tentu harus dibarengi dengan etika dan rasa hormat terhadap privasi orang lain. Jadi enggak semua momen itu pantas dijadikan konten, terlebih kalau itu melibatkan orang lain yang tidak memberikan persetujuan untuk direkam dan dipublikasikan. Banyak kok kita lihat konten kreator gitu ya, ada yang kemudian meminta izin terlebih dahulu gitu ya, ini saya video ya, nanti saya akan tampilkan di media sosial saya, ini menjadi sebuah konten dan sebagainya, ada gitu. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian gak bilang gitu ya, tiba-tiba merekam sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba diunggah di media sosial. Dan ini yang kemudian ditanggapi juga berkaitan dengan berbagai fenomena di ruang digital. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengingatkan masyarakat agar mengedepankan etika digital, menghormati hak privasi setiap orang, serta tidak menjadikan ruang digital sebagai tempat untuk mempermalukan atau merugikan pihak lain demi mengejar popularitas. Ruang digital yang sehat tentunya dibangun melalui tanggung jawab bersama. Karena itu sebelum menekan tombol rekam, ya ada baiknya lah kita bertanya pada diri sendiri, apakah orang yang direkam itu bersedia, apakah nanti konten ini bermanfaat, dan apakah unggahan ini justru mendatangkan manfaat baik atau justru malah merugikan orang lain. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah menjadi pengguna media digital yang bijak begitu ya? Ini penting gitu ya, karena sudah banyak hal-hal yang terjadi dan harusnya bisa menjadi pembelajaran juga. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa perekaman seseorang tanpa persetujuan itu bisa melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, meskipun dilakukan di ruang publik. Wajah dan citra diri itu termasuk dari data pribadi, biometrik yang tentunya wajib dilindungi karena merupakan identitas unik setiap orang. Dan penegasan tersebut disampaikan memang menyusul kasus konten kreator yang merekam seorang asar di GIAS 2026 tanpa persetujuan. Dan selain berpotensi melanggar Undang-Undang PDP, tindakan tersebut juga dinilai melanggar etika, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Kementerian Komdigi menyatakan akan menindaklanjuti laporan terkait konten yang melanggar aturan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Jadi kalau kita bicara tentang digitalisasi begitu ya, ya kita harusnya mengetahui juga batasan-batasan mana sih yang harus diunggah dan tidak, karena berkaitan dengan data pribadi. Masih ingat ketika kita beberapa waktu lalu juga berbincang bersama pakar teknologi dan juga seorang psikolog begitu ya, berkaitan dengan ya masyarakat sekarang tuh pengennya apa ya, dikenal dengan cara instan ataupun mengikuti tren yang ada, alias nggak mau ketinggalan atau FOMO dengan cara-cara itu tadi, mengunggah sesuatu yang kemudian itu bisa menampilkan data pribadi kita yang seharusnya bisa kita simpan rapi dan rapat. Karena itu tadi ya, pastinya ada orang-orang yang keberatan juga untuk bisa diekspos berkaitan dengan data pribadinya. Ada juga yang tanpa sadar ternyata apa yang kita unggah itu menampilkan data pribadi kita. Nah, sudah haruslah ini menjadi pembelajaran gitu ya, karena ingat ya, dimanapun gitu ya, ketika kita terlibat perbincangan, hal-hal yang menyenangkan ataupun tidak begitu ya, kemudian melibatkan orang lain untuk diunggah dalam sebuah rekaman video. Nah, ini harus ada etikanya begitu ya. Ditanyakan dulu, boleh enggak gitu kan ya. Jangan sampai ini kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ya meskipun niatnya baik misalnya ya, menolong katakanlah. Tapi kita merekamnya enggak izin dulu gitu. Tiba-tiba video tersebut viral gitu kan ya. Yang ditolong enggak terima gitu, merasa bahwa saya enggak mau gitu ya, bahwa saya ini dikenal banyak orang. Meskipun mungkin ada keuntungan-keuntungan lain, misalnya dibantu dan lain sebagainya, tapi tidak semua orang begitu kan ya mengingat hal-hal tersebut. Jadi ayo sama-sama kita gunakan begitu ya smartphone kita itu dengan baik untuk hal-hal yang positif, agar itu tadi tidak merugikan dan juga tidak menyalahi aturan yang ada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi juga untuk Pak Ardian Samalik yang mengirimkan voice note begitu ya. Kita coba dengarkan informasi apa yang disampaikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari kawasan Kalidawit Tulungagung mengabarkan cuaca saat ini sangat cerah. Dan untuk pantauan lalu lintas pagi ini ramai lancar. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardian Samalik, Kalidawir Tulungagung, cerah kondisinya untuk pagi hari ini gitu ya. Saya juga ajak Anda kalau misalnya ingin berbagi kabar menggunakan voice note seperti hal yang dilakukan oleh Pak Ardian Samalik, boleh. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
3: Pagi, Mbak Sari. Assalamualaikum. Saya menyoroti konten aja ya, Mbak. Boleh?
0: Silakan.
3: Yang Anda katakan tadi, konten itu, saya jujur ya, kalau kita secara jujur, kita kritis secara hukum, secara kesalahan, 75% konten di medsos itu salah, Pak. Hanya yang salah. 25% aja yang benar. Itu aja harapan Bang Kobar. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Kobar. Oke. Karena tentu kita harus punya kemampuan untuk bisa membedakan apakah konten-konten tersebut bermanfaat atau tidak bagi kita. Ya tinggal kita saja, mau selektif nggak sih gitu ya. Karena algoritma gitu ya, apa yang semakin sering Anda tonton itu juga akan semakin sering dimunculkan di media sosial. Harapannya kita bisa lebih bijak lah ya, menggunakan smartphone kita gitu ya. Termasuk juga ketika Anda mengunggah sebuah video di media sosial menjadi sebuah konten, harapannya itu tadi bisa menginspirasi orang, mendatangkan manfaat baik begitu ya, dan tidak merugikan orang lain. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 itu juga boleh Anda akses untuk berbagi kabar dan memberikan pendapat ataupun komentar. Saya putarkan dulu satu lagu ya, lagunya enak sekali dari Tulus dengan Teh Hijau.

0: Bagi Anda menikmati komposisi yang kami hadirkan dari Tulus dengan Teh Hijau, ini menggambarkan rasa hampa yang hadir dalam perjuangan hidup seseorang. Tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ada kekecewaan mungkin ya, ada rasa di mana kita kehilangan semangat, sulit menemukan kebahagiaan hingga tidak mampu membuka hati untuk apapun maupun siapapun. Nah ini harapannya sih memang ya, dengan kita bisa berpikir positif gitu ya, tetap bersyukur, mudah-mudahan kita bisa tetap menikmati hari, apapun yang terjadi, karena setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Saya juga mau bagikan satu kabar, jadi kemarin hari Selasa 4 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto itu memimpin rapat kabinet terbatas yang diikuti oleh sejumlah anggota kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dalam rapat tersebut, Presiden itu menginstruksikan jajarannya untuk mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan persoalan pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu itu Sumatera dan Jawa, kali ini juga ada wilayah-wilayah lain yang akhirnya juga mengalami berkaitan dengan persoalan pemadaman listrik. Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM mengatakan Presiden memerintahkan dirinya bersama PT PLN untuk segera mengatasi pemadaman listrik khususnya di daerah Pulau Kalimantan. Oh, jadi untuk kali ini setelah Sumatera, Jawa, kali ini juga ada Kalimantan. Jadi ini memang diakui begitu ya oleh Bahlil, ada beberapa wilayah khususnya di Kalimantan yang masih mengalami persoalan pemadaman listrik. Karena itu Presiden memerintahkan kepada Bahlil untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik. Dan menurutnya pemadaman listrik itu bukan karena keterbatasan pasokan energi, tapi ada masalah terkait pemeliharaan pembangkit listrik. Dan ia optimis Kementerian ESDM dan PLN bisa memberikan solusi dalam waktu dekat. Dan mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM nasional, Bahlil ini juga mengatakan kepala negara juga mengarahkan agar stabilitas harga terutama BBM bersubsidi tetap terjaga. Pemerintah, dikatakan Bahlil juga mempertimbangkan penyesuaian harga BBM non-subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak mentah dunia. Jadi ini yang menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan kondisi kelistrikan Indonesia termasuk juga BBM gitu ya. Karena melihat kondisi ekonomi yang saat ini belum stabil, ya harapannya ada upaya dari pemerintah agar tetap menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Dan terkait program hilirisasi, Bahlil juga menegaskan seluruh perusahaan nasional yang mendapat perpanjangan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP2B menjadi izin usaha pertambangan khusus IUPK ini menjalankan komitmen hilirisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sudah ada komitmen begitu ya, agar benar-benar bisa menjaga ketersediaan atau stok dari bahan bakar yang ada, agar ya masyarakat tidak merasakan lagi kerugian demi kerugian. Kalau pemadaman listrik secara bergilir yang kemarin dialami di Pulau Jawa, itu ada begitu banyak begitu ya aduan dari masyarakat, bahkan kerugian yang dialami oleh para pengusaha. Terlebih juga ketika BBM pun ini terus terkerek naik karena harga minyak mentah dunia juga naik, nah tentunya akan sangat-sangat berdampak. Dan kalau kita lihat ya, kenaikan BBM itu juga berdampak pada kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Itu yang kemudian bisa memunculkan inflasi. Pemerintah terus melakukan penghitungan, ada upaya untuk terus melakukan intervensi, juga mengambil langkah-langkah strategis agar masyarakat tidak terus dirugikan. Ini adalah upaya untuk terus membantu masyarakat begitu ya, terhindar dari dampak ekonomi global yang tentu ini sudah bisa kita rasakan. Bahkan kalau kemarin kita juga sempat membicarakan adanya PHK begitu ya, beberapa wilayah Indonesia ini juga menjadi sorotan, satu di antaranya Cimahi itu juga ada PHK cukup besar begitu ya, dan ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak lainnya begitu ya. Karena melihat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kita harus bijak juga mengelola keuangan agar tadi ya, dengan kondisi yang kata anak muda in this economy, itu tidak benar-benar mendatangkan manfaat buruk bagi kehidupan kita.
1: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
2: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
1: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
2: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
1: Caranya gimana?
2: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
3: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
2: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
3: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
2: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.